0: menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
1: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
0: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
3: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025, yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
4: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
3: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
5: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti, gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
6: comot sana comot sini
5: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
3: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari subsektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3. Terus
2: mengudara
3: untuk Indonesia.
2: Terima kasih. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
7: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
8: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Nah, karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
7: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
9: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
7: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
10: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
7: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
13: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasar Raya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ
11: Saya sempat berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Karena ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga, nah, itu Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat. 2 tahun Pak, saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping yang tadi, yang menggunung itu Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu saya sudah mengundang Pak Dirut PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
13: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
14: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
13: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasarraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan, PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
15: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasarraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
13: Pemerintah berharap pembangunan PSL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI dan Antara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan.

Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta Pagi Ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa.

0: janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Jakarta pagi ini.

0: Kita kembali lagi di Jakarta pagi ini. Pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti ya. Yang jam-jam segini mungkin sudah banyak yang sudah sampai di kantor ya. Selamat mengerjakan tugas-tugas Anda hari ini. Semoga semuanya lancar, semoga nggak ada kendala yang cukup berarti ya. Kalaupun ada kendala, kayaknya wajar-wajar aja sih dalam setiap kegiatan yang kita jalankan begitu ya. Semoga apapun kendalanya nanti yang akan dihadapi, Anda bisa cepat menemukan solusinya begitu ya. Tiga tema pendengar masih kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Anda yang menentukan nanti tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Yang pertama, Pemprov DPRD DKI Jakarta segera hitung kembali subsidi Transjakarta dan Transjabodetabek. Itu tema yang pertama. Yang kedua adalah Polda Metro Jaya bongkar jaringan peragangan anak di Bekasi dan Jakarta Barat. Ini tema yang kedua. Yang ketiga adalah siap-siap ya, driver ojol ini akan bersatu sebagai pelaku usaha mikro dan aturannya ini akan segera disiapkan. Mana yang menurut Anda paling menarik? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811 7972 7912. Dan kali ini pendengar, kami akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk perairan Jakarta hingga utara Jawa Barat bersama dengan perakhiran BMKG dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Selamat pagi, silakan untuk informasinya.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadila sebagai perakhiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 9 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot yang terjadi di Teluk Jakarta, 15 knot di perairan Bekasi Karawang dan perairan Kepulauan Seribu, serta waspada terhadap peningkatan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot yang terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersama dengan fase bulan purnama dan perigee. Banjir rob ini diperkirakan berlangsung pada tanggal 9 Juli 2026 hingga 16 Juli 2026. Dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 18 hingga 00 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu di Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Dan Anda pendengar masih kami tunggu ya gabungnya untuk menyampaikan pilihan Anda dalam polling Jakarta pagi ini. 0811 7972 7912.

0: Dulu tiap mau belanja sayur rasanya pusing banget. Tapi sekarang alhamdulillah bisa tambah-tambah dapur rumah.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
0: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
1: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
0: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
1: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
0: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
1: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
2: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: How the Secret Changed My Life, karya Rhonda Byrne, adalah sebuah buku yang mengulas tentang hukum tarik-menarik atau hukum pikiran. Buku ini menginspirasi banyak orang untuk mengubah hidup mereka melalui pemikiran positif dan visualisasi. Penulis menekankan pentingnya pemikiran yang positif dan fokus pada tujuan, serta bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Berbagai contoh kesuksesan dan transformasi hidup dari orang-orang yang menerapkan ajaran dalam buku ini juga menjelaskan secara rinci. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif dan keyakinan yang kuat dapat mempengaruhi realitas kita. Dengan membayangkan dan memvisualisasi apa yang diinginkan, seseorang dapat menciptakan perubahan dalam hidup mereka. Rhonda Byrne juga menyorot kekuatan rasa syukur dan bagaimana menghargai apa yang kita miliki saat ini dapat membawa lebih banyak kebahagiaan dan kesuksesan. Buku ini mendorong pembaca membentuk tujuan dan merencanakan tindakan konkret untuk mencapainya. Melalui buku ini, pembaca diingatkan untuk memahami kekuatan pikiran mereka sendiri dan bagaimana menggunakannya untuk mencapai impian dan tujuan hidup mereka. Pesan utamanya adalah bahwa kita memiliki kendali atas hidup kita dan bahwa kita dapat membentuknya sesuai dengan keinginan kita melalui pemikiran positif dan tindakan yang sesuai.
2: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini. Ada Bu Eca, selamat pagi Bu Eca. Katanya pilih temanya nomor 2. Tidak manusiawi sekali lagi-lagi anak-anak yang menjadi korban pelaku kejahatan yang tidak bermoral. Semoga pelakunya segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Terima kasih untuk Bu Eca ya. Kemudian ada juga Bu Sawurin yang ada di Simpruk, ini juga pilih temanya nomor 2. Kemudian ada Bu Tari. Kenapa ini Bu Tari cuma kirim emot doang ya? Biasanya menyampaikan pilihannya. Pak Pandu, selamat pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya mau membahas sekali tentang ojol jadi pelaku usaha mikro alias nomor 3. Ya, sebenarnya ini saya bilang ojol ini masuk usaha mikro, terutama di bidang ride sharing. Saya sangat setuju ya. Tapi alangkah baiknya pemerintah harus sama support ini tentang ojol ride sharing loh ya. Kalau nanti kalau masuk ya, jadi pengusaha mikro kan untung juga loh. Dan juga pemerintah menginisiatif pemberian bantuan untuk para ojol. Selain pengusaha mikro non ojol tuh semua dapat. Semoga Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi DKI Jakarta mendengar ini. Dan yang kedua, cuaca di Kebayoran Lama hari ini berawan, tidak kelihatan matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan ya. Kemudian ada juga Mbak Wina. Selamat pagi Mbak Wina yang ada di Tebet. Ini pilih temanya nomor 1. Kalau menurut saya subsidi transportasi umum memang perlu dihitung lagi biar tepat sasaran. Yang penting adalah tarifnya tetap terjangkau buat warga yang tiap hari naik Transjakarta. Setuju saya juga. Kemudian ada lagi Pak Yusuf yang ada di Kembangan. Ini pilih temanya nomor 2. Kasus ini bikin miris. Semoga pelakunya dihukum seberat-beratnya biar ada efek jeranya. Kemudian Pak Agus, halo Pak Agus Jakarta. Pilih temanya nomor 1 ya. Soalnya saya berangkat kerja naik bus tiap hari. Jangan sampai nantinya tarifnya naik karena kasihan para pekerja yang mengandalkan transportasi umum. Ada juga Fajar, halo Fajar yang ada di Jakarta Selatan. Pilih temanya nomor 3 karena kalau satu driver ojol jadi pelaku usaha mikro, semoga mereka bisa lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dan pelindungan usaha. Kemudian ada lagi Bu Dewi, halo Bu Dewi Jakarta, Bekasi ya. Ini pilih temanya nomor 2. Sebagai orang tua saya jadi waspada, semoga polisi bisa terus membongkar jaringan yang seperti ini. Kemudian ada juga Bu Iren yang ada di Tangerang, selamat pagi. Pilih temanya nomor 1 ya, tentang Pemprov DPRD DKI Jakarta segera hitung kembali subsidi TJ dan Transjabodetabek. Bu Tari, selamat pagi Bu Tari yang ada di Banten. Ini pilih temanya nomor berapa ini? Nomor 2 ya. Semoga Polda Metro Jaya, semoga pelakunya cepat ditangkap katanya. Terima kasih untuk Anda. Yang lain pendengar, masih ada kesempatan untuk Anda memilih satu dari 3 tema yang kami tawarkan. Yang pertama adalah Pemprov dan DPRD DKI Jakarta segera hitung kembali subsidi Transjakarta dan Transjabodetabek. Yang kedua, Polda Metro Jaya membongkar jaringan perdagangan anak di Bekasi dan Jakarta Barat. Yang ketiga, siap-siap driver ojol statusnya akan menjadi pelaku usaha mikro, aturannya disiapkan.

0: Iya pak.
1: Kemarin bapak hampir kejebak penipuan AI voice spoofing itu loh.
0: Hah? Voice apa tuh pak?
1: Voice spoofing. Nah, jadi ada yang nelpon bapak nih.
0: Mm-mm.
1: Pakai suara mirip banget sama suara Rini anak kita. Terus minta uang.
0: Hah? Bisa mirip gitu?
1: Iya. AI sekarang itu bisa nyontek suara orang cuma dari rekaman pendek loh. Jadi kayak asli gitu loh.
0: Bapak kok tahu itu kalau bukan Rini?
1: Nada ngomongnya tuh aneh lah. Terus transfernya itu minta buru-buru gitu loh. Nah, bapak cek langsung tuh ke Rini. Bener bukan dia.
0: Ya ampun, serem juga ya. Untung bapak gak langsung ngasih uang.
1: Iyalah. Makanya sekarang kita itu harus hati-hati kalau ada yang minta uang lewat telepon atau pesan. Jangan percaya sama suara aja.
2: Suara bisa ditiru. Hati-hati jangan sampai tertipu. Cek dulu sebelum transfer uangmu.
3: Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali 4 rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan 4 rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman. Rasa umami biasanya ditemukan pada makanan yang kaya glutamat alami, seperti kaldu daging, jamur, tomat matang, keju tua, kecap, hingga makanan hasil fermentasi. Menariknya, banyak orang sebenarnya sangat familiar dengan rasa umami, hanya saja tidak menyadari namanya. Sensasinya bukan sekadar asin. Umami memberikan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan membuat makanan terasa lebih lengkap serta memuaskan. Inilah yang menjadi alasan kenapa semangkuk sup hangat, kuah kaldu atau masakan gurih tertentu bisa terasa begitu comforting. Ada sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat mudah dirasakan. Itulah kekuatan dari rasa kelima, umami.
4: Kita lanjutkan kembali pendengar, 3 tema kami masih tawarkan untuk Anda pilih ya. Silakan Anda sampaikan pilihan Anda 08 11 79 72. Ada Ana, halo Ana. Ini pilih temanya nomor berapa nih? Oh, nggak pilih tema, katanya selalu sehat selalu ya. Baik. Kemudian ada juga Bu Titik yang ada di Sunter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pilih temanya nomor 2. Sangat mengkhawatirkan sebab saya punya 2 cucu yang rentan di culik usia 8 dan 12 tahun. Iya ya Bu ya, kalau misalnya dengar kabar-kabar kayak begini tuh kita sebagai orang tua tentunya apa ya, jadi semakin khawatir begitu dengan kondisi anak-anak di sekitar kita, mungkin anak kita, cucu kita, ataupun juga ponakan-ponakan kita ya. Yang lain pendengar boleh silakan Anda sampaikan pilihan Anda 08 11 79 72 72. Pak Ari, halo Pak Ari yang ada di Duren Sawit, ini pilih temanya nomor 2. Menurut saya pengawasan terhadap anak baik di lingkungan maupun media sosial juga harus diperhatikan. Kemudian ada juga Mbak Maya, selamat pagi, yang ada di Jakarta Barat. Pilih temanya nomor 1, semoga perhitungannya makin baik, jadi layanannya juga makin nyaman dan armadanya ditambah. Itu yang paling penting katanya. Kemudian Pak Dedi, selamat pagi Pak Dedi, yang ada di Jakarta Timur. Pilih temanya nomor 1 juga. Katanya pemerintah harus siap, harus benar-benar hitung kebutuhan subsidi dengan matang, karena transportasi umum sekarang ini sudah menjadi kebutuhan utama dari warga Jakarta. Mbak Ayu, selamat pagi Mbak Ayu, yang ada di Cakung. Pilih temanya nomor 3, semoga setelah masuk kategori pelaku usaha mikro, mereka bisa ikut menikmati program-program bantuan dan pelatihan dari pemerintah. Ada juga Pak Bambang, selamat pagi. Ini juga pilih temanya nomor 3. Driver ojol sekarang ini jumlahnya banyak dan juga punya peran yang penting. Aturan yang dibuat nantinya semoga bisa meningkatkan kesejahteraan, katanya. Kemudian yang baru masuk ini ada Pak Sutama yang ada di Cipondo. Pilih temanya nomor 2, katanya cepat ketangkep semoga pelakunya dan kasih anak rakyat kecil katanya. Kemudian ada lagi, ini Bu Tari tadi sudah saya baca ya. Nanti akan kami rekap dulu pendengar, pilihan-pilihan Anda yang sudah masuk dalam polling Jakarta pagi ini. Tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Tunggu saja, nanti Anda pun juga bisa ikut memberikan komentar atau pandangan Anda di 08 11 79 727 912.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 8 pagi, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, tim Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama dengan Polda Metro Jaya menggeledah sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta kemarin. Dari lokasi, penyidik membawa sejumlah barang bukti berupa koper dan brankas. Penggeledahan dilakukan untuk mendalami dugaan korupsi pasokan batubara yang berkaitan dengan PT PLN Persero, PT Asabri Persero, dan PT Krakatau Steel. Penyidik, seperti dilaporkan kantor berita Antara, juga menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI. Sementara itu pendengar, polisi menangkap satu orang terduga pelaku pencurian pagar besi di taman bawah flyover Kampung Melayu Jakarta Timur. Polisi kini masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Sementara itu petugas dari Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur mulai membangun kembali kondisi pagar. Pagar baru akan dipasang dengan tinggi sekitar 1 meter untuk mengamankan jalur hijau di bawah flyover. Sebelumnya warga melaporkan pagar besi hilang dalam beberapa hari terakhir setelah diduga dicuri kelompok yang dikenal sebagai Raya Besi. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Henning, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
1: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
0: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah, biar badan tetap gerak.
1: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
0: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gue bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
1: Mantap Din, yang penting konsisten.
2: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
3: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
4: Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta ya, mendengarkan di 91,2 FM ataupun juga di aplikasi kami ya, RRI Digital. Untuk Anda yang belum punya aplikasi kami, silakan bisa Anda download untuk bisa mendengarkan di manapun dengan kualitas audio yang jernih tentunya ya. Setelah kami rekap pendengar untuk suara-suara Anda yang masuk dalam polling Jakarta pagi ini, paling banyak dipilih itu adalah tema nomor 2, Polda Metro Jaya bongkar jaringan peragangan anak di Bekasi dan Jakarta Barat. Kita akan bahas tentang hal ini. Pendengar, Anda juga bisa memberikan komentar atau pandangan Anda terkait dengan adanya jaringan peragangan anak ya di Bekasi dan Jakarta Barat yang berhasil dibongkar oleh Polda Metro Jaya. Direktorat Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak serta Peragangan Orang atau PPA-PPO Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan peragangan dan eksploitasi anak di dua lokasi yang berbeda, yaitu di Cibitung, Kabupaten Bekasi, dan juga di Lokasari, Jakarta Barat. Pengungkapan ini awalnya itu adalah dari laporan masyarakat ya melalui platform digital serta patroli siber yang mendeteksi konten eksploitasi anak. Direktur PPA PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo, ini menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan profiling intensif sejak bulan Mei yang lalu, pendengar, setelah menerima banyak laporan dari masyarakat yang menandai akun resmi kepolisian. Penelusuran tersebut mengarah pada praktik peragangan orang di kawasan lokalisasi Tenda Biru di Cibitung. Dan dalam operasi di Cibitung, petugas mengamankan 8 anak yang masih di bawah umur ya, dari 4 kafe yang berbeda. Para pelaku menggunakan modus operandi merekrut anak di bawah usia 18 tahun untuk dijadikan PSK. Para korban dipaksa melayani tamu untuk berkaraoke, menemani minum alkohol, hingga melakukan hubungan begitu. Tarif yang dipasang berkisar antara 200.000 sampai dengan Rp250.000 per tamu, namun korban rata-rata hanya menerima bagian sekitar Rp100.000. Berdasarkan hasil penyidikan, jaringan Cibitung ini disinyalir sudah beroperasi selama kurang lebih 3 tahun dengan keuntungan mencapai Rp1,7 miliar. Itu dikatakan oleh Rita pada hari Rabu kemarin ya. Selain di Bekasi, polisi juga menggerebek kawasan Lokasari, Taman Sari, Jakarta Barat, di mana di lokasi ini satu anak di bawah umur berhasil diselamatkan. Polisi menetapkan seorang wanita berusia 40 tahun, inisialnya RS, yang dikenal sebagai Mami, sebagai tersangka utama karena berperan merekrut dan juga mengeksploitasi korban. Gimana pendengar komentar Anda terkait dengan hal ini? Silakan Anda sampaikan komentar Anda sambil nanti juga kami akan menghadirkan narasumber ya untuk membahas tentang hal ini di

0: aku Nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam tubuhmu. Tak lama setelah itu, tubuhmu mulai merasakan gejala demam tinggi, menggigil hebat, sakit kepala, mual, dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan kelambu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta, pagi ini. Instagram, @RRI Pro 1 Jakarta. 91,2 FM.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Jakarta pagi ini, pendengar. Saya Fard Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Dan kita masih membahas tema yang paling banyak Anda pilih pagi hari ini adalah tema nomor 2 tadi ya, terkait dengan human trafficking, atau Polda Metro Jaya membongkar jaringan perdagangan anak di Bekasi dan juga di Jakarta Barat. Dan kali ini pendengar, kami sudah terhubung dengan narasumber kami yang pertama, ada Bu Rani Mauliani, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi Bu Rani. Iya, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan informasinya di 08 11 79 72. Bu Rani, selamat pagi.
1: Halo.
0: Selamat pagi. Bu Rani, ini terkait dengan...
1: Halo.
0: Iya, selamat pagi Bu Rani. Ya, sepertinya tidak mendengar suara kami. Bu Rani, coba ditelepon dari gatekeeper ya, Bu Rani ya. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami untuk menyampaikan komentar-komentar Anda, sampaikan di 08 11 79 72 ya. Dan nanti pendengar, kami juga akan menghadirkan narasumber kami. Coba kami hubungi kembali ya, apakah sudah terhubung. Bu Rani, selamat pagi. Selamat pagi Bu Rani, mendengar suara kami?
1: Halo.
0: Iya, sepertinya tidak mendengar. Coba ditelepon dari situ ya, dari gatekeeper begitu. Nanti Bu Rani, maaf. Untuk Anda semuanya pendengar, kita akan kembali lagi masih di Jakarta pagi ini.
2: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
3: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
4: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
5: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
2: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91.2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: Jakarta pagi ini pendengar, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan kali ini kami sudah terhubung dengan Bu Rani Mauliani, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Bu Rani, selamat pagi. Bu Rani, selamat pagi. Selamat pagi Bu Rani, selamat pagi, selamat pagi. Halo, halo, halo, selamat pagi Bu Rani, selamat pagi. Apakah mendengar saya Bu Rani? Untuk selamat Anda pendengar, iya selamat pagi. Oke, baik, sudah terhubung ya Bu Rani ya. Bu Rani, ini Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan perdagangan anak di Bekasi dan Jakarta Barat. Kalau Bu Rani sendiri melihat kasus ini dari sisi pelindungan anak di wilayah Jakarta seperti apa, Bu?
1: Iya, pertama-tama yang pasti saya mengapresiasi, terima kasih untuk jajaran Polda Metro Jaya, karena sudah berhasil untuk membongkar jaringan prostitusi yang melibatkan anak-anak di bawah umur pastinya ya. Dan ini kan kalau sudah bisa ini pasti bukan hal yang mudah. Betul. Untuk membongkar sebuah jaringan yang mungkin keberadaannya kan bukan baru-baru ini saja gitu ya. Dan yang pasti sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, atas nama pribadi juga nama DPRD, kami mengapresiasi tindakan Polda Metro Jaya. Semoga jaringan ini bisa diusutnya tuntas, bukan seperti kayak penyakit jamur ya, gitu diobati terus ditindak sembuh,
0: ada lagi
1: kalau nggak dijaga keberlangsungannya, nggak terus ditelusuri kepanjangan jaringannya kan gitu ya, apalagi melibatkan anak-anak di bawah umur. Memang kadang-kadang susah juga menyelesaikan ini gitu ya, karena kadang alasannya ekonomi, pasti ada orang tua yang terlibat yang mana mungkin membiarkan jaringan ini bekerja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ya kan? Kalau anak-anaknya.
0: Silakan Bu.
1: Iya, anak-anaknya kan kalau anak-anak yang dilibatkan itu kan apakah anak-anak yang memang hasil penculikan?

0: tapi juga kita butuh bantuan support dari masyarakat gitu. Karena kayak saya lihat sekarang juga masyarakat sudah banyak yang lebih berani untuk speak up, berani untuk bergerak gitu ya. Kayak kasus-kasus narkoba yang seperti berapa kan kita lihat banyak warga yang apa namanya, warga justru yang menggerebek rumah yang dijadikan pos narkoba dan lain-lain. Dan ini untuk prostitusi ini juga butuh support dari warga dan yang pasti tentunya keberadaan Polda Metro Jaya sangat dibutuhkan karena ketika ingin bergerak dan bertindak tentunya kita butuh perlindungan hukum kan gitu. Ya kayak Pemprov gak mungkin juga bisa bergerak sendiri memberantas jaringan-jaringan ini gitu karena karena kan Pemprov sendiri sifatnya bukan aparat penegak hukum. Jadi memang harus bergandengan tangan Polda, Pemprov, DPRD dan juga tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa menjaga giat ini untuk tetap bisa sukses gitu di ujungnya. Bukan sekedar gebrakan semata mencuat hilang terus besok ada lagi kan gitu.
1: Nah, Bu Rani tadi juga menyoroti terkait dengan masyarakat, peran serta masyarakat yang sekarang ini juga sudah mulai terlihat aktif begitu ya. Sejauh mana peran keluarga, sekolah dan masyarakat begitu untuk mendeteksi sejak dini potensi kasus-kasus seperti ini, anak yang menjadi korban perdagangan orang begitu?
0: Iya, pastinya kayak kalau pihak sekolah, seperti kembali lagi pihak sekolah dan lain-lain, masyarakat pun nggak bisa berdiri sendiri karena kan masyarakat tidak bisa menindak ataupun kalau misalnya masyarakat melakukan pelarangan atau apapun itu tidak kuat kan gitu ya. Sedangkan makanya masyarakat dilibatkan mungkin dari informasi ini saya yakin juga Polda bisa membongkar kasus ini karena adanya aspirasi atau aduan dari masyarakat yang melihat hal-hal kecurigaan dan janggal gitu. Dan terima kasih pasti ini juga ada peran serta masyarakat yang luar biasa sehingga kalau misalnya mau diberantas tuntas kita juga butuh support lebih kuat lagi dari masyarakat gitu.
1: Kalau terkait dengan regulasi pelindungan anak ya khususnya di DKI Jakarta, apakah perlu untuk dievaluasi dan mungkin untuk di apa ya dikuatkan lagi begitu?
0: Iya pastinya seperti itu karena gini tidak mengecilkan apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov ya untuk perlindungan anak, tapi kan memang tidak semudah setiap aturan itu implementasi di masyarakatnya tidak semudah kita bikin atau bahas di dalam teori kan gitu. Seperti kasus-kasus kejadian perundungan, kejadian kayak beberapa waktu lalu yang anak di apa kesetrum. Dia pun perundungan lah. Biasanya katakan data hasilnya itu karena bullying gitu. Bullying tuh sekarang menjadi fokus utama kita di dalam perlindungan anak dan pendidikan. Karena biasanya terjadi bullying itu kan bukan di rumah. Biasanya di lingkungan bermain ataupun sekolah gitu. Itu memang jadi fokus utama dan yang pasti kita selalu mengevaluasi apapun yang terjadi di masyarakat. Itu tadi karena banyak hal yang beberapa waktu saya temuin kalau tidak ada yang menginformasikan kan tentunya Pemprov kami juga tidak tahu ketika ada satu kejadian kan gitu. Nah setiap kejadian yang pasti untuk perlindungan anaknya kita dampingi para korban untuk bisa mendapatkan pendampingan dan mendapatkan hak keadilannya secara adil gitu ya. Ya jadi ya itu maksudnya evaluasi pasti terus evaluasi tapi kan setiap program itu dengan musibah kadang nggak relate gitu.
1: Nah tadi di awal juga sempat disinggung juga bahwa kasus seperti ini tuh jangan seperti jamur yang kemudian diobati jamur, tapi ada lagi begitu ya. Sebenarnya apa ya tantangan terbesarnya begitu untuk mengungkap dan juga mengusut tuntas kasus-kasus perdagangan anak apa yang sampai sekarang ini masih terus dihadapi?
0: Ya itu tadi kan maksudnya kita terus bisa kan sekarang kayak kita bangun sekolah anak-anak rata-rata putus sekolah alasannya karena tidak ada biaya. Makanya kan kita terus concern di DPRD bersama Pemprov khususnya Komisi E membangun sekolah apa membuat sekolah-sekolah gratis. Sekolah maksudnya gini, sekolah swasta kita gandeng kita rangkul untuk bisa digratiskan karena

0: permasalahan sekolahnya, mereka putus sekolah, tidak dapat sekolah negeri, tapi harus sekolah swasta, tapi harus bayar, kan gitu. Karena kan memang juga nggak bisa disalahkan, sekolah swasta ini kan tidak mendapat bantuan anggaran gitu dari APBD, dan mereka biasanya yayasan yang memang berdiri sendiri, independen secara anggaran. Tapi ketika dirangkul untuk bisa kita cover biaya sekolahnya, itu juga memutus usaha untuk memutus jaringan-jaringan perdagangan anak seperti ini gitu. Supaya anak-anak memang sebagai tupoksinya anak-anak, ya mereka mendapatkan pendidikan, dapat kesempatan bermain dan lain-lain. Ya itu tadi kan kebanyakan kasus-kasus ini terjadi ya permasalahan ekonomi orang tuanya yang akhirnya anaknya jadi korban kan gitu. Edukasi masyarakat sih harus terus tetap dibangun ya. Tapi ya itu tadi kan kita tidak bisa turun langsung melarang keluarganya untuk jangan anaknya, kan nggak bisa. Tapi semua dengan prosedur, dengan aturan yang mana pendekatan persuasif dan lain-lain. Tapi kalau kayak gini kan memang ditindak karena memang sudah termasuk jadi kasus kriminal ya, karena anaknya sudah dipaksa untuk melakukan prostitusi gitu ya. Maksudnya semoga pihak aparat hukum bisa memberikan hukuman yang setimpal bagi para jaringan ini, maupun dari orang tua dan lain, diberi edukasi maupun diberi hukuman yang setimpal agar punya efek jera gitu.
1: Oke. Kalau pengawasan
0: kalau
1: terkait
0: efek jera, besok
1: akan ada lagi. Pengawasan terkait dengan tempat-tempat itu yang ditengarai sering terjadi tuh, misalnya kayak di Jakarta Barat ya tadi ya, yang kali ini juga dibongkar, dan sepertinya sebelum-sebelumnya pun juga di lokasi yang berdekatan di sana.
0: Sama,
1: begitu.
0: Ya.
1: Gimana tuh Bu terkait dengan pengawasannya?
0: Ya, sebenarnya kalau kita lihat usaha dari kami tuh selalu, kalau bersama Pemprov ya, terus meningkatkan segala sesuatunya untuk mencegah kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Contohnya misalnya, kayak sekarang kan CCTV udah bukan barang yang luxury ya. Maksudnya kan kalau dulu orang yang punya CCTV kan hanya orang-orang yang mungkin rumahnya mewah, mampu. Tapi kan sekarang dari Pemprov sendiri juga menyediakan CCTV di jalan-jalan supaya bisa segera menindak ketika terjadi satu kriminal. Itu juga satu, menurut saya satu usaha. Belum lagi yaitu tadi peningkatan ekonomi masyarakat juga kita bantu, kita support UMKM agar masyarakat yang di bawah juga bisa tetap berlangsung hidup, kan gitu. Tapi kan kembali lagi ke masyarakatnya sendiri gitu. Kadang memang lebih berpikir jalan pintas untuk bisa mendapatkan uang dan lain-lain gitu kan.
1: Oke. Baik. Bu Rani, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Lain
0: terima
1: waktu
0: kasih,
1: kita ngobrol
0: Mas
1: lagi, Bu, ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Terima kasih.
1: Demikian pendengar, ada Rani Mulyani, Wakil DPRD DKI Jakarta di Jakarta pagi ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Jakarta pagi ini. Pendengar, untuk Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami atau ingin menyampaikan komentar ya terkait dengan tema yang kita bahas pagi hari ini, terkait dengan Polda Metro Jaya yang berhasil mengungkap begitu ya untuk jaringan perdagangan anak di Bekasi dan Jakarta Barat. Bagaimana komentar Anda? Silakan di 08 11 79 77 9 12. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah Bekasi dan Jakarta beberapa kali menjadi lokasi pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan anak. Walaupun modusnya berbeda-beda ya, tapi sebagian besar kasus memperlihatkan adanya jaringan yang terorganisasi, memanfaatkan kerentanan ekonomi korban, kemudian juga lemahnya pengawasan hingga penggunaan media sosial sebagai sarana perekrutan. Aparat kepolisian menilai kejahatan ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih luas dan juga ini melibatkan seluruh pihak begitu. Kasus terbaru yang diungkap Polda Metro Jaya pada Juli 2026, di mana polisi membongkar jaringan perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap anak yang berlokasi di kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dan juga di Lokasari, Jakarta Barat. Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat melalui media sosial yang kemudian ditindaklanjuti oleh patroli siber, dan dalam operasi ini polisi menyelamatkan 9 anak di bawah umur yang diduga menjadi korban eksploitasi seksual, dan juga mengamankan sejumlah pelaku yang diduga mengetahui status para korban sebagai anak di bawah umur ketika direkrut ya. Kasus ini menunjukkan semakin pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi kejahatan terhadap anak. Sebelumnya, tahun 2025 dan juga awal 2026, aparat juga mengungkap sejumlah kasus TPPO dengan modus yang berbeda. Salah satunya ada perekrutan remaja melalui medsos dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri ya. Setelah dilakukan penyelidikan, tawaran tersebut diduga merupakan bagian dari jaringan perdagangan orang yang menyasar anak dan remaja karena dianggap lebih mudah untuk dipengaruhi. Modus serupa juga menjadi perhatian aparat karena semakin banyak pelaku yang memanfaatkan platform digital untuk mencari korban. Anda pendengar boleh berbagi komentar ya terkait dengan hal ini. 08 11 79 77 912.

0: Ya, tadi teman aku mau pinjam KTP.
1: Hah? Pinjam KTP? Buat apa?
0: Nggak tahu sih, cuman katanya sebentar aja.
1: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang nggak benar, bisa disalahgunain.
0: Disalahgunain gimana ya?
1: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
0: Waduh, berarti bahaya dong ya.
1: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
0: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
1: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri.
2: Jangan sembarang meminjamkan KTP dan perangkat elektronik. Data pribadi aman, hidup pun tenang.
3: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.

Jakarta pagi ini pendengar masih bersama dengan saya Farid Kurniawan di 91.2 FM. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami. Tema yang kita bahas ini adalah terkait dengan Polda Metro Jaya ya, yang berhasil membongkar jaringan besar perdagangan dan eksploitasi anak di dua lokasi sekaligus, yaitu di Cibitung, Kabupaten Bekasi, dan juga di Lokasari. Ini adalah Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang ya, Polda Metro Jaya. Di mana pengungkapan ini awalnya tuh dari keaktifan masyarakat ternyata yang melapor lewat media sosial serta hasil patroli siber kepolisian sejak bulan Mei yang lalu. Dan di kawasan lokalisasi Tenda Biru yang ada di Cibitung, polisi menyelamatkan 8 anak yang masih di bawah umur yang dipaksa menjadi PSK dengan tarif 200 hingga 250.000 rupiah. Dan mirisnya untuk jaringan di Cibitung ini ternyata sudah beroperasi selama 3 tahun dan meraup omset fantastis hingga 1,7 miliar rupiah. Sementara di lokasi kedua di Lokasari, Jakarta Barat, polisi ini berhasil menyelamatkan satu orang anak dan menetapkan seorang wanita berusia 40 tahun, inisialnya RS ya, atau yang akrab disapa Mami, ini sebagai tersangka utama. Dari kedua lokasi tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti, mulai dari puluhan ponsel, ada juga uang tunai, hingga kontrasepsi. Direktur PPA PPO Polda Metro Jaya, Kombes Polri Rita Wulandari Bowo, ini menyatakan bahwa saat ini seluruh korban sudah dipindahkan ke rumah aman untuk mendapatkan perawatan medis dan rehabilitasi psikis karena sempat mengalami gangguan kesehatan. Atas tindakan keji ini, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal hingga 15 tahun penjara. Kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini, pendengar, masih akan ada banyak saja menarik untuk Anda, dan Anda juga masih bisa berbagi informasi 0811 7972 7912.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Kami hadirkan cek fakta pendengar untuk mengecek kebenaran dari informasi-informasi yang beredar di media sosial, khususnya kali ya, yang sering Anda lihat terus kemudian Anda ragu-ragu ini beneran apa enggak sih gitu ya, atau mungkin bahkan ada yang percaya bahwa itu adalah benar. Tapi yang perlu kita waspadai, konten-konten yang beredar di media sosial tidak semuanya benar. Salah satunya pendengar, ada hoax yang beredar yang katanya Menteri Keuangan Pak Purbaya minta data pribadi untuk salurkan bantuan Kementerian Keuangan. Ini beredarnya di TikTok ya, narasinya mengklaim katanya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa minta data pribadi untuk menyalurkan bantuan dari Kementerian Keuangan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan dalam unggahan itu mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama sesuai dengan KTP dan juga nomor Telegram aktif. Tautan itu kemungkinan besar adalah modus phishing ya, atau pencurian data. Dan setelah mengunggah video tersebut ke situs pencarian atau pendeteksi AI yaitu hemoderation.com, hasilnya audio tersebut hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%. Jadi unggahan yang bilang katanya Menteri Keuangan Pak Purbaya minta data pribadi untuk salurkan bantuan Kementerian Keuangan itu adalah hoax ya. Untuk Anda pendengar, jangan langsung percaya, dan apalagi Anda suka menyebarkan link-link berita-berita yang belum jelas kebenarannya ya. Anda bisa menyimak penjelasan atau mungkin penelusurannya apakah itu hoax atau benar. Anda bisa menyimak cek fakta di Pro 1 RRI Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

0: macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya.
1: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
0: Ah, tapi kan bikin cepet. Gak ada yang lewat juga kok.
1: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak, bisa bahaya banget kan? Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
0: Iya ya. Gua kan gak pengen kenapa-napa.
1: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
3: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Ada mungkin Anda yang masih ada di jalan pendengar jam segini ya. Mungkin Anda memang jam kerjanya agak siangan gitu. Tapi kalau jam kerjanya agak siangan berarti nanti pulangnya juga lebih malam dong daripada yang lain ya. Selamat berkendara saja. Semoga juga lancar-lancar pagi hari ini. Dan juga jangan lupa untuk jaga jarak aman. Dan juga ikuti petunjuk atau arahan petugas yang ada di lapangan. Karena mungkin ada pengaturan-pengaturan tertentu ya. Nah kalau hari ini pendengar di Jakarta akan ada penyampaian pendapat di beberapa titik ya, di mana sebanyak 1069 personel gabungan dari kepolisian, dari Polda Metro Jaya, kemudian dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Jajaran disiagakan untuk melakukan pengamanan unjuk rasa di 3 lokasi di kawasan Jakarta Pusat pada hari Kamis ini. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ibtu Erlin Sumantri ini bilang bahwa aksi tersebut digelar oleh gerakan aktivis mahasiswa Islam Indonesia dan beberapa elemen massa lainnya. Pengamanan unjuk rasa dari gerakan aktivis mahasiswa Islam Indonesia dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir ini rencana giatnya pukul 10. Dan selanjutnya unjuk rasa yang kedua dan ketiga akan digelar oleh Federasi Serikat Pekerja atau FSP Global Indonesia di depan Kedutaan Besar Jepang pada pukul 10 dan di depan Kedutaan Besar Jerman pada pukul 11 di Jalan Tamrin ya. Sementara itu rekayasa lalu lintas di titik-titik lokasi unjuk rasa tersebut akan diterapkan secara situasional dengan pertimbangkan jumlah massa di lapangan. Masyarakat juga diimbau untuk menghindari kawasan sekitar lokasi unjuk rasa untuk mengantisipasi kemacetan atau mungkin kepadatan lalu lintas yang mungkin saja terjadi.

0: Dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
1: Iya bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
0: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
1: Zaman sekarang wajar bu, semua anak main gawai.
0: Tenang, belum tentu bahagia loh kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
1: Iya juga ya bu, saya kira kasih gawai itu solusi.
0: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.
2: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.
3: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
4: Skop, kenapa NPK begitu?
5: Emang kenapa lu?
6: Mau pinjam ke mana kan?
3: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Saya tembak kamu.

91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menjalankan tugas-tugas Anda pendengar hari ini, semoga juga lancar-lancar semuanya. Termasuk juga untuk Anda yang ada di rumah ya, kayaknya tugasnya udah dimulai dari bangun tidur tadi tuh. Kalau sekarang ini udah ada di tahap ini ya, masak gitu ya mungkin. Semoga lancar-lancar semuanya. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta segera menghitung kembali ya terkait dengan subsidi tarif Transjakarta dan Transjabodetabek sebelum menentukan besaran tarif final kedua transportasi publik ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini bilang kalau usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ terkait dengan tarif Transjakarta dan Transjabodetabek sudah diterima dan akan dipertimbangkan. Laporan DTKJ sudah masuk ke Pemprov begitu ya, dan ini sedang dipelajari. Dalam minggu-minggu depan akan segera dihitung kembali, itu dikatakan oleh Gubernur di Balai Kota pada hari Rabu kemarin. Dan saat ini, menurutnya tarif kedua transportasi umum tersebut masih dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah ya, atau APBD bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Dan Pak Pram itu juga menyebutkan tarif tersebut menjadi hal prioritas untuk segera diputuskan. Karena memang untuk memutuskan kenaikan tarif Transjakarta dan semuanya, termasuk juga Transjabodetabek, tentunya harus melihat bagaimana dengan subsidi yang harus dihitung. Walaupun demikian, dia memastikan bersama dengan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, mempertimbangkan besaran tarif tersebut dengan sebaik-baiknya demi kebaikan masyarakat. Pramono juga minta agar 15 golongan gratis pengguna Transjakarta terus digalakkan sehingga masyarakat ini dapat terus merasakan manfaatnya.

0: siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
0: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

Anda masih di Jakarta pagi ini pendengar. Yang satu ini mungkin Anda beberapa tahun yang lalu sempat nonton film The Greatest Showman. Ini salah satu film musikal terbaik yang pernah saya tonton. Walaupun ini bukan yang ada di film ya, ini adalah versi album di mana lagu-lagunya itu kemudian akhirnya dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi terkenal seperti ada Pink, ada Kelly Clarkson, ada juga Panic at the Disco dan juga beberapa nama penyanyi lainnya ya. Untuk Anda semuanya pendengar yang masih terus bergabung sama dengan kami di Jakarta pagi ini, kami ucapkan terima kasih. Dan Anda yang masih ingin berbagi informasi, boleh silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72 79 12. Komisi B DPR DKI Jakarta meminta agar Perumda Pasar Jaya segera menerapkan sistem pengelolaan sampah mandiri berbasis teknologi di pasar-pasar yang skalanya besar. Ketua Komisi B Nova Harfian Paloh dalam keterangannya di Jakarta Rabu kemarin ya, bilang bahwa sistem tersebut jauh lebih efektif dalam mengurangi penumpukan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Dia menilai pasar induk dan pasar-pasar besar di Jakarta ini harus mulai mengadopsi teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan ya. Misalnya dengan menyediakan tempat pengolahan sampah menjadi pupuk kompos atau energi terbarukan. Jadi harus benar-benar punya sistem pengolahan sampah yang berbasis teknologi dan juga amdalnya begitu. Kemudian juga menurutnya hasil pengelolaan sampah mandiri ini harus juga punya input dan output yang jelas, termasuk juga mengurangi hasil limbah dari hulu ke hilir. Problemnya sekarang kalau kita pilah-pilah saja, kita kirim ke Bantar Gebang ya sama aja begitu katanya. Sementara itu pengelolaan sampah mandiri telah diwajibkan bagi pengelola kawasan dan perusahaan ya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 102 tahun 2021 tentang kewajiban pengelolaan sampah di kawasan dan juga di perusahaan.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
4: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
9: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan Jakarta pagi ini. Sekarang ini sudah masuk ke menit-menit akhir kebersamaan kita ya. Semoga apa yang kami hadirkan bisa sedikit membuka wawasan Anda di hari Kamis pagi tanggal 9 Juli 2026. Setelah ini kami lanjutkan kebersamaan dengan Jakarta siang ini bersama dengan Yudi Ismail. Pendengar, ada yang masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami di Jakarta siang ini, nanti boleh juga silakan Anda sampaikan di 0811-7977-912. Bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, produser Budi Priantoro, gatekeeper ada Arwi Amazir dan juga tim Magangers, kami mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat menjelang siang. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Dari lantai 6 di gedung RRI Medan Merdeka Barat Tebanan 5 Jakarta, 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, pemerintah kabupaten melalui unit pengelola penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kepulauan Seribu mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat kepulauan lewat kegiatan pelayanan terpadu keliling pulau plus-plus di Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Kenapa ini dilakukan? Ini memang untuk menghadirkan berbagai layanan publik secara langsung melalui sistem jemput bola supaya memudahkan masyarakat di sana untuk mengakses pelayanan pemerintah. Oke, jadi diberi kemudahan ya warga yang ada di Kepulauan Seribu dengan pelayanan-pelayanan pemerintah, sehingga untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pelayanan pemerintah menjadi lebih mudah dan lebih berjalan dengan lancar tentunya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Ismail hadir kembali menemani Anda di Jakarta siang ini. Rentang waktu pukul 10 sampai pukul 11 nanti kami akan mengajak Anda untuk menyimak Beranda Asta Cita Indonesia Sehat. Nanti juga tentang pelayanan. Pelayanan apa? Boleh langsung dicek di Instagram @rripro1jakarta.
8: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, seperti yang saya sampaikan tadi, di rentang waktu pukul 10 sampai pukul 11 ini kita akan bersama-sama berbincang tentang jam kesjak. Wah, ini mungkin di antara Anda ada yang baru dengar atau mungkin udah lama dengar, tapi apa aja sih sebenarnya jam kesjak ini? Nanti silahkan Anda bisa bergabung bersama kami ya kalau ingin bertanya. Jadi yang pasti, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Nah, salah satunya melalui program Jaminan Kesehatan Jakarta atau jam kesjak. Untuk membahas tentang ini, saya sudah tersambung bersama Ibu Zahratun Nisa SC. Beliau adalah Kasatpel Pemasaran dan Pengelolaan Aduan UP Jam Kesjak Dinas Kesehatan. Langsung kita ajak berbincang ya. Selamat siang, Bu Zahra.
1: Selamat siang, Mas
0: Yudi. Sehat ya?
1: Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya, Mas Yudi?
0: Alhamdulillah sehat juga, sehat-sehat, sehat walafiat tentunya. Ini lagi di kantor berarti?
1: Betul, betul. Kami sedang bekerja ini di Dinas Kesehatan.
0: Waduh, bukan main. Dedikasinya gitu ya untuk membuat masyarakat Jakarta terlayani dengan baik dan optimal. Oke. Nah, ini terkait program jaminan kesehatan Jakarta atau jam kesjak. Ini sebuah kegiatan atau sebuah jaminan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, begitu ya. Kalau yang baru dengar tentang jam kesjak ini, tentu ingin tahu lebih banyak. Nanti kita berharap Bu Zahra bisa memberikan keterangan gitu ya, menyampaikan informasinya supaya pendengar Pro 1 juga mendapatkan informasi yang lengkap. Oke, kira-kira gimana ini Bu Zahra?
1: Oke, Mas Yudi, gitu ya. Sebelum saya menjawab tadi, Mas Yudi sempat bilang apa sih Dinas Kesehatan Jakarta atau jam kesjak itu apa? Boleh ya, saya menyapa dulu nih, Mas.
0: Oh, boleh banget. Silakan. Dengan
1: kita, gitu ya, di RRI 91 91,2 FM. Ya, gimana nih? Selamat siang kepada seluruh pendengar RRI Pro 1. Apa kabar semua? Gimana juga nih kabarnya, Mas Yudi?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya, Mas.
0: Amin, amin, amin. Mudah-mudahan begitu.
1: Oke, Mas Yudi, perkenalkan.
0: Siap.
1: Saya Zahra Tundisa. Biasanya sih dipanggilnya Ira, Mas.
0: Gitu. Oh, Ira. Ya udah, saya panggil Ira kalau gitu.
1: Kebetulan saat ini saya diamanahkan sebagai Kasatpel Pemasaran dan Pengelolaan Aduan di Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta gitu ya, Mas, di bawah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Gitu. Lanjut untuk menjawab pertanyaan Mas Yudi tadi.
0: Siap.
1: Terkait Jaminan Kesehatan Jakarta atau jam kesjak itu apa? Nah, Mas Yudi, Jaminan Kesehatan Jakarta atau jam kesjak itu adalah jaminan layanan kesehatan secara gratis yang ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
0: Okay.
1: Yang selain memberikan jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, juga memberikan layanan kesehatan di luar dari manfaat JKN tersebut, Mas Yudi.
0: Oh, iya, gitu. iya.
1: Jadi kalau jaminan ini dikelola oleh Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta atau UP Jam Kesjak dan telah berstandar ISO 9001 tahun 2015 dan ISO 27001 2022 yang telah diakui secara internasional gitu.
0: Oh ya, jadi jaminannya ini mantap lah ya, karena memang sudah diakui secara internasional begitu ya. Nah, kalau kita berbicara program-program unggulan atau program yang menjadi unggulan dari Jaminan Kesehatan Jakarta ini apa? Seperti apa?
1: Oke, Mas Yudi. Jadi kan gini ya, sesuai keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 169 tahun 2022, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan manfaat jaminan kesehatan yang bersumber dari luar program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Nah, jaminan ini dikelolanya oleh UP Jamkesjak gitu ya. Nah, apa aja sih jaminan yang menjadi jaminan kesehatan Jakarta itu? Nah, ini ada jaminannya terdiri dari yang pertama, pelayanan pemeriksaan nukleik acid test atau NAT darah oleh Palang Merah Indonesia. Kemudian yang kedua, ada pelayanan ambulans gawat darurat nih Mas Yudi. Kemudian yang ketiga, ada pelayanan visum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang keempat, ada pelayanan pengobatan korban kekerasan dan ada juga pemeriksaan kesehatan, Mas Yudi.
0: Oh, iya. Jadi ada lima macam ini ya, termasuk ini ada pelayanan ambulans gawat darurat. Oke. Supaya masyarakat atau warga Jakarta bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih paripurna. Nah, ini kemudian apa yang membedakan jaminan kesehatan Jakarta ini dengan jaminan kesehatan nasional, Mbak Ira?
1: Kalau jaminan kesehatan Jakarta, selain memberikan jaminan kesehatan melalui program JKN, juga memberikan layanan kesehatan di luar manfaat dari JKN, khususnya bagi warga DKI Jakarta, Mas Yudi. Jaminan Kesehatan Jakarta atau Jamkesjak dikelolanya oleh Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta, UP Jamkesjak gitu ya yang singkatannya. Nah, kalau sedangkan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib atau mandatory gitu ya Mas Yudi.
0: Benar-benar.
1: Berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuannya nih Mas Yudi untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah gitu Mas Yudi. Nah, Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program nasional nih Mas Yudi dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Nah, Mas Yudi, singkatnya begini nih kalau biar kita lebih paham ya. Kalau JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional itu adalah programnya BPJS gitu ya. Nah, kalau Jaminan Kesehatan Jakarta yang tadi programnya kita sebutkan itu Mas Yudi, itu adalah program di luar dari JKN-nya BPJS yang dibayari oleh Pemprov DKI Jakarta melalui UP Jamkesjak gitu.
0: Oke. Jadi ini apakah tidak perlu membayarkan iuran atau seperti apa?
1: Jadi memang kalau seandainya ada program-program yang tadi kita sebutkan terus orang menggunakan layanan tersebut, ya memang udah otomatis di cover gitu ya. Ketentuan yang berlaku pastinya.
0: Siap. Nah, kemudian kalau manfaatnya ini seberapa besar sih yang bisa didapatkan warga DKI Jakarta dari Jamkesjak ini? Nah, apakah warga DKI Jakarta bisa dengan mudah juga untuk memanfaatkan Jamkesjak? Gimana?
1: Mas Yudi, tentunya manfaatnya sangat besar ya Mas gitu, karena warga DKI Jakarta akan merasa terlindungi pastinya serta dapat meningkatkan kesejahteraan gitu ya. Warga DKI Jakarta dengan mudah dapat memanfaatkan program Jaminan Kesehatan Jakarta dengan catatan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di setiap programnya Mas Yudi gitu.
0: Oke. Jadi manfaat yang akan dirasakan oleh warga DKI Jakarta ini tentu semakin besar begitu ya terkait program Jamkesjak ini. Nah, kalau tadi kan sempat disampaikan juga ada pelayanan pemeriksaan nukleic acid test atau NAT darah oleh Palang Merah Indonesia. Nah, ini maksudnya seperti apa ini Mbak Ira?
1: Oke, Mas Yudi, kita mulai nih ya, kita bahas satu persatu
0: pelayanannya ya.
1: Kita bahas program dari Jaminan Kesehatan Jakarta satu persatu yang kita mulai dari pelayanan pemeriksaan NAT darah dulu ya, Mas.
0: Betul.
1: Nah, kalau pelayanan pemeriksaan nukleic acid test atau NAT darah oleh Palang Merah Indonesia ini adalah pemeriksaan darah oleh PMI dengan metode yang lebih sensitif untuk menjamin kualitas darah yang akan didonorkan bebas dari virus HIV, virus hepatitis B, dan hepatitis C, Mas Yudi. Nah, penerimaan manfaat layanannya siapa aja nih gitu kan? Penerimaan manfaat layanannya itu yang pertama pastinya penduduk yang memiliki nomor induk kependudukan dan kartu keluarga Provinsi DKI Jakarta dan pegawai Pemprov DKI Jakarta itu sendiri, Mas Yudi.
0: Oke.
1: Jadi ketika menerima transfusi darah nih, contohnya ada pasien mau cuci darah. Jadi ketika menerima transfusi darah, darah yang diterima tersebut telah dilakukan proses NAT nih, Mas Yudi.
0: Okay.
1: Sehingga darah yang ditransfusi bebas dari virus HIV, virus hepatitis B, dan hepatitis C gitu.
0: Oh, iya. Nah, kalau untuk darah yang didonorkan, apakah memang sebenarnya sudah melewati penyaringan secara umum selain dengan NAT ini, Mbak Ira?
1: Benar banget Mas Yudi. Sebenarnya darah yang kita donorkan ke PMI itu di sana tuh akan melewati penyaringan dengan metode serologi seperti ELISA gitu ya. Nah, hanya saja Pemprov DKI Jakarta tuh melakukan penyaringan kayak layer kedua nih dengan NAT ini gitu. Yang dapat mendeteksi dan menemukan infeksi lebih dini Mas Yudi. Gitu.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau ada virus HIV nih akan terdeteksi lebih cepat dengan NAT ini. Begitupun hepatitis B dan C juga

0: Jakarta ini Mas Yudi gitu.
1: Oke,
0: Oh iya Mas Yudi.
1: ya, gimana-gimana?
0: Mas Yudi, pelayanan ini dilaksanakan pada seluruh rumah sakit yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta ya Mas?
1: Oh, di seluruh rumah sakit ya?
0: Di rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta.
1: Iya, maksudnya di pokoknya yang ada di lingkup wilayah Provinsi DKI Jakarta.
0: Betul, betul.
1: Jadi ke rumah sakit mana aja akan mendapatkan pelayanan yang tadi sudah disampaikan Mbak Ira begitu ya?
0: Oh, betul, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pastinya. Tadi syarat-syaratnya gitu ya, udah kita sebutkan, Mas Yudi.
1: Siap. Satu lagi barangkali sebelum kita break gitu ya, kan tadi juga disampaikan tentang layanan ambulans gawat darurat. Nah, ini penting ini kadang-kadang begitu ya, kalau ada yang membutuhkan. Tapi siapa sih sebenarnya yang berhak dan adakah syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan jaminan ini, ambulans, layanan ambulans gawat darurat ini? Gimana Mbak Ira?
0: Oke, Mas Yudi. Jadi sebelum saya ke syaratnya nih, saya jelaskan dulu nih ya. Kalau jaminan layanan ambulan gawat darurat itu apa gitu ya.
1: Betul,
0: Nah,
1: betul.
0: jaminan layanan ambulan gawat darurat itu adalah jaminan penggunaan mobil ambulans pastinya. Ambulans gawat darurat gitu ya. Yang dilaksanakan oleh Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah atau yang biasa kita kenal PK3D. Yang di bawah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Mas Yudi. Gitu. Jadi layanan ini ditujukan bagi penduduk yang pastinya memiliki KTP dan KK DKI Jakarta, Mas Yudi.
1: Siap.
0: Terus juga pegawai Pemprov DKI Jakarta yang bukan penduduk DKI Jakarta, namun memiliki kondisi medis gitu atau kegawat daruratan seperti kondisi gawat darurat pastinya, terus penurunan kesadaran, tidak mampu menggerakkan anggota tubuh seperti lumpuh atau patah tulang, Mas Yudi. Kayak gitu.
1: Oh, baik kalau begitu. Nah, itu saudara pendengar yang mungkin sangat bermanfaat layanan-layanan yang diberikan ya. Baru dua kita omongin. Nanti tentu masih akan banyak layanan-layanan yang lainnya dari jam ke sejak ini. Jadi ditungguin sampai nanti jelang pukul 11 karena masih banyak yang akan disampaikan Mbak Ira. Begitu ya, Mbak ya?
0: Oke, Mas Yudi.
1: Siap, kita jeda sejenak ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Saudara pendengar, kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita hari ini di dalam beranda Asta Cita ya. Indonesia Sehat. Hari ini kita berbincang tentang mengenal program Jaminan Kesehatan Jakarta. Yang sudah berbincang bersama kita ada Bazaratun Nisa SC. Beliau merupakan Kasatpol Pemasaran dan Pengelolaan Aduan UP Jamkesjak Dinas Kesehatan atau yang biasa dipanggil Mbak Ira gitu katanya. Nanti kita lanjutin tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya ajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak yang satu ini dari Padi, Begitu Indah. Begitu indah juga apa yang tadi sudah disampaikan ya. Dan tentu masih banyak hal yang akan disampaikan oleh Mbak Ira. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: muka Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
2: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta siang ini.
3: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali kebersamaan. Kita masih punya kesempatan untuk berbincang-bincang. Dan untuk siang hari ini sampai jelang pukul 11 nanti, kami mengajak Anda berbincang di Beranda Asta Cita Indonesia Sehat. Temanya mengenal program jaminan kesehatan Jakarta. Yang sedang bersama kami ada Mbak Zahratunisa SPC atau Mbak Ira gitu dipanggilnya. Beliau adalah Kasatpel Pemasaran dan Pengelolaan Aduan UP Jamkesjak Dinas Kesehatan. Mbak Ira, kita lanjutin ya.
4: Siap-siap Mas Yudi.
3: Oke, nah kalau tadi kita sudah sampai pada layanan ambulans gawat darurat. Nah ini untuk mereka warga Jakarta bisa mengakses lo ya. Boleh diingatkan kembali persyaratannya seperti apa tentang layanan ambulans gawat darurat ini?
4: Pastinya kalau penduduk yang mau menggunakan layanan ambulans gawat darurat ini, pastinya harus memiliki KTP dan KK DKI Jakarta ya.
3: Benar-benar.
4: Atau pegawai Pemprov DKI Jakarta yang bukan penduduk namun memiliki kondisi medis yang gawat darurat.
3: Ya. Baik kalau begitu. Nah, untuk alur menggunakan jaminan layanan ambulans gawat darurat ini bagaimana, Mbak Ira?
4: Mas Yudi, kalau alur menggunakan jaminan alur menggunakan ambulan gawat darurat, masyarakat yang membutuhkan ambulan gawat darurat ini dengan kondisi gawat darurat dapat menghubungi hotline ambulan gawat darurat melalui, ini ada beberapa lini ya Mas. Jadi kita ada beberapa yang bisa dihubungi gitu. Yang pertama nih Mas Yudi, mungkin teman-teman bisa catat ya, ada di 112 atau 119. Kemudian bisa di tombol Jack Ambulans lewat aplikasi Jack Sehat. Kemudian ada tombol Jack Ambulan di aplikasi Jaki, atau juga bisa di WhatsApp call di nomor 081 112 119 119. Gitu Mas.
3: Cantik banget nomornya. Jadi, ya.
4: Cantik ya. terus gini Mas Yudi, masyarakat dapat menggunakan ambulan gawat darurat di wilayah DKI Jakarta dengan tujuan evakuasi dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya. Dan atau antar fasilitas kesehatan yang tidak dijamin oleh JKN. Gitu Mas.
3: Oh iya. Jadi fleksibel lah ya ini untuk pelayanannya. Nah, tapi biasanya kan ambulan ini kan juga identik untuk pengantaran jenazah. Nah, apakah layanan ambulans yang ini di jam kesejak ini bisa juga untuk mengantar jenazah, Mbak Ira?
4: Aduh, sayangnya nggak bisa Mas Yudi.
3: Oh begitu ya? Oke.
4: Kalau ambulan gawat darurat PK3D ini memang diperuntukannya untuk layanan pasien yang memerlukan penanganan medis, Mas Yudi. Kalau pengangkutan jenazah menggunakan layanan mobil jenazah pastinya, bukan ambulan gawat darurat. Jadi memang fungsi utamanya adalah evakuasi dan transportasi pasien yang memerlukan penanganan medis, gitu ya. Dan regulasi DKI memang membedakan nih, Mas Yudi, secara jelas antara pelayanan ambulans dan pelayanan mobil jenazah sebagai dua jenis layanan yang berbeda, begitu.
3: Oke. Siap. Jadi itu ya terkait layanan ambulans yang ada di Jamkesjak. Nah, kita udah menjelaskan, atau Mbak Ira sudah melakukan, kita Mbak Ira maksudnya menjelaskan dua ya. Kita masuk ke pelayanan visum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apa ini maksudnya dan siapa yang berhak untuk mendapatkan jaminan ini, Mbak Ira?
4: Oke, kalau jaminan layanan visum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah jaminan layanan kesehatan yang diberikan kepada korban kekerasan, pastinya pada perempuan dan anak, Mas, gitu ya. Nah, jaminan layanan ini diberikan kepada yang pertama, pastinya penduduk yang memiliki nomor induk kependudukan atau NIK dan kartu keluarga DKI Jakarta. Terus kemudian ada pegawai Pemprov DKI Jakarta, kemudian ada penduduk yang memiliki NIK dan KK selain DKI Jakarta, tetapi mengalami kejadian kekerasannya di DKI Jakarta, Mas Yudi.
3: Oke, jadi ini di luar warga Jakarta, tapi kalau mengalami kekerasan di DKI Jakarta nih bisa ya visumnya ini ya?
4: Bisa. Ini kan juga ada ya, misalkan tinggalnya apa kartu keluarganya atau NIK-nya bukan di DKI Jakarta, tapi mengalami kejadian kekerasannya di DKI Jakarta, itu bisa, sangat bisa.
3: Oh iya. Nah, ini visum gitu ya. Apakah korban juga mendapatkan penanganan medis lainnya selain visum, Mbak Ira?
4: Ya betul. Betul Mas, karena kan keselamatan dan kesehatan korban menjadi prioritas ya Mas ya.
3: Oke.
4: Jadi selain visum, korban juga dapat memperoleh pelayanan medis sesuai kondisi yang dialami serta dirujuk untuk mendapatkan layanan lanjutan apabila memang diperlukan Mas gitu. Terus pelayanan kesehatannya yang diberikan tuh apa aja sih gitu kan? Ini tuh bisa berupa pemeriksaan forensik klinis Mas, terus juga bisa pemeriksaan forensik patologi, ada pemeriksaan laboratorium forensik gitu ya, terus juga ada pemeriksaan kesehatan jiwa. Nah terus administrasi pembuatan visum et repertumnya tuh dapat dilaksanakan di seluruh fasilitas kesehatan yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia Mas.
3: Oke. Kemudian kalau kita ngomongin persyaratannya yang diperlukan, dan ini lagi-lagi masyarakat pengen tahu untuk alur menggunakan jaminan layanan visum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau tadi kan ambulans sudah kita omongin. Nah ini yang jaminan layanan visum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, alurnya seperti apa dan persyaratannya bagaimana? Silakan Mbak Ira.
4: Oke Mas Yudi, kalau untuk dokumen persyaratan pengguna jaminan layanan visum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, yang pertama itu pastinya harus KTP ya Mas ya, ada KTP, kemudian ada kartu keluarga, terus yang penting lagi adalah surat permintaan visum dari kepolisian Mas. Yang menerangkan bahwa memang dia korban kekerasan gitu dan harus visum, tapi yang membuktikan adalah kepolisian gitu ya Mas. Itu syaratnya. Nah kemudian tadi alur ya, kalau alurnya, kalau alur menggunakan jaminan layanan ini, yang pertama korban kekerasan pastinya melaporkan kejadian tindakan kekerasannya kepada kepolisian dulu ya, dan meminta surat permintaan visum dari kepolisian tersebut. Dan kemudian korban atau keluarga korban kekerasan menyiapkan dokumen berupa yang tadi fotokopi kakaknya, KTP atau KIA atau akta kelahiran gitu ya. Dan kemudian korban atau keluarga korban kekerasan pastinya mendatangi fasilitas kesehatan di DKI Jakarta untuk mendapatkan layanan visum dan atau pengobatan akibat tindakan kekerasan tersebut Mas.
3: Oke.
4: Dengan membawa surat permintaan visum dari kepolisian gitu
3: Baik, nah ini tentang visumnya gitu ya. Baru di visumnya loh udah dilayani dengan sedemikian maksimal. Nah kalau pengobatan korban kekerasan ada juga ya. Ini berbeda dengan visum kah atau seperti apa? Dan siapa juga yang berhak mendapatkan jaminan layanan pengobatan korban kekerasan ini?
4: Oke. Tadi kan kita ngebahasnya visum untuk korban kekerasan pada perempuan dan anak ya. Visumnya ya Mas. Jadi tadi yang Mas tanyain selanjutnya adalah pengobatan pada korban kekerasan. Nah ini adalah berbeda Mas. Jadi
3: oh tidak memandang ibu dan anak, perempuan dan anak ya. Oke.
4: Ini adalah pengobatan korban kekerasan gitu ya. Nah dimana definisinya dulu deh gitu, apa sih gitu ya layanan pengobatan terhadap korban kekerasan. Nah itu adalah jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada korban kekerasan untuk memperoleh penanganan medis sesuai indikasi dan ketentuan yang berlaku. Kita nggak tahu ya Mas, misalkan tiba-tiba di jalanan ada begal gitu ya, tiba-tiba ada orang tawuran, kita nggak tahu lewat kena gitu. Itu kan sebenarnya masuk dalam kategori korban kesehatan, apa korban kekerasan gitu.
3: Terus sih maksudnya. Siap.
4: Nah, tapi apa lagi yang mendapatkan?
3: Iya, yang berhak mendapatkan. Yang berhak menerima layanan ini.
4: Kalau yang berhak menerima layanan ini tuh lagi-lagi harus penduduk yang memiliki NIK dan KK Provinsi DKI Jakarta gitu ya. Terus kemudian pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan yang ketiga, penduduk yang memiliki NIK atau KK selain Provinsi DKI Jakarta tetapi mengalami kejadiannya itu di Provinsi DKI Jakarta Mas Yudi.
3: Kalau ngomongin persyaratan dan alurnya, apakah sama dengan yang tadi atau ada perbedaan untuk jaminan layanan pengobatan terhadap korban kekerasan ini, Mbak Ira?
4: Kalau alur, maksudnya kalau dokumen persyaratannya? Kalau dokumen persyaratannya itu pertama KTP pasti ya Kak, terus kemudian ada KK. ada kakak, kemudian juga ada surat keterangan dari kepolisian yang memang menyatakan dia itu memang benar korban kekerasan, Mas, gitu. Jadi kan untuk membuktikan dia korban atau pelaku kan memang harus ada surat keterangan dari polisinya itu, kayak gitu, Mas.
3: Ya. Baik kalau begitu. Satu lagi nih sebenarnya yang ingin ditanyakan begitu kan, karena memang cukup detail keterangannya. Nah, kalau tentang apa namanya? Kalau tadi udah korban kekerasan. Nah, ini tentang layanan pemeriksaan kesehatan. Apa ini jaminan layanan pemeriksaan kesehatan dan siapa yang juga berhak untuk mendapatkan jaminan ini?
4: Kalau untuk jaminan layanan pemeriksaan kesehatan, memang saat ini sedang dialihkan menjadi program cek kesehatan gratis, Mas Yudi, atau
3: okay,
4: bisa kita kenal CKG gitu.
3: Jadi
4: memang dulu sesuai Kepub 169 tahun 2022, memang adanya pemeriksaan kesehatan yang dibiayai atau di cover oleh unit UP Jamkesjak bagi tokoh agama, pengemudi angkutan umum dan peserta DTKS, Mas, gitu. Tapi nah, setelah CKG menjadi programnya nasional, di mana menjadi program promotif dan preventif oleh pemerintah pusat, nah maka sementara jaminan layanan pemeriksaan kesehatan dalam skema Pemprov DKI Jakarta ini di hold dulu, Mas, gitu. Karena CKG atau cek kesehatan gratis ini menjadi program nasional dan skalanya lebih luas, makanya nih, Mas, jangan lupa untuk Sobat RRI dan Sobat Jamkesjak tentunya semua untuk melakukan CKG di fasilitas kesehatan terdekat gitu ya, Mas, ya.
3: Betul, karena memang difasilitasi. Oke. Nah, ini sebelum kita tutup, kayaknya kita harus melihat di WhatsApp ya. Di chatnya ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan, tapi kita pilih yang signifikan begitu ya. Ini ada Pak Abdullah, pertanyaannya, bagaimana cara masyarakat Jakarta untuk mendapatkan layanan dari jaminan kesehatan yang tadi sudah dijelaskan? Gimana ini, Mbak Ira, kalau mau daftar?
4: Kalau untuk hal tersebut nih, Mas Yudi, perlu diketahui kalau untuk jaminan kesehatan Jakarta atau Jamkesjak bagi penduduk ber-KTP dan KKDKI nggak perlu daftar kepesertaan untuk mendapat manfaat layanan jaminan kesehatan Jakarta ini, Mas Yudi.
3: Oke.
4: Ini nggak perlu daftar. Jadi memang ketika dibutuhkan terkait programnya ini, terkait layanan ini, insya Allah Pemprov DKI Jakarta udah bisa memberikan manfaatnya.
3: Siap kalau begitu. Lanjut ya, ada Ibu Tari di Jakarta Selatan. Pertanyaannya Ibu Tari, apa tujuan utama dari program Jaminan Kesehatan Jakarta? Minta tolong dijelaskan. Oh, tujuan utama. Silakan Pak Ira.
4: Oke, Mas Yudi, tujuan utama dari program Jamkesjak ya. Oke. Tujuan utama dari program Jamkesjak itu adalah menjamin dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi warga DKI Jakarta, khususnya melalui penyediaan layanan kesehatan yang dibiayai oleh Pemprov DKI Jakarta di luar cakupan program JKN, gitu ya, Mas Yudi ya.
3: Oke.
4: Nah, program ini hadir sebagai bentuk perlindungan kesehatan tambahan agar masyarakat Jakarta dapat memperoleh layanan kesehatan yang diperlukan secara lebih mudah dan merata, Mas Yudi.
3: Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, barangkali ada yang mau disampaikan kepada pendengar Pro 1, Mbak Ira. Silakan, Mbak Ira.
4: Oke, Mas Yudi, pesan kami nih dari UP Jamkesjak, jangan menunggu sakit untuk mulai peduli terhadap kesehatan, gitu ya, Mas. Manfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta jangan ragu datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila membutuhkan pelayanan, Mas Yudi.
3: Oke.
4: Terus, untuk korban kekerasan nih, Mas Yudi, jangan takut mencari pertolongan, karena layanan kesehatan akan mengutamakan keselamatan dan pemulihan korban.
3: Oke.
4: Sebagai masyarakat, semakin sadar bahwa menjaga kesehatan adalah investasi terbaik bagi diri sendiri dan keluarga, gitu ya Mas.
3: Siap, kalau begitu. Barangkali perlu diingatkan kembali di nomor berapa atau ada akun media sosial yang bisa diakses oleh masyarakat, pendengar Pro 1 khususnya. Gimana Mbak Ira?
4: Oke, Mas Yudi, kalau masyarakat mau bertanya atau melapor serta atau memberikan kritik dan saran terkait jaminan kesehatan, bisa jaminan kesehatan Jakarta maksudnya, bisa melalui SMS, telepon atau chat melalui call WhatsApp Sijaka di nomor 0822-111-812 atau bisa di akun media sosial Instagram, Facebook, Twitter, TikTok di Jamkes Jakarta dan atau di pengaduan online melalui website di sijaka.jakarta.go.id atau email kami di jamkesjak@jakarta.go.id.
3: Baik, sudah lengkap sekali yang disampaikan Mbak Ira. Terima kasih banyak Mbak Ira, selamat melanjutkan kerja dan selamat menjelang makan siang juga. Salam buat teman-teman di sana ya.
4: Baik Mas Yudi, sama-sama, selamat siang juga, selamat makan siang juga untuk Mas Yudi dan teman-teman.
3: Terima kasih. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Beranda Asta Cita Indonesia Sehat. Kita tadi membahas mengenal program jaminan kesehatan Jakarta bersama Zahratunisa SPC. Beliau adalah Kasatpel Pemasaran dan Pengelolaan Aduan UP Jamkesjak Dinas Kesehatan. Jakarta siang ini terus menemani Anda dan saya Yudi Ismail masih bersama-sama Anda. Pukul 11 nanti kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita dari RRI Programa 3. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu. Kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis, unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
3: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
4: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
2: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
5: Obviously dream come true, winning here.
2: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
5: Thank you so much guys for your energy today.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadhan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Nové Mesto, Republik Ceko. Ati Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Car Series Para Series 2026 di Nové Mesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mix team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Ferelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World Art Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Nové Mesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Nové Mesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panahan NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu, Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Pendengar pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Eh Bu Tari, saya perhatiin usahanya sekarang makin maju aja.
1: Alhamdulillah Bu, sejak aku gabung sama Koperasi Merah Putih.
0: Lah, emang manfaatnya apa sih?
1: Banyak banget. Mulai dari simpan pinjam yang mudah, bantu UMKM, sampai ada juga loh pelatihan usaha buat warga.
0: Wah, cocok nih buat ekonomi warga kita.
1: Banget. Pengelolaannya juga transparan, pakai prinsip gotong royong.
0: Jadi ini bukan cuma untung sendiri, tapi bareng-bareng ya?
1: Betul. Yuk, makanya dukung dan jadi bagian Koperasi Merah Putih.
2: Koperasi Merah Putih, solusi ekonomi warga.
3: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional. Mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah bersama-sama menyimak warta berita dari RRI Program 3 gitu ya. Sekarang kita lanjutkan kebersamaan di Jakarta siang ini. Di kawasan DKI Jakarta ada unjuk rasa di 3 lokasi ya di Jakarta Pusat. Dan ini pihak kepolisian menurunkan 1069 personil gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat ya, dan Polsek Jajaran disiagakan untuk melakukan pengamanan unjuk rasa yang ada di 3 lokasi di kawasan Jakarta Pusat hari ini. Seperti disampaikan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ibtu Erlin Sumantri yang mengatakan aksi tersebut digelar oleh gerakan aktivis mahasiswa Islam Indonesia dan beberapa elemen massa lainnya. Jadi pengamanan aksi unjuk rasa dari gerakan aktivis mahasiswa Islam Indonesia dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir tadi sekitar pukul 10 ya. Apakah sekarang masih berlanjut? Mudah-mudahan ada update terbaru dari Anda. Yang pasti tadi rencana giatnya pukul 10. Kemudian unjuk rasa kedua dan ketiga digelar oleh Federasi Serikat Pekerja atau FSP Global Indonesia. Ini digelar di depan Kedutaan Besar Jepang pukul 10 dan juga ada yang di depan Kedutaan Besar Jerman pada pukul 11 di wilayah atau di kawasan Jalan Tamrin. Sementara itu rekayasa lalu lintas di titik-titik lokasi unjuk rasa akan diterapkan secara situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa yang ada di lapangan. Dan masyarakat juga dihimbau agar menghindari kawasan sekitar lokasi unjuk rasa untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas. Jadi kalau Anda barangkali juga melewati kawasan-kawasan yang tadi sudah saya sebutkan, mudah-mudahan bisa memberikan update informasi terbaru terkait aksi unjuk rasa yang digelar di kawasan Jakarta Pusat ini. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada Take That untuk Anda dari tahun 95. Masih ingat dong tentunya. Lagu mereka judulnya adalah Bake for Good.

0: Aku baru baca laporan tentang peningkatan emisi CO2 di kota kita. Serius, ini bisa mempengaruhi kesehatan dan iklim loh.
1: Wah, iya Bu. Emisi CO2 memang salah satu penyebab utama perubahan iklim. Nah, tapi untungnya ada banyak cara untuk menguranginya.
0: Gimana tuh Pak?
1: Misalnya nih, kita bisa pakai transportasi umum atau sepeda.
0: Selain itu, hemat energi di rumah juga penting loh Pak. Matikan lampu dan alat elektronik saat tidak dipakai. Bahkan menanam pohon bisa membantu menyerap CO2.
1: Wah, setiap langkah kecil kita ternyata berdampak besar ya Bu.
0: Betul Pak. Yuk mulai dari rumah sendiri nih, supaya bumi lebih sehat untuk kita semua.
1: Yuk, betul itu Bu.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus mempengaruhi cara kita merespons lingkungan.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020, membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuhovski.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Yudi Ismail. Berita pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat program cek kesehatan gratis atau CKG hingga akhir Juni 2026 telah menjangkau sekitar 2,50 juta warga atau 23,24% dari total sasaran penduduk pada triwulan 2 tahun 2026. Itu dikatakan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Oktaviana Carolina, saat dihubungi di Jakarta hari ini. Adapun target capaian CKG Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2026 adalah 46% dari total sasaran penduduk. Pemprov DKI Jakarta menerapkan berbagai upaya dalam meningkatkan pencapaian program CKG, salah satunya melalui pendekatan CKG komunitas. Oktaviana menyampaikan pendekatan CKG komunitas tersebut terbukti sangat efektif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penambahan kelompok atau golongan penerimaan manfaat transportasi umum gratis di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan program itu dilakukan seiring dengan rencana kenaikan tarif TransJakarta atau Trans Jabodetabek. Menurutnya kalau nanti akan ada penyesuaian harga, maka pasti ada golongan yang akan terkena. Pihaknya sedang menghitung kelompok mana yang akan diberikan tambahan di luar yang 15 yang sudah diputuskan. Dia menyebutkan saat ini Pemprov DKI tengah membahas rencana kenaikan tarif tersebut bersama DPRD DKI Jakarta dan pembahasan itu sudah memasuki tahap akhir. Sekian kilas berita. Nantikan kilas berita di waktu-waktu mendatang.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: atau Pancasila.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia. RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Menurut aku, kalau mau sukses, sekarang itu harus cari investasi yang hasilnya cepat. Pokoknya yang langsung kelihatan cuannya deh.
3: Ih, hasil cepat itu memang enak. Tapi ada loh yang jauh lebih penting, pendidikan dan skill.
2: Belajar terus, capek ah.
3: Justru itu modal paling kuat. Ikut kursus, upgrade kemampuan, belajar hal baru. Nanti karir dan peluang bisa lebih mudah munculnya.
2: Iya juga sih, kalau diri kita berkembang, hidup ikut maju ya.
3: Nah, betul itu. Itu adalah investasi yang hasilnya nggak pernah bohong.
4: Pendidikan dan skill adalah investasi non-finansial yang membentuk masa depan.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah memasuki jam-jam rawan. Rawan lapar gitu maksudnya ya. Makanya segera makan siang karena memang ini sudah jamnya makan siang. Kalau kemarin kemarin hari Selasa ya, saya ngomongin tentang macam-macam nasi gitu yang ada di Indonesia ini. Banyak memang makannya, macamnya nasi-nasi olahan yang ada di Indonesia. Kemarin hari Selasa itu, wah, saya sempat ngomongin tentang nasi kuning juga, kemudian nasi tutuk oncom, ada nasi uduk, terus apa lagi ya, nasi tumpeng. Kalau nasi Padang ya jangan ditanya deh ya, kayaknya tersebar di seluruh Indonesia. Okay, nah nasi kuning ini kabarnya memang nasi khas Indonesia dari tanah Jawa. Sering disebut juga nasi tumpeng ya, karena memang bentuknya itu seperti tumpeng. Ya bentuknya tumpeng gitu kan. Jadi nasi kuning ini warnanya mengambil dari rempah kunyit dan rasanya gurih tentunya. Anda suka gak sih nasi tumpeng? Saya sih suka ya, apalagi kalau ada tempe orek, atau kalau di Jawa disebutnya sambal goreng tempe. Kemudian ada perkedel, rata-rata itu ya. Terus ada sate-satean juga, kadang dimasukin urap juga mie, ayam goreng, ayam bakar. Wah. Hah. Kalau tumpeng memang seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya disajikan dalam bentuk kerucut atau tumpeng ya. Dan ini sajian khusus pada acara-acara tertentu. Cuman sekarang-sekarang juga sering loh ya, ada nasi kuning yang bentuknya gak perlu tumpeng dan gak perlu yang gede-gede banget, tapi juga dibikin dalam bentuk yang kecil, dimasukkan wadah tertentu gitu. Okay. Yang doyan nasi kuning atau nasi tumpeng, ah ini saya juga ingat, nasi kuning sebenarnya gak hanya dari Jawa. Dari provinsi mana ya waktu itu yang di pinggir kali saya makannya? Oh, Samarinda kalau nggak salah. Di sana terkenal juga nasi kuningnya. Wah, enak. Kalau nasi uduk, ini makanan khas Betawi ya. Saya yakin kita yang ada di Jakarta paham banget dan familiar banget dengan yang namanya nasi uduk. Bumbu-bumbunya itu loh. Kok bumbunya, maksudnya lauk-lauknya rata-rata biasanya gorengan sih ya. Maksudnya ayam goreng, lele goreng dan lain sebagainya. Ada usus goreng juga. Kemudian kalau ada nasi liwet. Okay. Ini hampir sama katanya mengolahnya dengan nasi uduk ya. Nasi liwet perbedaan dalam penyajiannya, dan rata-rata para penjual nasi liwet menghidangkan di atas daun pisang. Wah, biar khas barangkali ya, biar enak juga aromanya. Dengan lauk pendampingnya, misalnya ada daging ayam, sayur labu siam, telur dadar, kerupuk, dan lain sebagainya. Penyajiannya ini kalau apa namanya, biasanya disajikan dalam kondisi panas ya. Okay. Siap. Nasi liwet udah, nasi apa lagi ya yang belum ya? Oh, kalau kita ngomongin nasi goreng, nah nasi goreng ini kan ya makan siang pakai nasi goreng juga oke-oke aja sih, karena memang nasi goreng ini kan gurih ya. Ada yang manis, ada yang pedas. Nah kalau di Surabaya, nasi goreng itu rata-rata warnanya merah karena memang menggunakan saus tomat. Dan seru sih rasanya. Kalau di Jakarta nasi goreng kan rata-rata pucet ya, habis pingsan. Ada yang bilang seperti itu, maksudnya anekdotnya. Tapi yang pasti nasi goreng ini juga tidak hanya satu macam, macam-macam banyaknya sekarang ya. Ada nasi goreng kampung, kemudian ada nasi goreng Jawa,
Terus ada juga nasi goreng Aceh, ada nasi goreng Padang, nasi goreng babat, nasi goreng hitam, nasi goreng gila. Nasi goreng gila ini karena toppingnya melimpah. Bisa sosis, bakso, suwiran ayam. Ada juga yang dikasih kuah kental yang agak-agak pedes. Kemudian ada nasi goreng mawut. Nah sekarang-sekarang di ruang makan tertentu ada juga nasi goreng dengan varian-varian yang baru. Ada yang pernah saya temui itu nasi goreng Itali. Oh, jadi dia dipakai keju apa itu? Yang bisa melar gitu loh, ada seperti itu, ada keju begitu. Kemudian ada juga nasi goreng tom yam. Wah, seru ini rasanya. Apalagi kalau nasi goreng tom yamnya nasi goreng tom yam seafood. Wah, jadi banyak lauknya dan rasanya enak. Belum lagi kalau

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten

podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Live House dengan You and Me yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Ibu Dini di Dewi Sartika. Nah, ini lagu favoritku dari Krisdayanti. Oh, yang tadi ya, Mencintaimu. Mudah-mudahan seneng ya, udah diputerin. Oke, lanjut saya ketemu dengan Yoram Rinaldo. Di mana nih Yoram Rinaldo? Di Bekasi, Jawa Barat. Request Wizzy Selama Jalan Kekasih. Nanti ya, di jam 100% Indonesia. Oke, terima kasih untuk Yoram dan untuk Ibu Dini. Udah pada makan siang apa nih? Apakah makan siang nasi goreng seperti yang saya sampaikan tadi? Jadi kalau macam-macam nasi goreng memang banyak sih, seperti yang saya sampaikan tadi. Ada nasi goreng saus XO. Wah, ini dengan saus-saus tertentu ya. Tapi kalau nasi goreng tradisional dulu zaman ibu saya, dibikinin juga nasi goreng kuning. Nasi goreng kuning pakai kunyit sama pakai mentega. Wah, enak. Ada ya, beda sih, beda dengan nasi goreng yang lainnya. Oh, baiklah. Kita masih terus bersama-sama di Jakarta siang ini. Maxi masih terus menemani Anda tentunya. Oke. Lanjut nasi yang lainnya, ada nasi timbel. Ini ya tentu masih nasi khas Indonesia ya. Khususnya di Sunda. Nasi timbel atau biasa memang menggunakan, ada yang pakai beras merah. Kemudian bumbu-bumbunya ini dimasak dengan bumbu yang lainnya dan dibungkus dengan daun pisang. Nah, nasi timbel juga banyak menggunakan, kalau dulu ya banyak beras merah. Tapi sekarang-sekarang sudah banyak juga nasi timbel yang menggunakan beras putih gitu sebagai bahan utamanya. Lauknya memang berbeda-beda sesuai yang disajikan di setiap tempat makan. Tapi yang gak boleh ketinggalan katanya tentu lalapan dan sambal khas Sunda. Waduh, ada nasi bakar juga ya. Wah, seru. Nasi bakar ini ya tentu dibungkus rapat biasanya sama daun pisang. Kemudian sesudah masak dibakar terlebih dahulu untuk menambahkan aroma tertentu. Nasi jamblang nih khas Cirebon. Dibungkus dengan berbagai macam lauk pendamping menggunakan daun jati. Oke. Jadi kenapa begitu? Karena memang supaya rasa dari nasi jamblang ini punya aroma khas dari daun jati, sehingga rasanya lebih nikmat kalau dimakan. Dan sejarahnya, penyajian nasi jamblang menggunakan daun jati bertujuan agar nasi tidak mudah basi. Dan nasi jamblang sekarang tidak hanya ditemukan di Cirebon ya, tapi di beberapa tempat sudah menyebar. Dan ada juga yang penyajiannya secara prasmanan. Oke, selamat menikmati nasi Anda untuk siang hari ini, kalau yang makannya sama nasi ya. Dan ini ada Run untuk Anda semua dengan Begitu Saja.

0: Ih Ra, aku pengen banget deh punya tas ini. Warnanya keren, modelnya juga bagus.
1: Loh, bukannya tas ini dari kulit harimau ya?
0: Loh, kok kamu tahu? Bagus kan, kelihatan mewah dan elegan gitu.
1: Eh, kamu gak tahu? Tas dari kulit hewan atau bulu hewan itu sering lewatin proses yang menyakitkan bahkan kejam loh.
0: Tapi kan mahalnya karena sulit dibuat dan langka. Dibuat tas begini, justru itu bikin nilai jual mereka nambah dong.
1: Coba kamu pikir, di balik kemewahannya ada penderitaan hewan yang gak terlihat. Bayangin aja, hewan-hewan itu harus mati atau disiksa supaya kulitnya bisa dijadiin tas mewah kayak gini.
0: Gitu ya, aku baru sadar. Kasian ya.
1: Sedih kan? Makanya sekarang pemerintah mulai menjalankan regulasi dan standar kesejahteraan hewan supaya praktek seperti ini bisa dibatasi dan diawasi. Kita juga punya andil untuk mengampanyakan isu ini. Jadi makin banyak orang yang sadar dan lebih bijak dalam memilih.
2: Bu, sekarang kebutuhan rumah tangga makin mahal ya?
3: Iya.
2: Tapi saya heran deh.
3: Hah?
2: Kok ibu kelihatannya tetap santai dan gak terlalu panik soal ekonomi?
3: Santai dikit boleh dong.
4: Soalnya sekarang aku lagi serius ngembangin ekonomi kreatif, Bu.
2: Ekonomi kreatif itu maksudnya jualan online aja? Atau gimana sih?
4: Bukan itu aja, Bu. Tapi lebih luas lagi. Kita bisa ngolah hobi jadi penghasilan. Kayak masak, kerajinan, desain, sampai bikin konten, semua punya nilai ekonomi.
2: Wah, berarti nggak harus punya modal besar.
4: Betul itu. Di ekonomi kreatif, ide dan kreativitas itu aset utamanya. Ibu-ibu bisa tetap produktif walau dari rumah.
2: Wah, menarik banget tuh.
4: Iya.
2: Kayaknya aku juga harus mulai deh. Biar dapur ngebul dan dompet ikut tersenyum.
4: Nah, itu dia. Saatnya karya ibu-ibu jadi daya saing ekonomi kreatif.
5: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
6: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang masih menikmati menu makan siang Anda, mudah-mudahan sehat walafiat gitu ya menunya, dan banyak memberikan manfaat untuk Anda yang sedang menikmati menu makan siang. Pukul 13 kami mengajak Anda untuk bersama-sama menyimak warta berita dari RRI Jakarta. Sesudah warta berita, kita lanjutkan 100% Indonesia. Anda yang mau request langsung boleh mengirimkan WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912.
2: Acara kitanan massal ini sebenarnya targetnya adalah 2.000, tetapi laporan terakhir jumlahnya menjadi 2.445.
3: Karena tidak akan mungkin bisa permasalahan selesai kalau ini saya sendiri. Harus ada kolaborasi antara pemerintah dengan warganya, swasta juga harus juga mendukung daripada kegiatan-kegiatan pilar kedisapas.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari berita. Kitanan massal yang digelar Pemprov DKI Jakarta berhasil mendapatkan rekor MURI atas penyelenggaraan dengan jumlah peserta terbanyak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggencarkan sosialisasi pemilihan sampah di tingkat masyarakat. Inilah berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta menerima rekor MURI atas penyelenggaraan kitan massal dengan peserta terbanyak. Berikut Penta Meidita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau Rekor MURI atas penyelenggaraan kitanan massal dengan jumlah peserta terbanyak, yakni 2.445 anak. Adapun jumlah peserta tersebut berhasil melampaui target awal sebanyak 2.000 anak. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung kemarin dalam acara penutupan kitanan massal yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Acara kitanan massal ini sebenarnya targetnya adalah 2.000, tetapi laporan terakhir jumlahnya menjadi 2.445, sehingga demikian ini memecahkan rekor kitanan massal yang diadakan dalam satu periode waktu.
4: Program kitanan massal ini sebelumnya telah digelar di 6 wilayah administrasi Jakarta pada 23 Juni hingga 8 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR Pamjaya dengan menggandeng tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Daya Wanita Pamjaya, Komunitas Kebaya Jakarta hingga para tenaga kesehatan. Adapun untuk menyambut peringatan 500 tahun Kota Jakarta pada tahun 2027, Gubernur Pramono menargetkan jumlah peserta kitanan massal meningkat menjadi 5.000 anak. Menurutnya, semakin banyak program sosial yang digelar, maka semakin besar pula manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat. Demikian, Penta Meidita melaporkan.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggencarkan sosialisasi pemilahan sampah di tingkat masyarakat. Langkah itu dinilai mendesak guna mempercepat pemahaman warga mengenai urgensi pengelolaan dan pemilahan sampah langsung dari sumbernya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Wibi menilai konsistensi jajaran Pemkot Jakarta Timur yang rutin menggelar sosialisasi program itu di tengah masyarakat patut menjadi contoh bagi wilayah lain di Jakarta. Demikian disampaikan Wibi kepada wartawan di Jakarta hari ini.
3: Karena tidak akan mungkin bisa permasalahan selesai kalau ini saya sendiri. Harus ada kolaborasi antara pemerintah dengan warganya, swasta juga harus juga mendukung daripada kegiatan-kegiatan pilar kedisapas. Saya rasa untuk di wilayah Jakarta pun sudah berjalan cukup baik ya, di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Bujirin dan juga Pak Kasidin RH Jakarta Timur, Pak Monang. Tinggal kita kuatkan lagi dan harapannya di wilayah-wilayah lain di Jakarta Selatan, Barat, Pusat, Utara sudah melakukan kegiatannya sama.
0: Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem itu menyatakan melalui pemilahan sampah dari skala rumah tangga, volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir diharapkan dapat ditekan secara signifikan. Wagub DKI Jakarta optimis Jakarta Film Commission dapat menarik investasi produksi film dari ibu kota. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pembentukan Jakarta Film Commission disiapkan bukan sekadar sebagai lembaga pendukung industri perfilman saja, melainkan instrumen strategis untuk menarik investasi produksi film ke ibu kota. Kehadiran Jakarta Film Commission harus mampu memangkas kerumitan perizinan yang selama ini menjadi keluhan utama pelaku industri kreatif. Rano menjelaskan, Jakarta Film Commission akan menjadi one-stop service yang menghubungkan seluruh kebutuhan produksi film, mulai dari pengurusan izin, akses lokasi syuting, hingga koordinasi dengan berbagai perangkat daerah. Dengan sistem tersebut, rumah produksi tidak lagi harus mengurus perizinan ke banyak instansi. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.
5: Persyaratan kota sinema harus diawali film commission. Film commission inilah untuk mengurus apa? Perizinan, lokasi-lokasi syuting, kemudian layanan produksi. Kemudian apa? Kita harus punya festival film internasional. Kemudian apa lagi? Fasilitas produksi. Ini ada satu kesempatan besar bahwa Netflix saja tahun depan dia sudah plotting, tahun depan itu dia akan syuting di Indonesia, di Jakarta. 6 film, satu film 90 miliar. Nah, disinilah peran kita. Perannya sebagai apa? One stop service. Jadi kalau orang mau syuting misalnya di Taman Mini ataupun di tempat aset kita, mereka nggak perlu datang ke kantor Anda. Mereka menghubungi JXP. JXP yang akan mengurus perizinan kepada Anda, menghubungkan seluruh ekosistem kebutuhan industri melalui layanan perizinan.
4: Sebelumnya, aktor sekaligus produser film, Reza Rahadian, menilai kehadiran wadah layanan satu pintu atau one stop service serta program Filming in Jakarta sangat membantu mempercepat dan mempermudah birokrasi proses produksi film di ibu kota. Reza berharap besaran tarif perizinan di setiap lokasi syuting dapat diumumkan secara terbuka.
6: Kalau bisa harganya nanti secara transparan memang diumumkan ke publik. Jadi diskon 50% itu kita tahu diskon berapa, bukan syuting di titik A harganya hanya mereka yang tahu, jadi kita nggak tahu diskon 50% ini sebenarnya make sense apa enggak.
4: Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Jakarta Film Commission di Jakarta pada 26 Juni 2026. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat ekosistem perfilman sekaligus mendorong Jakarta sebagai kota sinema dan pusat industri film nasional. JFC berfungsi memberikan layanan informasi, koordinasi, dan fasilitasi bagi kegiatan produksi film serta audiovisual di Jakarta. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Dinas Pendidikan Kota Serang memetakan lulusan SD yang belum terdaftar di SMP guna mencegah bertambahnya anak tidak sekolah. Berikut, Lucy Astari melaporkan untuk Anda.
7: Usai pengumuman hasil sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tidak hanya menyelesaikan proses penerimaan siswa baru. Pemerintah kini berfokus menelusuri keberlanjutan pendidikan ribuan lulusan sekolah dasar yang tidak tercatat mendaftar ke SMP negeri agar tidak masuk kategori anak tidak sekolah atau ATS. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mencatat jumlah lulusan sekolah dasar pada tahun ajaran 2026 hingga 2027 mencapai sekitar 13.000 siswa. Dari jumlah tersebut hanya 8.839 yang mengikuti sistem penerimaan murid baru di SMP negeri. Sementara itu sekitar 4.500 lulusan SD belum tercatat dalam data pendaftar SMP negeri. Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang, Ahmad Nuri, mengatakan kondisi ini tidak serta-merta menunjukkan mereka putus sekolah. Sebagian besar diperkirakan memilih melanjutkan pendidikan ke madrasah sanawiyah, pondok pesantren, sekolah swasta, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM hingga sekolah rakyat.
8: Artinya ada sisa 280 memang yang tidak diterima di sekolah negeri. Kemungkinan besar mereka akan memilih sekolah-sekolah swasta yang gratis. Ada 14 sekolah gratis menjadi pilihan alternatif buat para ibu atau bapak mensekolahkan anak.
7: Namun pemerintah daerah tetap akan melakukan pendataan secara menyeluruh dengan melibatkan kantor Kementerian Agama, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren, penyelenggara PKBM, sekolah rakyat, serta sekolah swasta untuk memastikan seluruh lulusan SD benar-benar melanjutkan pendidikan. Dinas Pendidikan juga menghimbau orang tua tidak ragu memilih sekolah swasta karena mutu pendidikan terus meningkat dan menjadi bagian dari pemerataan layanan pendidikan di Kota Serang. Ia menjelaskan, kerjasama dengan sekolah swasta gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Serang untuk memperluas akses pendidikan. Saat ini, tahapan SPMB memasuki masa daftar ulang yang berlangsung hingga 10 Juli mendatang. Setelah itu, sekolah akan melakukan pengukuran seragam gratis dan persiapan kegiatan belajar mengajar menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Di Sub Cilegon dorong kantong parkir di JLS untuk mendongkrak PAD Kota Cilegon. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
9: Sekarang ini kita lagi kejar kaitan dengan kantong parkir yang ada di JLS.
10: Itu potensi yang besar banget itu.
11: Dinas Perhubungan atau di Subkota Cilegon mendorong pembuatan kantung parkir di Jalan Lingkar Selatan atau JLS Kota Cilegon. Langkah itu sebagai upaya meningkatkan retribusi dari sektor parkir di Kota Cilegon. Kepala Dinas Perhubungan atau di Subkota Cilegon Heri Suheri menyampaikan potensi retribusi parkir di JLS sangat tinggi, menurutnya apabila seluruh truk yang melakukan aktivitas di JLS bisa masuk kantung parkir tersebut, maka akan semakin banyak retribusi parkir yang didapatkan oleh pemerintah Kota Cilegon. Heri menyampaikan untuk membangun kantung parkir di JLS pihaknya akan melibatkan pihak swasta yang mau mengelola kantung parkir tersebut. Dalam kesempatan itu, Heri menyampaikan seluruh pihak diperbolehkan untuk membuka usaha sewa lahan parkir tersebut. Meski demikian, Heri mengingatkan kepada pihak swasta yang membuka usaha sewa lahan parkir di Kota Cilegon untuk mentaati peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang keuangan daerah agar membayar pajak 10% untuk pendapatan asli daerah atau PAD Kota Cilegon.
9: Agak lumayan ya, nanti kita hitung lagi, tapi intinya swasta silakan melakukan usaha parkir, silakan. Tapi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ya, hubungan keuangan pusat daerah, ada kewajiban untuk membayar pajak ke daerah. 10% saja.
11: Adapun potensi retribusi dari sektor parkir di JLS, Heri menyampaikan ada sekitar 40 titik lahan parkir yang bisa disewakan dengan potensi PAD yang bisa dihasilkan sekitar 74 juta dalam setahun. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Khitanan massal yang digelar Pemprov DKI Jakarta berhasil mendapatkan rekor MURI atas penyelenggaraan dengan jumlah peserta terbanyak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengejarkan sosialisasi pemilahan sampah di tingkat masyarakat. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita ini selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita juga bisa Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
3: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Kembali lagi untuk Anda, dan yang barusan lewat ada Arsi Widianto featuring Brisia Jody dengan Rindu Dalam Hati. Aduh, kalau rindu gak diungkapin, mana tahu lah ya mereka. Oke, langsung saya buka WhatsApp dan sudah banyak sekali yang sudah masuk ya. 100% Indonesia langsung menuju timur Indonesia, tepatnya di Sorong. Apa nih? 100% Indonesia, selamat siang Kak, apa kabar Jakarta? Di Sorong panas, mendung. Gimana nih, panas tapi mendung? Mungkin

yang diputerin kotak tendangan dari langit. Kalau enggak ada switch ke selalu cinta. Oh, kalau enggak ada di switch ke selalu cinta. Kayaknya lagi pengen dengerin yang cinta-cintaan deh. Salam untuk Sarah Sulviana, kakak sepupuku yang tinggal di Harapan Indah Bekasi. Semoga bahagia dengan keluarga kecilnya. Baik, langsung. Supaya enggak dalam hati semua, kita pura-pura aja kali ya. Bu Ana Daisan Tarore dengan Pura-Pura Cinta.

0: setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Afgan dengan Knock Me Out yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Kita lanjutkan kebersamaan. Saya ketemu dengan Ibu Maharani di Bekasi. Selamat siang Mas Yudi, puterin Tak Semudah Itu dari Anggi Marito. Tak semudah itu apa tak segampang itu? Terima kasih Mas Yudi, selamat tugas. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Amin. Ibu Iren di Tangerang, apa nih? Jakarta, 100% Indonesia. Selamat siang Mas Yudi, Ibu Iren dari Tangerang. Aku request lagu Vina, Bawa Daku. Mau dibawa kemana? Salamnya spesial untuk Mas Yudi serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih Mas Yudi, informasi siang ini Tangerang cuaca cerah 33 derajat Celcius. Haidar, selamat siang Haidar.
1: Halo, selamat siang Mas Yudi.
0: Siap, selamat siang. Lagi di mana Haidar?
1: Oh, lagi di Depok Mas. Cuacanya panas.
0: Depok panas ya. Depoknya sebelah mana sih?
1: Di Sawangan Mas, sama. Masih sama kayak kemarin.
0: Masih sama kayak kemarin. Sawangan bukannya dingin ya di sana ya?
1: Enggak, masih panas kok.
0: Masih panas ya.
1: Bulan kemarin dingin.
0: Kemarin dingin. Tapi masih macet enggak Sawangan?
1: Agak lancar malah.
0: Lancar sekarang ya, Mas. Syukur alhamdulillah. Nanti lewat Sawangan kalau udah lancar. Apa lagu yang mau di request Haidar?
1: Ada lagunya itu enggak Fabio Asher yang Cinta Kita.
0: Cinta Kita. Fabio Asher ya?
1: Ya.
0: Kayaknya ada sih. Sebentar. Lagu Cinta Kita mau dikirim buat siapa sih?
1: Kirim salam aja buat semua yang mendengarkan itu aja. Terima kasih ya Mas Yudi. Selamat siang Mas Yudi.
0: Terima kasih, selamat siang juga dari siapa namanya tadi, Haidar. Oh ternyata ini merupakan lagunya Toh Pati featuring Fabio Asher, Cinta Kita. Lanjut dengan Vina Panduwinata dengan Bawa Daku.

0: Bu, berat badan anaknya masih di bawah garis normal. Dan ini perlu diwaspadai sejak dini agar tidak mengarah pada stunting.
1: Memangnya bahaya, Bu Bidan?
0: Iya, Bu. Jika dibiarkan, kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi tenang, ini bisa kita cegah bersama dengan langkah yang tepat.
1: Caranya bagaimana, Bu?
0: Pastikan asupan gizi seimbang, berikan protein hewani, sayur, dan buah. Datang rutin ke posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
1: Oh, baik, Bu. Saya akan lebih perhatikan.
0: Kita jaga anak kita bersama, Bu. Mereka adalah masa depan kita.
2: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin, sehatkan generasi.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dari Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu, lagunya di request sama Bu Maharani. Terima kasih Bu Maharani. Lanjut, sekarang ada siapa lagi yang di WhatsApp di 0812-1234-912. 0811-797-27912 maksudnya. Ibu Eni di Tangerang Selatan. Assalamualaikum Mas Yudi, mau dengerin lagunya Jazz Hayat, Teman Bahagia. Salam untuk Mas Yudi dan kru, selamat bertugas, sehat selalu dan semangat. Terima kasih. Ada Dika di Matraman, pengen dengerin lagu Demi Cinta dari Chris Patih, katanya buat Ucrit di Bekasi. Ah, Ucrit, emang zaman Unyil apa? Ya udah, diputerin lagunya ya. Yang lain boleh langsung, masih bisa WhatsApp 0811-797-27912.

0: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Jakarta Siang Ini 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sudah mendengar, kembali kita bersama-sama dalam Cek Fakta. Dan untuk Cek Fakta kali ini, beredar sebuah unggahan di unggahan video ya di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa minta data pribadi untuk salurkan bantuan dari Kementerian Keuangan. Faktanya, klaim tersebut tidak benar dan dilansir dari turnbackhoax.id. Tautan dalam unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Setelah mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi Artificial Intelligence atau AI HiveModeration.com, hasilnya audio tersebut hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%. Dengan demikian, unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa minta data pribadi untuk salurkan bantuan dari Kementerian Keuangan adalah tidak benar. Pastikan kebenaran berita dengan mengikuti Cek Fakta di waktu-waktu tertentu di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila.

0: mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya baca satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teyani di Bogor, siang kak. 100% Indonesia request ya. Mau di Ayunda Kamu dan Kenangan. Salamnya buat kru RRI dan buat yang bertugas, hatur nuhun katanya.

0: Zahran di Tangerang Selatan. Selamat siang, Zahran.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Siap. Ini lagi ngapain di Tangsel?
1: Oh, di Tangsel.
0: Di Tangerang ya, apa di Tangsel sih?
1: Pulang.
0: Oh, baru pulang.
1: Dari warga.
0: Oke. Lagu apa yang mau di request?
1: Mau request lagu berjudul Teh Hijau dari Tulus.
0: Teh Hijau dari Tulus ya. Oke, green tea. Ditungguin ya.
1: Ya.
0: Siap, Zahran, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Oke, kemudian saya baca juga WhatsApp dari Bu Sri Mungyati di Parung Panjang, request lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksakan Rindu. Info Parung Panjang panas. Terima kasih Mas Yudi. Kemudian Bang Bonar di Manokwari, 100% Indonesia, Budi Doremi takkan hilang. Salam dari ujung timur Manokwari, Bang Bonar. Selamat bertugas Mas Yudi katanya. Ada Ray di Cibinong. Apa kabar Mas Yudi? Baik, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Mau request David Bayu dari Taku. Salam untuk Aulia Ravandanai, Andika Raffi di Bandung. Info cuaca Mas Yudi, Cibinong panas, nyelekit panasnya katanya. Oh baik. Ada Ibu Nunu di Villa Pertiwi, request lagu Jangan Paksa Rindu, Seventeen, Ivan ya. Mas Yud dan kru sehat selalu, Tuhan beserta kita semua. Cuaca panas 33 derajat Celcius. Terima kasih. JJ di Kebon Jeruk mau request GMA, judulnya Istimewa atau Pengingat. Please puterin ya, aku suka banget lagunya sambil nemenin makan siang. Oh baiklah, ditungguin lagu-lagunya yang suka dengan lagu-lagu Indonesia tentunya, karena ini 100% Indonesia. Buat yang belum keputer lagunya, sabar ya, satu persatu nanti akan diputerin. Ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

0: plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Deritaku dari David Bayu sudah diputrin ya. Oke, lanjut saya baca lagi. 100% Indonesia, selamat siang buat penyiar pendengar pengen dari Cimul di Kembangan Utara Jakarta Barat, semangat buat yang lagi siaran. Dan para pendengar request Naif selalu. Barusan vokalisnya Naif muncul ya. Selamat siang, saya Ana di Jakarta Pusat, mau request Kufi Fix You. Nah, ini di request malam hari ya, kalau kuple dengan Fix You, karena kita lagi 100% Indonesia. Kemudian ada Aisyah Hamid di Bogor. Halo bosku, selamat siang Mas Yudi, apa kabarnya, saya selalu ya. Request dong T5 Cow spesial buat Mas Yudi dan kawan-kawan kru Studio Pro 1 dari Jakarta. Salam sukses dan semangat. Terima kasih katanya. Lanjut, Yoram di Cijantung mau request lagu Feby Marcelia, Pura-Pura. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 yang memiliki interdominasi gereja tubuh Yesus Kristus sedunia tanpa terkecuali. Buat Ibu Mestika Retina Tampu Bolon yang tetap semangat dalam pelayanan. Amin, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati katanya begitu ya. Kemudian Mas Yudi, lagu yang baru diputar tadi Demi Cinta ya, penyanyinya siapa sih? Ya ikutan lagi, ikutan lagu itu aja Mas. Makasih ya Mas Yudi. Lagunya Chris Patti. Oke. Kemudian siapa lagi nih? Wah, udah. Ya udah kalau begitu, lagu apa yang belum diputer coba? Tiada. Ya sudah, kita putar terlebih dahulu kalau begitu T5 ya. Buat pendengar Pro 1 yang lainnya, mudah-mudahan kalau masih pengen request masih cukup waktunya, karena udah mepet banget nih.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Serap dengar jatah saya nemenin Anda di Jakarta siang ini hanya sampai 100% Indonesia ya. Dan Jakarta siang ini juga akan segera selesai diganti Jakarta sore ini nanti. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Saya Yudi Ismail pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan penambahan kelompok atau golongan penerima manfaat transportasi umum gratis di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penambahan itu dilakukan sejalan dengan rencana kenaikan tarif TransJakarta dan TransJabodetabek. Informasi selanjutnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta supaya menata sistem pengangkutan sampah dengan jelas, termasuk saat nanti ditetapkan jadwal pengangkutan secara berkala. Yuke menilai keberhasilan kebijakan pengurangan sampah menuju TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat sangat bergantung pada kesiapan tempat atau sarana di lapangan. Oleh karena itu, dia meminta Pemprov DKI untuk memastikan kesiapan semua fasilitas pendukung, mulai dari tempat pemilihan hingga moda pengangkut sehingga tersedia dan memadai. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda pendengar ya, Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan nanti kami akan hadirkan tentunya ya, untuk hari ini Anda akan menyimak tentunya ya, untuk berjaringan secara nasional. Dan Anda juga nanti ikut bisa mendengarkan melalui streaming ya. Bisa mendengarkan melalui di @RRI Digital. Beranda Asta Cinta Nasional akan kami hadirkan setelah sebuah lagu berikut ini, tetap di Jakarta sore ini.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita Siaran Berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50 x 20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
2: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu, mungkin ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SRT1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UB SRT1 Berseri yang berada di lingkungan perumahan

hingga 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS Irtiwan Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS Irtiwan Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS Irtiwan Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui

0: Amelia Baru Sembiring. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT 1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT 1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT 1 Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik se-Kota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI.

0: buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asta Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan

0: Dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis tuh, dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dibangun pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan ini tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
0: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerja sama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu merupakan semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
0: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
0: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Ya. Ya, baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya, Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun, tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
0: Iya. Jadi, untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan oleh

0: memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Sperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu, Pak?
0: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Sperkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
0: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak selama ini bukan dijaga malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru ya. Kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari. Saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna. Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
5: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
4: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering tuh banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan enggak gitu?
5: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada. Ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas maksudnya petugas kita ada. Untuk yang
4: mengawasi
5: sampah, ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan tempatnya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
4: Iya.
5: Itu sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
4: Iya.
5: Sisi lautnya itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air, bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
4: Oh jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali Bu?
5: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
4: Iya, membuang aja.
5: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak. Memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa ini sudah ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya. Orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
4: DLH saja,
5: kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri, gitu kan? Nah, cuman itu yang belum nyampai, gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
6: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini Bu, apa tantangan terbesarnya?
5: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten. Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu. Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
6: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH. Untuk apa ada petugasnya, gitu kan? Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
5: Iya. Jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
6: Oh, Si Piwang.
5: Jadi ya, Si Piwang itu dari dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan, yaitu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam gitu kan, artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
6: khusus gitu,
5: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
6: ya, misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja Bu?
5: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
6: Orangnya sadar apa enggak?
5: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang. Agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, dharma wanita gitu kan, organisasi perempuan, kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
6: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu, bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu, mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
5: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
6: Iya, momen khusus
5: itu mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari apa, hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita, ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
6: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
5: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga. Lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yuli Hamzah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pagi, Bu. Itu rumahnya sekarang kelihatan makin hijau ya. Kelihatannya rajin banget dirawatnya, Bu.
3: Iya, Bu RW. Saya sekarang mulai menanam sayuran sendiri.
2: Oh.
3: Buat kebutuhan keluarga, tapi jadinya lebih sehat dan lebih hemat loh.
2: Bagus banget itu, Bu. Sejalan dengan program pemerintah yang ngajak masyarakat memperkuat ketahanan pangan dari rumah. Dengan memanfaatkan pekarangan, kita bisa mengurangi ketergantungan pasar dan memastikan makanan sehat untuk keluarga.
3: Betul. Walaupun lahannya ini kecil, tapi ternyata bisa bermanfaat loh.
2: Iya dong, Bu. Ketahanan pangan dimulai dari rumah, dari langkah sederhana yang kita lakukan bersama.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Jadi JIS ini sekarang, transportasi ke JIS sekarang sudah jauh lebih mudah. Bahkan kemarin ketika Sabtu Minggu, orang datang ke JIS itu naik lebih dari 300%.
3: Harapan kami semoga Kepala Dinas Lingkungan Hidup segera untuk menerapkan. Karena sekarang ini Jakarta memasuki darurat sampah.
1: Dari Republik Indonesia, Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan adanya peningkatan jumlah pengunjung Jakarta International Stadium pada akhir pekan. DPRD DKI minta Dinas Lingkungan Hidup harus mampu mengoptimalkan pengelolaan sampah di pemukiman warga. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan adanya peningkatan jumlah pengunjung Jakarta International Stadium pada akhir pekan. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan adanya peningkatan jumlah pengunjung Jakarta International Stadium atau JIS, khususnya saat momen akhir pekan. Ia menjelaskan peningkatan tersebut mencapai lebih dari 300% pada hari Sabtu dan juga Minggu. Menurutnya, peningkatan tersebut turut dipengaruhi oleh kemudahan akses dan konektivitas transportasi umum menuju JIS. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono siang tadi di Gajah Mada Plaza, Jakarta Pusat.
2: Jadi JIS ini sekarang, transportasi ke JIS sekarang sudah jauh lebih mudah. Bahkan kemarin ketika Sabtu Minggu, orang datang ke JIS itu naik lebih dari 300%. Dan itu juga pada sore dan malam hari. Sekarang bahkan sebagian hari Sabtu Minggu, orang sudah menggunakan JIS untuk berolahraga di malam hari.
4: Di samping itu, Gubernur Pramono juga menyinggung soal kemungkinan adanya kegiatan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia yang rencananya akan digelar di JIS. Apabila agenda tersebut benar-benar terrealisasi, maka Pemprov DKI Jakarta akan mempersiapkan akses transportasi umum menuju JIS dengan baik, termasuk opsi perpanjangan jam operasional transportasi umum seperti KRL Komuter Line hingga Transjakarta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di permukiman warga. Pemprov DKI didesak segera menyalurkan bantuan berupa sarana dan prasarana penampungan sampah guna mengoptimalkan program pemilahan sampah di lingkungan masyarakat. Demikian disampaikan anggota fraksi Partai Nasdem Jupiter kepada wartawan di Jakarta hari ini.
3: Harapan kami semoga Kepala Dinas Lingkungan Hidup segera untuk menerapkan, karena sekarang ini Jakarta memasuki darurat sampah. Dan ini persoalan yang sering kami temui, dan keluhan ini di setiap RW ketika kami reses juga ini menjadi persoalan yang disampaikan secara terus-menerus mengenai pengelolaan sampah. Namun yang terjadi memang untuk di wilayah kumuh miskin, mereka kesulitan terhadap bantuan dari pemerintah mengenai sarana prasarana.
1: Lebih lanjut, Jupiter menyatakan kesadaran warga untuk memilah sampah dari rumah seringkali luntur jika melihat petugas pengangkut gerobak sampah kembali menyatukan sampah tersebut di truk pengangkut. Karena itu, kata Jupiter, Pemprov DKI harus mengupayakan pengadaan truk sekat yang memiliki kompartemen terpisah untuk sampah organik dan sampah anorganik agar upaya warga yang sudah memilah sampah di rumah tidak sia-sia. Dinas PPAPP DKI mendorong peran aktif ayah untuk membangun keluarga yang berkualitas. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAPP Provinsi DKI Jakarta mendorong para ayah untuk mengambil peran aktif dalam pengasuhan dan membangun keluarga yang berkualitas sebagai fondasi untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan peran seorang ayah tidak lagi hanya diukur dari kemampuan mencari nafkah, tetapi juga dari kehadiran dan keterlibatannya dalam kehidupan keluarga. Menurutnya, keluarga yang kuat lahir dari kemitraan yang setara antara suami dan istri. Dwi menjelaskan, kesetaraan gender bukan dimaknai sebagai penyamaan kodrat laki-laki dan perempuan, melainkan pemberian kesempatan yang sama untuk berkembang, saling menghormati, saling mendukung, serta bekerja sama sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga. Demikian dikatakan Dwi Oktavia di Jakarta hari ini.
6: maka keluarga sesungguhnya menghadapi tadi membutuhkan bagaimana keluarga bisa dibangun atas dasar kemitraan untuk mengatasi tantangan maupun godaan yang bisa jadi membuat cita-cita keluarga kita menjadi bias. Nah, dan urusan keluarga ini tidak lagi bicara atau tidak bicara hanya siapa yang paling dominan nih, ayah atau ibu, tetapi bagaimana supaya pasangan, suami istri, ayah dan ibu bisa menjadi satu tim yang saling melengkapi. Karena itu peran seorang ayah tidak lagi hanya diukur dari kemampuan mencari nafkah saat ini, tetapi kehadiran ayah dalam kehidupan anak, quality time bersama keluarga, keterlibat dalam pengasuhan, dukungan kepada pasangan, serta kemampuan menjadi role model yang baik, itulah yang menjadi investasi dan nilai yang tidak kalah penting untuk masa depan anak-anak kita.
5: Lebih lanjut, Dwi juga menekankan bahwa kualitas hubungan antara orang tua dan anak menjadi investasi penting bagi masa depan generasi muda. Kehadiran ayah melalui quality time, keterlibatan dalam pengasuhan, dukungan kepada pasangan, serta keteladanan dinilai memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak. Selain itu, Dwi juga mengingatkan bahwa pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dimulai dari lingkungan keluarga, di mana budaya saling menghargai, komunikasi yang terbuka, serta penyelesaian persoalan melalui dialog dinilai menjadi langkah penting efektif untuk menciptakan rumah yang aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Menyusul maraknya lowongan kerja bodong, Wali Kota Jakarta Barat mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat melamar pekerjaan. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
7: Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melamar pekerjaan, khususnya terhadap informasi lowongan kerja yang beredar melalui media sosial maupun platform daring. Imbauan tersebut disampaikan menyusul munculnya dugaan praktik rekrutmen kerja bodong di Jakarta Barat yang menyebabkan sejumlah pencari kerja mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Menurut Iin, masyarakat sebaiknya terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi lowongan kerja dengan mengonfirmasi kepada suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi atau Sudinaker Transgi Jakarta Barat. Dia menjelaskan, masyarakat juga dapat meminta informasi melalui petugas Sudinaker Transgi yang berada di tingkat kecamatan maupun langsung ke tingkat kota. Dia pun meminta kepada Sudinaker Transgi untuk terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait mekanisme bursa kerja atau job fair resmi yang diselenggarakan pemerintah.
8: Kalau terkait dengan lowongan pekerjaan, ya harusnya yang bersangkutan juga konfirmasi ke Sudinaker. Kan ada di kecamatan juga satu, ya ada, artinya bisa ditanyakan ke pihak wilayah, ke kecamatan maupun ke tingkat kota di Sudinaker Trans. Artinya bahwa hari ini juga kita harapkan semua warga ketika membaca, melihat sesuatu yang mungkin belum pasti, harapannya bisa dikonfirmasi. Nah, yang kedua kami juga minta ke Kasudin Kominfo untuk menyampaikan semacam himbauan. Dan kemudian yang kedua ke Kasudinaker untuk juga memberikan sosialisasi terkait dengan job fair yang memang sudah dilakukan sesungguhnya, tetapi job fair ini harapannya bisa dipahami dan juga diketahui oleh seluruh masyarakat. Dan ini berarti kan ada celah bahwa job fair ada yang belum tahu mungkin, ya, sehingga perlu dikuatkan lagi informasi ini ke seluruh di dalam media sosial juga untuk menginformasikan mengenai job fair.
7: Menurut Iin, job fair menjadi sarana yang mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja secara langsung serta menyediakan informasi lowongan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, Iin berharap informasi mengenai penyelenggaraan job fair resmi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk melalui media sosial. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pemkot Cilegon himbau masyarakat dan industri waspada erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Rohman Udin melaporkan.
9: Pemerintah Kota Cilegon mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari berpergian ke pesisir pantai. Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Himbauan itu disampaikan menyusul meningkatnya status Gunung Anak Krakatau atau GAK menjadi level 3 atau siaga. Penjabat atau PJ Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Haji Setiadi Putra mengatakan, Kota Cilegon yang jaraknya dekat dengan Gunung Anak Krakatau yang saat ini tengah siaga, diimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan siaga. Terlebih Kota Cilegon merupakan kota industri yang dipenuhi oleh industri kimia yang bisa berbahaya bagi masyarakat apabila terjadi bencana alam. Oleh karena itu, Ajis mengaku pihaknya akan mengirim surat himbauan kepada industri yang ada di Kota Cilegon agar selalu waspada terhadap bencana alam yang bisa mengakibatkan bencana industri.
10: waspada karena di kota Cilegon banyak industri-industri kimia yang tentunya kalau terjadi apa namanya bencana baik itu gempa maupun apa
11: tsunami,
10: tsunami ataupun gunung meletus ini potensi terhadap apa namanya gangguan kepada industri-industri tersebut akan besar ya, dampaknya akan besar. Masyarakat Kota Cilegon dihimbau untuk waspada ya, dan kami kan sudah memetakan terkait dengan jalur-jalur evakuasi dan sebagainya. Nah tentunya ini harus di
9: sementara itu. Ketua DPRD Kota Cilegon Rizky Khairul Ikhwan mengatakan dengan adanya peringatan status Gunung Anak Krakatau yang masuk level 3 atau siaga, diimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada. Rizky juga mengaku telah meminta kepada seluruh industri yang ada di Kota Cilegon agar menerapkan Early Warning System atau EWS terkait mitigasi bencana untuk menginformasikan dengan cepat kepada masyarakat maupun pekerja pada saat terjadi bencana alam. Adapun mengenai upaya yang dilakukan, Rizky menyampaikan pihaknya melalui Dinas Lingkungan Hidup atau Daerah Kota Cilegon melalui bidang pengendalian telah melakukan pengawasan dan himbauan kepada industri terkait erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut.
12: Api Krakatau ini menjadi perhatian kita bersama, dan yang kedua untuk industri ini harus bisa menerapkan sistem early warning berkaitan dengan mitigasi kebencanaan industri. Untuk pengendalian di LH, nah itu kita sudah memfungsikan bidang pengendalian LH untuk memperingatkan kepada seluruh industri.
9: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Meski persaingan untuk mendapatkan penumpang sesama ojek online semakin ketat, namun Adi tetap semangat mencari penumpang demi keluarga tercinta. Kisah ojek online Kota Rangkas Bitung terangkum dalam news feature berikut disampaikan Jahlia Winarti.
13: Di tengah ramainya aktivitas Kota Rangkas Bitung, seorang pengemudi ojek online tampak setia menunggu notifikasi orderan di telepon genggamnya. Dialah Adi, warga Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, yang sudah 3 tahun terakhir bekerja sebagai ojek online. Profesi ini dipilih Adi setelah berhenti bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan di ibu kota Jakarta. Kini setiap hari, ia mulai bekerja sejak usai sholat subuh hingga malam hari demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun menjadi pengemudi ojek online tidak selalu mudah. Semakin banyak jumlah pengemudi membuat persaingan mencari penumpang semakin ketat.
14: Ya pasti ada saingan, bahkan makin sulit gitu kan. Karena kebanyakan yang ngojek gitu, Pak. Ya kan konsumen kan nggak pernah bertambah. Kan yang narik ojek online malah bertambah.
15: Iya.
14: Tapi sulit.
13: Saat orderan ramai, Adi bisa membawa pulang penghasilan sekitar Rp100.000 per hari. Namun ketika sepi, penghasilannya jauh berkurang. Meski begitu, semangatnya tak pernah padam. Baginya, istri dan anak adalah alasan untuk terus berjuang.
14: Intinya buat keluarga lah, buat anak, buat istri. Semuanya orang ya, pasti siapa sih yang gak pengen kerja, gak semangat kan dari kerjaan sulit. Sekarang ada kerjaan yang lain, mungkin saya juga ya, kerja. Mau gak mau ya kita syukuri aja lah yang ada daripada kita.
13: Di tengah panas hujan dan padatnya lalu lintas, Adi tetap berharap suatu hari nanti mendapatkan pekerjaan yang lebih baik agar kehidupan keluarganya semakin sejahtera. Demikian feature dari Lebak, Jahlia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan adanya peningkatan jumlah pengunjung Jakarta International Stadium pada akhir pekan. DPRD DKI minta Dinas Lingkungan Hidup harus mampu mengoptimalkan pengelolaan sampah di pemukiman warga. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menegaskan pemerintah harus memastikan perlindungan hak-hak pekerja jika gelombang PHK terjadi. Ia mendorong pemerintah memperluas program padat karya sebagai upaya menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga daya beli masyarakat. Komisi 9 DPR telah meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan langkah antisipatif agar pekerja yang terdampak PHK dapat memperoleh seluruh haknya secara cepat, mudah, dan sesuai ketentuan.
3: Warta Parlemen.
2: Anggota Komisi 11 DPR RI Amin Aka menekankan penyusunan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII akan mengedepankan partisipasi publik.
4: Judulnya kan mengerek pembangunan di Indonesia, mengerek pertumbuhan, ya ekonomi dan juga akhirnya kesejahteraan. Tentu aturan yang berada di PFII itu harus sangat menarik bagi para investor global. Tapi kami sebagai anggota DPR, khususnya yang terkait dengan penyusunan regulasi ini, tetap memperhatikan aturan-aturan yang ada. Tentu salah satunya tentu adalah meaningful participation.
2: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Nety Prasetyani menilai persoalan pelayanan kesehatan di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah jumlah dokter. Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan pembenahan tata kelola distribusi tenaga kesehatan agar masyarakat di seluruh daerah memperoleh akses layanan kesehatan yang setara. Nety mendorong pemerintah memperkuat perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional melalui pemetaan yang berbasis kondisi real di setiap daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, karakteristik wilayah, beban penyakit hingga kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.
3: Televisi Radio Parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
1: Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.

Erwin Gutawa featuring Yura Yunita Takunuga menemani Anda di Jakarta sore ini. Masih berada sama Binda. Selamat sore buat yang lagi di perjalanan ya. Tetap berhati-hati sambil berbagi informasi update di 0811-7972-7912. Yang lagi di jalan, ruas tol maupun di ruas arteri, berbagi informasinya. Dan mudah-mudahan ya, tidak ada hal yang bisa bikin Anda emosi. Walaupun sepertinya agak riskan gitu ya, jam-jam sore. Tapi tetap semangat untuk Anda ya, sembari tetap juga bisa berbagi informasi update di 0811-7972-7912. Dan nanti kami akan memantau juga ya, pergerakan untuk di ruas tol di sore hari ini pendengar. Di mana kalau memantau dari ruas tol Jasa Marga, dicek juga nih saldo e-tolnya pastikan sudah terisi. Dan untuk informasi yang ada di ruas tol saat ini, situasi lalu lintas yang ada di ruas tol Jagorawi dari Simpang Susun, Taman Mini, kilometer 6 plus 800 menuju kilometer 7 plus 800 dari arah Bambu Apus dan dari arah Pondok Indah ke arah Bogor, diberlakukan rekayasa lalu lintas di lajur 1 atau bahu luar sebelah kiri. Sementara jalan layang MBZ, ini di Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Selanjutnya untuk tol Jakarta Tangerang dari arah Bitung yang menuju Tangerang, ini padat ya. Ada pekerjaan perbaikan jalan, rekonstruksi rigid di lajur 1 atau sebelah kiri, kilometer 18 plus 980. Tangerang kilometer 18 menuju Kunciran kilometer 16 padat, ada penanganan kendaraan trailer mengalami gangguan di lajur 1 atau sebelah kiri. Dan di tol dalam kota, Angke kilometer 18 menuju Pluit kilometer 20 padat, kepadatan volume lalu lintas. Kapuk kilometer 21 menuju kilometer 21 plus 600 arah bandara padat, ada penanganan kendaraan truk wingbox mengalami gangguan ban di lajur 1 atau bahu luar sebelah kiri. Jadi tetap berhati-hati ya buat Anda yang sedang di perjalanan. Kalau melihat ada beragam peristiwa, silakan ya boleh informasikan langsung di 0811-7972-7912.

0: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
1: Tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, masih bersama dengan Minda. Selamat sore. Tentunya untuk Anda yang semangat ya di hari ini, besok udah di hari Jumat ya. Tapi untuk Anda berbagi informasi tetap juga akan kami hadirkan, termasuk nanti obrolan ya di RRI Net. Anda juga nanti boleh ikut bergabung. Namun informasi terbaru pendengar, di mana kabel instalasi PLN ini terbakar di bawah jembatan gantung Jalan Guru Masjid RT 1 RW 4 Kedaung Kaliangke, Cengkaring, Jakarta Barat pada Kamis siang. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan Jakarta Barat Saiful Kafi mengatakan bahwa informasi kebakaran pertama kali diterima pihaknya pukul 14.45. Kebakaran kabel instalasi PLN terbakar, diterjunkan satu unit berkekuatan 5 personil untuk pemadaman. Tidak ada korban akibat kebakaran tersebut, dan api dari instalasi listrik itu dipastikan tidak merambat ke objek lain di sekitar lokasi. Dan lebih lanjut, disampaikan setelah berjibaku memadamkan api selama sekitar 40 menit, api berhasil dipadamkan. Waduh, nah ini dia ya, tetap selalu berhati-hati dan waspada ya, dimanapun Anda berada tentunya. Dan tetap berbagi informasi kalau melihat ada beragam peristiwa yang terjadi di seputaran Anda di 0811 7972 7912 untuk Jakarta sore ini.

0: awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
7: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
8: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar, tentunya kembali menemani Anda di Jakarta Sore Ini dan bergabung dengan RRI Net. Kami akan hadirkan ya tema untuk di perbincangan sore. Namun Anda juga bisa ikut bergabung ya, tetap berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Dan kami akan awali tentunya dari informasi cek fakta ada kabar hoax apa yang beredar selengkapnya untuk Anda.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa minta data pribadi untuk salurkan bantuan dari Kementerian Keuangan. Namun faktanya klaim itu tidak benar ya, atau hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan dalam unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Setelah mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi AI, hasilnya audio tersebut hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%. Jadi jangan langsung percaya ya, cross check dulu kebenarannya. Dan kalau mungkin Anda menerima informasi tersebut, stop di Anda, jangan disebarluaskan. Cross check semua kebenaran informasi yang Anda terima dari sosial media ataupun dari grup chat WhatsApp, salah satunya mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan. Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini, Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang
4: Anda
1: lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
6: Kamu ya?
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan selamat sore untuk Anda sambil ikut bergabung ya, berbagi cerita. Masih sering berkunjung nggak sih ke rumah saudara atau lebih banyak bertamu secara virtual? Jadi ini pas lagi di musim-musim libur gitu ya, banyak banget. Kemarin juga kayak di stasiun Grogol, sepertinya banyak orang yang masih pergi berlibur gitu ya. Dan ada yang akhirnya berkunjung, ketemu sama saudara, ketemu keluarga. Nah, ada yang menarik, saya waktu pas lagi buka salah satu media sosial, lagi nge-scroll-scroll TikTok, terus saya nemuin ada seorang pramugara. Dia asli Indonesia, tapi dia kebetulan kerjanya di maskapai luar negeri. Nah, dia lagi pulang nih, di masa libur nih, lagi di masa liburnya. Terus dia menceritakan bagaimana keseruan di kampung halamannya, terus bagaimana makanan-makanan khas yang dirindukannya, bagaimana akhirnya dia bertemu dengan teman-teman, keluarga, saudara, dan lainnya. Dan itu seru banget gitu ya, sangat-sangat berkesan dan menarik begitu untuk dilihat. Tapi kalau Anda termasuk orang yang memang masih sering berkunjung ke rumah saudara gitu ya, atau lebih banyak bertemu secara virtual, coba saya pengen tahu nih. Ikutan gabung ya, berbagi cerita ya di 0811-7972-7912 atau juga telepon di 0213440693441499.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
2: Bagi para penggemar kuliner berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya, mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkok ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkuk ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkuk, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

menemani Anda di Jakarta pas sore ini. Selamat sore untuk Anda yang lagi di perjalanan ya. Tetap berbagi informasi update juga buat yang sedang di perjalanan ya, yang lagi terjebak macet di wilayah mana, boleh langsung informasikan ya tentunya. Bergabung di 08117972792 atau juga telepon di 02134406963441499. Berbagi cerita ya tentunya. Bagaimana untuk berbagi cerita terkait mengenai tema kita di sore hari ini ya, masih sering berkunjung ke rumah saudara atau lebih banyak bertemu secara virtual? Nah, kalau Anda seperti apa coba? Boleh ya berbagi cerita juga, apalagi mungkin di masa-masa liburan seperti ini ya, Anda boleh share langsung sambil update untuk informasi lalu lintasnya di Jakarta sore ini.

0: dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, revolusi glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
3: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
2: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
3: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
2: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
3: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
4: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
5: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Glenn Friendly terpesona fitranya Audi menemani Anda di 39 menit lepas dari jam 5 sore. Selamat sore buat yang semangat ya sore hari ini. Tetap bergabung juga berbagi informasi ya dan juga tanggapan ya. Seperti sudah ada Rizka, halo. Ada Rizka di Pasar Minggu ya, kita dengarkan nih apa nih kata Rizka terkait mengenai lebih sering silaturahmi langsung atau virtual ya.
1: Saya biasanya ke rumah saudara itu di waktu-waktu tertentu. Jadi misalnya ketika lagi hari lebaran, atau misalnya memang di waktu diperlukan ketika kita mau ada membuat keputusan untuk urusan keluarga, atau misalnya saat keluarga kita tuh atau saudara kita tuh sedang sakit, dan biasanya itu pasti kita ke rumah saudara. Biasanya kita melakukan virtual itu pernah beberapa kali di saat waktu itu lagi pandemi, atau misalnya urgent yang tidak bisa untuk ke rumah tersebut, seperti itu.
0: Oke, terima kasih Rizka. Dan Dita juga terima kasih yang bergabung.
2: Kalau menurut saya pribadi sih, jujur lebih sering silaturahmi secara virtual. Karena itu kan dalam waktu beberapa waktu aja tuh bisa ya kita silaturahmi by chat, video call, atau sekedar tuh kita saling lihat postingan di sosial media. Soalnya memang jauh lebih praktis, apalagi kalau jadwalnya tuh masing-masing sama-sama sibuk gitu, atau tempat tinggalnya tuh berjauhan. Tapi menurut saya lagi, silaturahmi yang langsung itu tetap punya rasa yang berbeda. Kayak misalnya nih, ketika datang ke rumah saudara, biasanya tuh saya lebih ngobrolnya jauh lebih lama. Terus habis itu kan pasti ada momen-momen yang dimana bercanda, makan, terus habis itu kayak berbagi cerita lah, kesibukannya ngapain aja gitu. Jadi hal seperti ini tuh rasanya tuh sulit sih tergantikan, meskipun teknologi sekarang makin canggih ya dan mudah untuk diakses, jadinya gitu aja.
0: Oke, terima kasih ya Dita di Bekasi sudah bergabung. Dan untuk Anda juga pendengar, silakan tetap bisa menyampaikan ya komentar Anda di 0811 7972 7912 untuk Jakarta sore ini.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini pendengar, saat lagi jelang azan maghrib ya, untuk pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Namun diawali dengan sebuah lagu Islami dan murotal Al-Quran berikut ini.

Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net. Pernahkah Anda bertanya bagaimana kertas yang kita gunakan sehari-hari pertama kali dibuat? Sejarah penemuan kertas dimulai pada tahun 105 Masehi di Tiongkok. Seorang pejabat istana bernama Cai Lun menciptakan kertas dari campuran serat bambu, kulit pohon, kain bekas, dan jaring ikan. Penemuan ini mengubah cara manusia merekam informasi dan berkomunikasi. Sebelum diciptakannya kertas, orang menulis dari bahan seperti papirus di Mesir atau kulit hewan di Eropa. Namun, bahan-bahan ini mahal dan sulit didapat. Kertas yang diproduksi oleh Cai Lun yang lebih murah dan mudah dibuat segera menyebar ke seluruh Tiongkok dan Asia. Kemudian pada abad ke-8, rahasia pembuatan kertas mulai menyebar ke Jepang dan Korea, kemudian ke Timur Tengah. Di Timur Tengah, para pengrajin menyempurnakan teknik ini dengan menambahkan pati ke dalam campuran serat, yang menghasilkan kertas yang lebih halus dan tahan lama. Ketika perdagangan berkembang, pengetahuan tentang pembuatan kertas akhirnya mencapai Eropa pada abad ke-12. Di sana, pabrik kertas pertama didirikan di Spanyol dan Italia. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 semakin meningkatkan permintaan akan kertas, yang kemudian mengukuhkan kertas sebagai media utama untuk berkomunikasi dan penyebaran ilmu pengetahuan.

0: Hasan bin Sahih memiliki budak perempuan, lalu menjualnya. Budak ini selalu membangunkan majikan dan keluarganya di malam hari. Kala dibangunkan si budak, mereka berkata, "Tunggu sampai terbit fajar." Si budak bertanya, "Apakah kalian tidak sholat tahajud?" Mereka menjawab, "Tidak, kami hanya akan sholat subuh." Kemudian budak itu datang kepada Hasan bin Sahih sambil menangis dan berkata, "Aku ingin kembali kepadamu, wahai Hasan. Engkau telah menjualku kepada orang-orang yang merasa cukup dengan sholat-sholat fardu." Hasan pun membelinya lagi. Diriwayatkan, Hasan selalu membangunkan saudara dan ibunya untuk sholat malam. Setelah ibunya meninggal, dia membangunkan saudaranya saja. Setelah saudaranya meninggal, dia bangun malam sendirian tanpa ditemani oleh ibu dan saudaranya.
1: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuhowski.
2: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan bagaimana hal itu dapat diartikan dalam berbagai konteks kehidupan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan keadaan tertentu. Gladwell memulai bukunya dengan menggambarkan konsep 10.000 jam aturan. Karena untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Ia menggunakan contoh seperti The Beatles dan Bill Gates untuk mendukung argumennya. Gladwell menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari bakat alamiah, tetapi juga dari dedikasi dan kesempatan yang diberikan waktu untuk berkembang. Selanjutnya, Gladwell membahas konsep kesepakatan yang diberikan waktu atau matangnya waktu, yang mengacu pada keberhasilan seseorang yang juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan peluang tertentu yang muncul dalam hidupnya. Ia menyoroti hubungan antara bulan kelahiran dan keberhasilan di berbagai bidang, seperti olahraga dan pendidikan, untuk membuktikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang. Buku ini juga membahas konsep budaya dan warisan, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pendekatan seseorang terhadap usaha dan pencapaian. Gladwell menggunakan contoh budaya pekerja keras di komunitas tertentu dan bagaimana itu dapat membentuk pola pikir dan tindakan seseorang terhadap kesuksesan. Secara keseluruhan, Outlier, The Story of Success, membuka mata pembaca untuk melihat kesuksesan dan perspektif yang lebih luas dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu di luar kendali individu juga memainkan peran besar dalam membentuk perjalanan kesuksesan. Gladwell menggabungkan narasi menarik dengan riset mendalam untuk menyampaikan pandangannya tentang apa yang sebenarnya membentuk kesuksesan dalam hidup. Outlier: The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller tahun 2008.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
3: Iya Bu, makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
2: Perlengkapan darurat?
3: Iya, perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
2: Gitu. Oh, begitu, Pak.
3: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.
4: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
7: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
8: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
9: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
10: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
11: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
4: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore menjelang malam juga untuk Anda yang tetap setia dengan Pro 1 RRI Jakarta. Berbagai informasi tetap juga akan kami hadirkan ya untuk Anda, baik juga nanti terkait mengenai cuaca kelautan. Dan berbagai informasi terkait mengenai Transum ya. Update informasi pendengar, di mana PT MRT Jakarta, jalur terowongan arah utara sepanjang 5,8 km yang menghubungkan stasiun Bundaran HI hingga stasiun Kota ini telah tersambung sepenuhnya. Jadi itu merupakan bagian dari fase 2A lintas utara selatan. Dan Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, Weni Maulina, menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan tonggak penting atau milestone ya yang dicapai sesuai dengan target. Penyelesaian ini ditandai dengan momen breakthrough saat mesin bor terowongan ya menembus sisi selatan stasiun Mangga Besar. Dan proyek ini tidak hanya menyambungkan jalur transportasi, tapi juga mencatatkan sejarah baru dalam dunia konstruksi sipil nasional, di mana pada titik breakthrough di stasiun Mangga Besar, terowongan berada di kedalaman hingga 28 meter di bawah permukaan tanah. Dalam proses pengerjaannya, PT MRT Jakarta menggunakan 3 mesin bor terowongan yang dibagi dalam 3 paket kontrak utama. Dan sementara itu, hingga 25 Juni 2026, perkembangan fisik pembangunan MRT Jakarta fase 2A sudah mencapai 61,8%. Di mana targetnya ya, untuk segmen 2 hingga stasiun Kota itu sampai di akhir 2029. Ya, semoga ya semuanya tetap dimudahkan dan dilancarkan tentunya demi kenyamanan bersama. Demikian informasi yang dikutip dari MediaIndonesia.com untuk Anda.

0: Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh, dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie and Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Cavache Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat. Dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu, ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal.
1: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
4: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
9: Kue ini ternyata bukan tradisi asli Lebaran. Nastar sudah ada sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia dan merupakan adaptasi dari tart Eropa yang diperkenalkan orang Belanda. Nama nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas dan tart. Di Belanda,

0: tart biasanya berisi apel atau berry. Namun, karena buah tersebut sulit ditemukan di Indonesia saat itu, isinya diganti dengan nanas yang lebih mudah didapat. Seiring waktu, ukurannya dibuat kecil dan sekali gigit agar praktis disajikan. Resepnya pun disesuaikan dengan bahan lokal seperti tepung terigu, mentega, gula, dan kuning telur, menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis legit khas nastar. Tradisi menyajikan nastar saat Lebaran berkembang, karena kue bergaya Eropa dulu tergolong mewah dan hanya dinikmati kalangan tertentu. Ketika ekonomi masyarakat membaik, nastar menjadi simbol hidangan istimewa untuk menyambut tamu hari raya. Kini, meski hadir dalam berbagai inovasi rasa, isian nanas klasik tetap menjadi favorit dan menjaga jejak sejarahnya sejak masa kolonial.
1: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan pendengar, kami akan update ya cuaca kelautan hari ini akan disampaikan bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Elkana. Silakan El.
1: Baik, terima kasih Mbak Binda. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana Damanik sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 9 Juli 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk kondisi angin, secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, dan perairan Bekasi Karawang. Serta waspada terhadap peningkatan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 38 km per jam di perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, hingga perairan Indramayu Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 20 WIB untuk malam ini. Sementara untuk surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 6 untuk besok pagi. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan perigi. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan berlangsung pada tanggal 9 hingga tanggal 16 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 18 hingga 00 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir pesisir yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih, demikian informasi yang sudah disampaikan cuaca kelautan bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk, Elkana.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.
9: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
10: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
11: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
10: Iya.
11: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
10: Aduh.
11: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
10: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
11: Iya, Bu. Sudah aman ya.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan beralih ke Warta Berita Sentral. Namun Anda tetap bisa menyampaikan juga ya komentar Anda sekaligus update informasi lainnya, seperti ada yang katanya petang informasi cuaca di Magelang hari ini cerah, kondisi lalu lintas ramai lancar, lagi dengerin Pro 1 lewat aplikasi Area Digital. Oh, terima kasih sudah terus serta mendengarkan ya. Dan jangan kemana-mana, kami masih akan kembali lagi setelah Warta Berita Sentral untuk Jakarta sore ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
4: Bahlil Lahadalia.
5: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
4: B50 telah resmi.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan ₹15 juta, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
6: Sedikit Pak, ada yang ya, mohon dukungannya, doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
8: Penyidik juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
7: Sementara itu, Bupati nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
9: Bupati.
6: Jangan dialingin, Mas.
10: Dikit Pak, ada yang ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa tuntas
4: benar saya. Ya. Berapa banyak tanya Pak?
7: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansah, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardinoman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial Idea Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
11: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
12: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
11: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
12: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
13: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
12: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Jual beli CPO. Selain CPO?
15: Sama Pam Kernel.
14: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
15: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual-beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
17: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
15: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
17: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
15: Iya.
17: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
15: Iya.
16: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
17: Baik, ini aja.
18: Itu
17: saudara dicocok. Lihat tidak invoice-nya?
18: Oh, pasti lihat.
17: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
18: Waduh, lupa saya.
17: Lupa. Kalau faktur pajak?
18: Lupa juga namanya. Lupa siapa yang tanda tangan.
17: Faktur pajak, pajak itu siapa?
18: Lihat, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
17: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
18: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
17: Tidak pernah ketemu?
18: Tidak pernah ketemu.
17: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
18: Siapa?
17: Pak Handoko Limaho?
18: Nggak pernah.
17: Kalau Liu Raymond?
18: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
17: Tidak pernah ketemu.
18: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
17: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
18: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
16: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsu Rijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
20: Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
19: Sebelumnya, di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakor Tas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan, total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
21: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
19: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
22: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
23: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Jen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
22: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
23: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
24: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
23: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal kita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
3: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
5: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka? Ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

0: menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan pendengar sudah di penghujung ya, terima kasih kebersamaan Anda hari ini yang sudah terus serta menyimak Jakarta sore ini. Dan selain nanti ada rekan saya lainnya yang siap menemani Anda tentunya, tetap bisa mendengarkan juga ya melalui RRI Digital. Malam ini kami akan hadirkan ada mimbar agama Islam dengan tema menjadi pemimpin keluarga yang dirindukan. Bersama tim yang bertugas, produser Ega Pangesto dan Angel, dan saya Bina pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu zul arsil majid fa'alu lima yurid. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh minna lal maqamal hamid. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pertama-tama yang kami hormati seluruh kru Mimbar Agama Islam RRI Pro 1 Jakarta. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa.

Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, puja dan puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya, dengan inayahnya, kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, iman dan Islam, sehingga kita dapat berjumpa lagi di udara dalam program Mimbar Agama Islam RRI Pro 1 Jakarta. Salawat ma'asalam. Tidak lupa, marilah kita sanjungkan keharibaan junjungan agung Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan Mimbar Agama Islam pada malam hari ini, izinkan saya menyampaikan uraian singkat dengan judul Menjadi Pahlawan Keluarga yang Dirindukan. Dalam penjelasan ini akan dapat dipahami melalui tiga bagian. Bagian pertama adalah Islam agama komprehensif. Yang kedua, Islam adalah agama keluarga. Dan ketiga, kunci keluarga Islam. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, mengawali bagian pertama, yaitu Islam agama komprehensif, perlu kita pahami bersama bahwa agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah adalah agama yang holistik, agama yang dijadikan sebagai sebuah panduan untuk memahami kehidupan secara komprehensif. Agama yang hadir sebagai rahmat untuk seru sekalian alam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat bagi semesta alam berarti agama hadir untuk kepentingan universal. Agama menjadi solusi untuk mewujudkan tatanan yang lebih baik. Ini bisa kita lihat dalam bentuk kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai yang diajarkan oleh agama bersifat universal dan kontekstual untuk menjawab tantangan zaman dan isu-isu kekinian yang terus berkembang. Rahmat adalah kasih sayang. Kasih sayang yang bersifat universal kepada siapa saja dan apa saja. Syekh Salman Sulaiman Al-Jamal dalam salah satu kitabnya juga memberikan penjelasan perihal kata rahmat pada frasa rahmatan lil alamin dalam ayat di atas. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan rahmat adalah Ar-Rahim, bersifat penyayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bersifat penyayang kepada orang kafir. Tidaklah ada Anda lihat ketika orang kafir melukai Nabi dan mematahi beberapa giginya hingga ia terjatuh dan pingsan. Kemudian ketika ia sadar, ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah hidayah untuk kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Hal ini diriwayatkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal Al-Futuhatul Ilahiyah Bitaudihi Tashrifi Jalalin Liddaqaqil Hafiyah. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, bagian kedua adalah Islam sebagai agama keluarga. Tidaklah berlebihan jika Islam sebagai agama keluarga. Hal tersebut didasarkan beberapa alasan diantaranya. Hukum keluarga memerlukan bantuan kekuasaan negara. Dalam pandangan Prof. Hazairin, syariat Islam terdiri dari tiga kategori. Yang pertama, syariat yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti sholat dan puasa. Kewajiban ini tidak membutuhkan bantuan kekuasaan negara. Lalu kemudian syariat yang mengatur tuntunan hidup kerohanian, keimanan dan kesusilaan atau akhlak, ini juga tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara.
Syariat yang mengandung hukum dunia seperti hukum keluarga, yang meliputi perkawinan dan waris, hukum zakat dan hukum pidana. Hukum-hukum ini sangat membutuhkan bantuan kekuasaan negara, baik negara Islam maupun negara non-Islam, agar dapat berjalan dengan sempurna. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, keluarga adalah benteng akidah. Keluarga adalah benteng pertahanan akidah. Maka benteng harus kokoh dari dalam. Setiap individu anggota keluarga harus berjaga-jaga pada posisinya masing-masing. Jika tidak dijaga, maka benteng itu akan mudah dibobol. Maka setiap muslim wajib mengamankan benteng keluarga masing-masing. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya lanjutkan, marilah kita ikuti dulu yang berikut ini.

Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, keluarga adalah disebut juga dengan asasul jamaah. Keluarga muslim adalah basis, ibarat sel yang terhubungkan dengan sel-sel lainnya. La nusrata illa bil quwwah wala quwwata illa bil bittihadi wala ittihadi illa bil jamaah. Tidak ada kemenangan kecuali dengan persatuan. Tidak terwujud kesatuan kecuali dengan kekuatan, dan tidak akan ada kekuatan jika tidak dengan berjamaah. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, bagian ketiga adalah kunci keluarga Islam. Kunci keluarga diantaranya tanggung jawab ayah dan perasaan ibu. Tanggung jawab ayah diantaranya adalah belanja yang diberikan oleh seorang ayah kepada keluarganya, punya pengaruh yang sangat besar terhadap proses pendidikan keluarga. Konsep agama dalam masalah belanja didasarkan pada prinsip tidak boros dan tidak kikir. Sebab menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 36, ketika menjelaskan tanda-tanda penyakit hati dan sehatnya, bahwa boros dan kikir adalah penyakit hati. Gejala penyakit hati menurut Imam Ahmad Hussein Ali Salim dalam kitabnya Al-Marad Wasifa fil Quran banyak diabaikan oleh pengidapnya, bahwa karena hal tersebut didasarkan atas beberapa alasan, diantaranya penyakit hati termasuk sakit yang sulit diketahui oleh penderitanya. Jika diketahui pun sulit bagi pengidapnya untuk bersabar menelan pahitnya obat. Tipikal obatnya bertentangan dengan hawa nafsunya. Jika memiliki kesabaran, maka sulit menemukan dokter yang handal untuk menghadapinya. Dokter yang dimaksud adalah para ulama. Problem besarnya adalah dokternya pun mengidap penyakit yang sama. Akan tetapi, jadi penyakit hati ini kian semakin akut dari waktu ke waktu. Sementara ilmu tentang penyakit hati mulai semakin hilang. Adapun tanda-tanda penyakit hati ini pulih kembali kesehatannya setelah dilakukan terapi dengan melihat penyakit-penyakit yang diobati. Jika yang sedang diobatinya tersebut adalah penyakit kikir, maka terapinya dilakukan dengan cara berinfak. Jika penyakitnya boros, maka ini pun termasuk penyakit hati. Maka terapinya adalah batas dua sisi antara boros dan kikir. Jika ingin melihat batas antara dua sisi boros dan kikir adalah dengan dua cara. Yang pertama, jika menahan harta lebih enak dan lebih menyenangkan daripada mendermakannya kepada orang yang berhak, maka berarti lebih dominan sifat kikirnya. Terapinya dengan rutin memberi infak. Lalu yang kedua, jika mendermakan harta lebih enak dan lebih menyenangkan kepada orang yang tidak berhak, maka berarti lebih dominan sifat boros. Terapinya dengan ketekunan menahan harta. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, banyak hadis yang memberikan motivasi agar ayah memberikan nafkah kepada keluarganya. Di antaranya adalah dinarun anfaqtahu anfatahu fi sabilillah wa dinarun anfatahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfatahu fi ala ahlika a'zamuha ajral ladzi anfatahu ala ahlika. Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Lalu kemudian dalam hadis Nabi yang lainnya, ma'at'amta anfasaka nafsaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta walidaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta zawjaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta ja khadimaka fahuwa laka sadaqah.
Apa yang engkau berikan untuk memberi makan dirimu sendiri, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan orang tuamu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan istrimu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan pelayanmu, maka itu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Baihaqi. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, kemudian peranan ibu. Keberadaan ibu solihah sangat diperlukan. Seorang ayah yang solih tidak mampu sendirian mengamankan bentengnya. Maka dengan sangat diperlukan peran ibu yang solihah. Mengapa harus ibu solihah? Beberapa pertimbangan diantaranya adalah kesolihahan, ketaatan, ketakwaan. Seorang ibu yang solihah adalah ketenangan yang sesungguhnya. Kebutuhan makan anak adalah keimanan, asinya adalah kemuliaan, nyanyiannya adalah zikrullah, dan sholawat, hiasan baju anak adalah cinta. Istri solihah adalah simpanan yang paling berharga. Orang tua berkewajiban menyiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk anak-anaknya, baik kehidupan dunia maupun akhiratnya, sebagaimana yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sebagai kesimpulan dari mimbar agama Islam pada malam hari ini adalah pertanggungjawaban orang tua sampai anaknya usia balig adalah tidak dapat ditolerir. Maka apabila orang tua menelantarkan dalam nasihat dan penjagaan anak dari berbuat sesuatu yang membahayakan bagi diri anak tersebut, baik urusan dunia maupun akhirat, maka berarti orang tua telah berkhianat terhadap amanat Allah dan berkah untuk mendapatkan ancaman yang berat sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mimbar agama Islam pada malam hari ini. Dari irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga minggu depan kita berjumpa lagi. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga mimbar agama Islam pada malam hari ini membawa berkah dan membawa rahmat untuk kita bersama. Saya Linda Lestari undur diri dari mimbar agama Islam RRI Pro 1 Jakarta. Wallahul muwafiq ila qawamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Jakarta 91,2 FM Jakarta sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan Severly Jan dan juga rekan Noval dan Selu, yang dimana malam hari ini mereka terakhir ya menemani kita pendengar karena tuntas untuk dinas magangnya. Dan juga pendengar, Anda dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga tentunya dapat mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Baik pendengar, kita awali Jakarta malam ini satu single dari Jakustik dengan Puisi.

0: 91,21 RRI Jakarta. Baik saudara pendengar, sebelum kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang akan diangkat malam hari ini adalah seni positive thinking, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah drama radio produksi RRI Padang dengan judul ataupun drama yang berjudul Pak Manto. Selamat mendengarkan.
1: Jah, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
2: Iya.
1: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
2: Biasa aja.
1: Baiklah, semangat Dirja.
2: Semangat, semangat. Semangat apanya?
1: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Ja.
2: Ah, capek kerja gini terus.
1: Hello. Capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari, itu kan emang tanggung jawab kamu.
2: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
1: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
2: Ah, klise.
1: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
3: Kenapa?
1: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
3: Kok bisa gitu ya?
1: Nah itu, aku gak tahu juga.
3: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
1: Ya gitu deh, bosan.
3: Apa? Bosan?
1: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
3: Ya udah, biarin aja.
1: Kok gitu sih, Tik?
3: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
1: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus? Kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
3: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
1: Coba deh sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
3: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
1: Sip.
2: Aduh, pagi mogok segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel enggak ada lagi di dekat sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah bikin sial aja nih ya.
4: Kenapa, Nak? Mogok.
2: Iya, Pak. Enggak tahu nih kenapa nih, Pak.
4: Sini. Setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka. Paling jam 9 lah.
2: Wah, masih lama ya, Pak? Sekarang baru 7:30.
4: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali Bapak lihat. Namamu siapa?
2: Saya Dirja, Pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian, Pak, bagian administrasi.
4: Oh, syukurlah. Oh ya, nama Bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, Nak?
2: Alhamdulillah sudah 5 tahun, Pak.
4: Oh, sudah cukup lama ya.
2: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, Pak? Kebetulan saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat Bapak duduk di sini.
4: Oh, ya kurang lebih 12 tahun lah.
2: Loh, 12 tahun, Pak?
4: Iya.
2: Sudah lama juga ya, Pak?
4: Ya, dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
2: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini Bapak bawa kemana?
4: Biasanya Bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 Bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah, Nak. Karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat. Jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat, Bapak. Jadi ya dinikmati saja.
2: Oh, Bapak jualan sampai jam berapa, Pak?
4: Ya, biasanya sih sampai jam 5 sore.
2: Terus pulangnya nanti bagaimana?
4: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
2: Kok Bapak masih jualan?
4: Ya, selagi badan Bapak ini masih sehat dan kuat, Bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda Bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang Bapak harus menerima hasilnya. Emang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
2: Maaf Pak, bukan maksud saya.
4: Ya, gak apa-apa kok. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tidak seperti Bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya Bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
2: Sudah ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu.
4: Ya amin. Oh ya, Bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
2: Iya Pak, baik-baik. Hati-hati ya Pak.
4: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
2: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
5: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, narator Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, dan sutradara Gus Pri Azwar.

0: 91,21 RRI Jakarta. Baik saudara pendengar, saat ini kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat malam hari ini adalah seni positive thinking. Nah, pendengar, di tengah berbagai tantangan kehidupan yang semakin dinamis, di mana menjaga pola pikir positif menjadi salah satu kunci untuk bisa tetap sehat secara mental maupun beradaptasi dan juga menghadapi setiap persoalan dengan lebih bijaksana. Di mana positive thinking bukan berarti menolak kenyataan ataupun berpura-pura bahwa semua baik-baik saja, melainkan kemampuan melihat setiap situasi secara realistis sambil tetap memiliki harapan, semangat, dan fokus pada solusi. Lalu bagaimana cara untuk bisa membangun pola positif di tengah tekanan kehidupan sehari-hari dan apa manfaatnya bagi kesehatan mental, hubungan sosial, dan juga produktivitas? Nah, untuk mengupas tema tersebut akan kita ajak berbincang ya di malam hari ini narasumber kita yang akan berbagi wawasan dan pengalaman, yaitu Dr. Roy Darmawan, MSI, yang juga sebagai dosen Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, sekaligus anggota komunitas APCI DKI Jakarta. Dan juga tentunya kami mengundang Anda untuk bisa berbincang bersama kami di malam hari ini melalui line telepon di 021-344-1499 dan juga di 0811-7972-7912 untuk WhatsApp Persatu Jakarta. Baik, kita akan sapa. Selamat malam, Bapak Roy.
1: Selamat malam.
0: Baik. Apa kabar, Pak Roy?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Selalu baik.
0: Ya, baik, senang mendengarnya. Terima kasih Pak Roy untuk waktunya agar kami bisa ajak berbincang di malam hari ini dalam obrolan komunitas, Pak Roy.
1: Baik. Baik, senang bisa bergabung dengan obrolan komunitas RRI Pro 1.
0: Baik, terima kasih Pak Roy. Nah, Pak Roy, kita awali perbincangan kita di mana banyak orang menganggap positive thinking berarti selalu berpikir baik dan mengabaikan masalah. Menurut perspektif psikologi, apa makna sebenarnya dari seni positive thinking, Pak Roy, sesuai dengan tema kita?
1: Ya, positive thinking adalah melihat segala hal dari sudut pandang positif. Ya, ada Hume yang mengatakan bahwa negative thinking is wasting energy.
0: Baik.
1: But positive thinking is mobilizing energy. Positive thinking, ada yang mengatakan juga perlu diikuti dengan positive feeling.
0: Oke.
1: Okay. Yang berperasaan positif. Dan ini banyak sekali membantu kita di dalam melalui tantangan-tantangan yang ada. Mungkin tantangan yang ada bisa jadi tetap sama. Tetapi dengan cara memandangnya yang berbeda, maka hasil maupun proses melaluinya juga berbeda.
0: Baik.
1: Jadi ingat, kita perlu ingat, negative thinking is wasting energy, but positive thinking is mobilizing energy. Ya, kalau pribadi yang sehat mental, dia bisa melihat segala hal secara positif, kira-kira gitu.
0: Baik. Terima kasih penjelasan Pak Roy, di mana kita bisa mencoba ya melihat segala hal dari sudut pandang positif. Baik.
1: Saya kira bukan mencoba, tapi ini perlu menjadi gaya hidup.
0: Menjadi gaya hidup
1: the
0: bahkan.
1: Way of life, the way of thinking, bahwa kita melihat segala hal itu perlu dari sudut pandang yang positif. Ya, suatu peristiwa yang ringan-ringan saja, kalau kita gunakan cara berpikir negatif, semuanya akan dilihat sebagai sesuatu yang jelek.
0: Baik.
1: Ya. Ini seni melihat ya. Seni untuk bisa menyikapi tantangan kehidupan dan seni untuk melihat masa depan.
0: Oke.
1: Okay. Siap. Baik. Bagaimana kita melihatnya ini menentukan bagaimana yang dilihat gitu ya. Misalnya kita pakai kacamata. Nah, kacamata ini kalau buram mungkin dia kotor dan tidak dicuci dulu, maka yang terlihat yang buram-buram itu, walaupun situasi cerah, walaupun hidup ini begitu indah, tapi karena kacamatanya agak kotor, dia terlihat kotor. Kira-kira seperti itu.
0: Baik.
1: Yeah. Sebaliknya, ketika segala hal itu bagi orang lain dilihat, mungkin orang lain melihatnya negatif, dengan cara pikir positif kita melihatnya dari sudut pandang positif. Peristiwanya sama. Ya. Kita pun perlu realistis ya. Itu realistis juga adalah bagian penting dari untuk kita menyikapi sesuatu. Nah, berpikir positif ini bukan menafikan tidak ada risiko, tidak ada kemungkinan asumsi yang kita gunakan keliru, bukan berarti yang kita rencanakan pasti berhasil, belum tentu.
2: Yeah.
1: Tapi dengan cara melihatnya dari sudut pandang yang baik, maka segala hal, termasuk hal yang bagi kebanyakan orang itu dilihat sebagai hal yang jelek, kita bisa lihat dari sudut pandang yang
2: positif.
1: Baik, sudut pandang yang positif. Nah, cara sudut pandang kita ini menentukan hasil.
2: Baik.
1: Menentukan tingkat kebahagiaan hidup juga, gitu ya. Bagaimana kita melihat segala hal ini dari bagaimana cara memandangnya.
2: Baik.
1: Kira-kira demikian. Izin saya masih boleh terus dengan ilustrasi ya.
2: Baik, silakan.
1: Teman di Amerika itu pernah hidup seorang pemikir, seorang yang mewarnai pemikiran Amerika, namanya Madam Helen Keller.
2: Baik.
1: Jarang yang tahu bahwa Madam Helen Keller ini buta dan tuli sejak masa kecilnya. Kepada Helen Keller yang buta dan tuli sejak masa kecilnya ini pernah ditanya pertanyaan, Helen, apakah yang lebih buruk daripada dilahirkan buta?
2: Baik.
1: Nah, seorang yang buta ditanya apa yang lebih buruk daripada dilahirkan buta, ini yang nanya kok
2: baik
1: tega nanya begitu ya. Tapi Madam Helen Keller menjawab bahwa yang lebih buruk daripada dilahirkan buta adalah memiliki mata tetapi tidak memiliki visi.
2: Oke.
1: Ini selaras dengan pepatah Jepang yang mengatakan bahwa visi tanpa tindakan adalah bagikan sebuah mimpi di siang hari.
2: Baik.
1: Tetapi tindakan tanpa visi adalah bagikan sebuah mimpi buruk. Visi tanpa tindakan adalah bagikan sebuah mimpi di siang hari, tetapi tindakan tanpa visi adalah bagikan mimpi buruk. Nah, bagaimana positive thinking ini perlu menjadi gaya hidup. Perlu menjadi kebiasaan. Perlu menjadi pembiasaan. Nah, bayangkan misalnya seorang yang sedang lomba lari gitu ya. Mungkin dia di tengah ini udah capek. Di tengah udah capek. Yang negatif thinking bilang, aduh gua setengah aja udah capek sekali. Gimana setengahnya lagi? Nah, temennya yang satu lagi melihat, wih gua udah setengah ya. Agak capek tinggal setengah lagi. Beda gak kira-kira?
2: Iya.
1: Cara melihat ini menentukan energi juga loh. Menentukan kesigapan kita, menentukan tenaga kita, menentukan ada faktor-faktor kebahagiaan hidup dan keyakinan optimisme itu dilihat dari sana. Yang satu, aduh setengah lagi nih, udah gak tahan lagi. Yang satu mengatakan, udah setengah nih, alhamdulillah. Berarti tinggal setengah lagi. Tapi kita bisa lalui. Hal yang sama, dilihat dengan cara pandang yang berbeda, hasil berbeda. Ini yang terkait dengan positive thinking.
2: Baik.
1: Nah, cara berpikir positif ini sangat-sangat-sangat menentukan bagaimana seseorang melalui tantangan-tantangan yang intensitasnya berat di dalam jangka panjang. Ya, misalnya pada saat pandemi COVID-19, ternyata temukan orang-orang yang optimis ini lebih cepat sembuh. Orang-orang yang optimis ini memiliki daya tahan, bahkan daya tahan fisik lebih daripada orang-orang yang negatif.
2: Baik.
1: Dan ini cara pandang positif ya. Positive thinking ini juga membuat seseorang punya kekuatan yang lebih ketika menghadapi apa gangguan-gangguan yang pada imun tubuh gitu ya. Yang bisa kita amati dengan mudah. Nah, di Eropa pernah ada dokter, ya medical doctor, dokter Bernie Siegel, yang menulis buku yang terkenal judulnya Love, Medicine and Miracle. Ya, beliau menyimpulkan bahwa rasa cinta ini juga memperkuat imun tubuh.
2: Oke.
1: Ya, bahkan ada penyembuhan-penyembuhan penyakit-penyakit yang sangat mengerikan itu dengan dia bertanya pada sebenarnya makna positifnya dari penyakit ini mau apa sih? Nah, dia bisa terima itu banyak kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Ya, ada yang kita pernah dengar juga pemain basket internasional, mungkin generasi saya masih dengar ya, namanya Ervin Magic Johnson. Dia divonis sudah mengalami AIDS ya, HIV yang ke AIDS. Dan dia meyakini ya mungkin hidup saya tinggal sebentar lagi. Maka dia mengabdikan diri pergi ke berbagai tempat cerita, kamu jangan sampai kena AIDS. Kamu jangan sampai seperti saya yang hidupnya mungkin tinggal sebentar lagi. Jadikan hidup ini berarti. Ya, ternyata tidak masuk akal. Tidak masuk lagi ke dokteran. Kok hilang penyakitnya?
2: Baik.
1: Ya, jadi psikologi meyakini bahwa ini bisa terjadi. Ya, dengan kekuatan-kekuatan apa ya? The power within yang ada dalam diri kita. Ya, dengan kita melihat segala sesuatu ini dengan sudut pandang positif ya. Mungkin teman-teman pernah dengar lagu Mariah Carey sih ya. There can be miracle when you believe.
2: Yeah.
1: Ini optimisme dan sikap positif. Saya bahwa segala sesuatu yang kelihatannya nggak ada harapan, dia percaya. Ada juga yang mengatakan there is a light at the end of the tunnel. Terdapat cahaya terang di balik terowongan gelap.
2: Baik.
1: Di sini berpikir positif ya.
2: Seni
1: dikatakan sebagai seni karena beda-beda orang melakukannya. Tapi ini sebuah kenikmatan, kebahagiaan ketika kita melihatnya dari sudut pandang positif. Dia bisa tersenyum di tengah hujan, dia bisa tersenyum di tengah gurun apa lapar, keringat gitu ya, dan itu membuat segala sesuatu itu berjalan nikmati dengan

0: kenapa nggak dari dulu naiknya, apapun misalnya gitu ya. Itu program-program pikiran negatif ini bukan hanya mempersulit diri, tapi juga mempersulit orang lain. Ya karena bisa menimbulkan dia selalu melihat jelek pada orang lain, bisa selalu memvonis orang lain yang salah dan sebagainya ya. Tapi ketika dia melihat dari sisi positif, ada orang misalnya kok dia kelihatannya malas gitu ya, tapi terus dia sudah ada effort dibanding dulu. Ya kita tinggal membantu memantik agar effort ini lebih ya. Jadi saya perlu menyalakan lilin ya ini kalau dalam konteks berpikir positif yang ditujukan pada orang lain. Kita perlu menyalakan lilin di tengah kegelapan dan jangan kita memadamkan lilin nyala dari orang lain yang baru nyala sedikit karena kita melihatnya tidak dengan positif. Kira-kira itu.
1: Baik, terima kasih gambarannya, bentar, Pak Roy.
0: Terima kasih banyak.
1: Baik, ya Pak Roy, di itu kan untuk dari pikiran kita. Nah, ini terpaan dari media sosial, Pak Roy, ya, di mana sering juga orang terpapar berita negatif, terus juga perbandingan hidup dan komentar yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Bagaimana cara menjaga pikiran tetap positif tanpa kehilangan sikap kritis terhadap realitas, Pak Roy?
0: Oh, bagus pertanyaan yang sangat strategis ya.
1: Terima kasih.
0: Kekuatan seseorang dibandingkan dengan lingkungan yang katakan orang yang mau berusaha positif tapi lingkungan sosial media pemberitaan ini negatif. Nah, salah satu cara adalah kita tidak memberi akses pada yang negatif-negatif. Jadi ada seorang teman yang dia punya berita-berita ini pembunuhan, korupsi apa, dia padamin pas jam itu. Tapi kalau ada inspirasi, motivasi, insight positif, dia nyalakan TV-nya di salah satu cara ya. Nah, kalau kita sudah terinstal program positif ya, kita akan melihat dari cara yang positif. Nah, ketika ada ya kritik ya, kritik yang bisa kita berikan, kritiknya pun menurut saya akan lebih diterima kalau kita sampaikan dengan positif. Ya bukan tidak kritis dan bukan absurd, tapi bisa kita memilih bahasa misalnya. Ketika kita melihat segala sesuatu dari positif, sudut pandang positif, ketika kita kritis pun kita bisa memilih bahasa yang lebih bisa diterima orang lain. Misalnya kamu, pemerintah salah misalnya ini. Pemerintah, bagaimana kita sama-sama dukung agar lebih baik. Mungkin aspek ini kayaknya akan lebih bagus kalau begini. Ketika kita mengkritik itu, yang menerima kritik pun akan beda loh, daripada bilang kamu salah loh. Kamu memang lu siapa? Bilang gua salah misalnya, walaupun yang disampaikannya benar. Tapi ketika kita sudut-sudut pandang positif itu ya, kita dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan ketidaksetujuan, dalam kritis terhadap realitas gitu ya. Kritis ini sesuatu yang penting. Jangan sampai kritisnya ini dipicu atau kekuatan utamanya pada sudut pandang dia, pokoknya dia semua orang salah, asli kecuali dia, gitu ya. Dan itu orang yang tipe demikian ini ada. Nah, jadi terima kritis, kita rasional, perlu rasional. Berpikir positif ini bukan berarti berpikir apa ya, berpikir positif tidak mengabaikan realita. Berpikir positif ini tidak berpikir bahwa pasti rupiah akan menguat. Kata siapa? Tidak ada yang menurut saya yang mengajar positif thinking pasti rupiah menguat. Enggak juga, belum tentu. Tapi bagaimana kita memandang katakanlah rupiah melemah dari sudut pandang positif. Rupiahnya melemah, betul. Tapi misalnya rupiah melemah, harganya lebih tinggi, kita positif, supaya kita daya beli enggak turun, aku perlu tambah usaha apa ya, bagi sambilan. Atau mungkin toko online yang saya buat ini supaya omset lebih tinggi di tengah perlambatan ekonomi, daya beli melemah, tapi lebih laku, bagaimana ya? Itu ciri-ciri pertanyaan yang, atau apa, self-talk yang menggambarkan kita punya pandangan prinsip positif. Ini beda ya, ini menyebut

0: gaya. Kita lihat negara-negara yang maju, pada umum melihat sesuatu ini dari sudut pandang positif. Juga orang-orang yang ya, kita bisa sebagai pimpinan, kita sebagai pengajar, kita sebagai apa ya, yang punya pengaruh, itu di negara-negara yang maju, yang betul-betul makmur umumnya, dan betul-betul sehat mental, itu biasanya dia lebih lebih toleran, ya lebih bisa mengapresiasi. Ya kita lihat misalnya di kita, di budaya kita ya, misalnya periksa ujian nih guru ya, ya ini salah sekian gitu. Yang benar nggak dibilang benar berapa, okay. Yang benar ya benar sudah wajar, tapi kalau salah keterlaluan. Tapi coba lihat negara-negara maju, negara-negara Eropa misalnya. China juga, oh ini bagus, ya, ya ada salah dua, tapi dibilang bagus bisa benar 8.
1: Yeah.
0: Hasilnya sama, tapi dengan cara melihat yang berbeda, ya orang terdorong semakin percaya diri, orang semakin tidak ragu-ragu akan kemampuan yang pada gilirannya itu akan berimpak sangat bagus pada pertumbuhan ekonomi, pada kekuatan mental. Individual, yang pada intinya kekuatan mental individual akan memperkuat kekuatan mental dalam kelompoknya. Kekuatan mental politik, kekuatan mental kelompok ini akan secara agregat akan menjadi kekuatan mental suatu bangsa. Ya, yaitu yang masyarakatnya melihat sesuatu ini dari sisi positif. Ya, ini beda sekali ya. Ini juga ada cerita nih tentang salah satu negara bagian Amerika yang pernah kedatangan kumbang kapas.
1: Baik.
0: Pemangsa kapas. Jadi negara bagian Amerika ini dia hasil utamanya dari kapas. Suatu saat kedatangan ini serangga pemangsa kapas sampai hancur panen di situ. Akhirnya dia melakukan diversifikasi pertanian, memproduksi bukan hanya kapas gitu ya. Akhirnya bangkit lagi dan di sana menjadi penghasil pertanian yang paling maju. Kemudian dibangunlah monumen kumbang kapas, kumbang perusak itu dibangun monumen di situ.
1: Baik.
0: Berterima kasih karena ada kumbang kapas dulu, sekarang bisa semaju ini. Kita melalui krisis, kita lebih kreatif, kita tidak mengandalkan satu sektor saja. Ini kira-kira seperti itu yang kami maksud dengan cara pandang positif.
1: Baik, terima kasih penjelasannya Pak Roy. Nah, menurut penelitian psikologi, sejauh mana pola pikir positif dapat berpengaruh terhadap kesehatan fisik, produktivitas kerja kita, serta kualitas hubungan sosial seseorang, Bapak Roy?
0: Baik, saya izin menjawab ya. Dengan pertama, pengertian sehat mental. Sehat mental atau one mental health, menurut American Psychological Association, mental health is 1, 2, 3 atau 1, 2, 3. Yang pertama, sehat mental itu, seorang dikatakan sehat mental apabila they feel good about themselves. Mereka merasa diri baik tentang dirinya sendiri. Yang kedua, they are comfortable with other people. Dia bisa merasa nyaman dalam berinteraksi, berteman, ada orang-orang di situ, orang lain. Yang ketiga, tadi 1, 2, 3 kan ya. Yang ketiga, they can meet the demand of life. Dia dapat memenuhi, menjawab tuntutan-tuntutan kehidupan. Nah, artinya, berpikir positif ini sangat berkait dengan kesehatan mental. Berpikir positif, kemampuan dia untuk melihat dari sisi positif ini sangat bermanfaat untuk the power within. Baik dalam kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Ya, ini bisa kita simulasikan. Misalnya seorang dia mengangkat satu batu ya, dia pegang batunya, kita bilang, waduh ini berat gitu ya. Sama dia, wih ini ringan nih kayaknya, tantangan menarik. Lalu angkat batunya gitu ya. Mana yang lebih kuat? Antara yang setelah membatin atau mengatakan bahwa batu ini tantangan yang menarik juga, sampai mengatakan waduh ini berat sekali, batunya sama beratnya, terjadi tekanan kehidupan, misalnya orang mengatakan dengan itu ya, dan untuk mengatakan ini dengan menggambarkan bahwa ada sesuatu yang berat, itu bisa dirubah kata-katanya dengan bagian dari hidup yang membuat hidup ini lebih berwarna, misalnya gitu ya.
1: Yeah.
0: Ada satu apa ya, satu tantangan lah, satu beban atau satu gimana tantangan yang membuat kehidupan ini bermakna. Peristiwanya sama, tapi kita menyikapinya secara berbeda, tentu hasilnya berbeda. Ya tentu berimpact pada kesehatan mental ya. Sekarang generasi Z ini kan sangat concern pada kesehatan mental, mental health ya. Banyak Gen Z juga nggak mau kalau mendapat tugas atau pekerjaan atau yang gajinya lumayan, tapi wah ini bertentangan, bisa mengganggu kesehatan mental saya.
1: Yeah.
0: Salah satu kesehatan mental ini bahasa umum pakai adalah positive thinking.
1: Yeah.
0: Kita melihat sesuatu dari sudut positif. Nah, dalam yang ekstrim, ini ekstrim ya.
1: Yeah.
0: Seseorang kehilangan motor, itu dia bisa menyingkapinya secara sangat negatif. Aduh, saya kehilangan segala-galanya. Padahal motor ya, mungkin keluarga dia nggak hilang. Kesehatan mungkin nggak hilang juga gitu ya. Hmm. Pekerjaan nggak hilang juga, tapi malah segala-galanya. Karena mengatakan bahwa sesuatu itu, selalu melihat itu dengan apa, hidup ini dia sebagai sesuatu yang berat gitu ya. Tapi yang lain mengatakan mungkin ini momentum mungkin untuk saya bekerja lebih keras, memperbaiki diri agar bisa beli kendaraan yang lebih bagus lagi. Nah, ada yang mengalami hilang motor tersebut kemudian mempraktekkan dengan positif, tidak begitu lama dia bisa dapat mobil listrik yang cukup bagus. Nah, dia waktu itu dia sempat foto maling motornya sebelum lari. Dia pasang iklan di sosmed, dicari maling motor ini.
1: Oke.
0: Okay. Lalu ngapain? Saya mau berterima kasih. Karena dia maling itu, dia membuat kesempatan saya bekerja. Oh, dulu saya penghasilan ya cuma sekitar 4 jutaan lah. Sekarang ya bisa 18 juta.
1: Baik.
0: Gua mau cari maling itu. Mau kamu pukul? Oh enggak, saya mau traktir makan, mau ngasih uang. Ini ekstrim ya, ini contoh ekstrim.
1: Iya.
0: Nah, bisa demikian. Karena misalnya sudah hilang, kita lapor yang berwajib ya. Belum ketemu, apa yang bisa kita lakukan? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah merubah pemaknaan pada peristiwa hilang motor tersebut.
1: Iya.
0: Kita umpati, kita sesali, kita ini pun nggak jadi ketemu, belum gitu ya.
1: Tentu.
0: Tapi dengan kita melihat positif, mungkin ini bisa menjadi pembelajaran agar lebih hati-hati untuk yeah. mengubah diri juga agar kita bisa bekerja lebih total. Dan itu mungkin saja dipicu oleh suatu keadaan yang belum tentu kita kendaki. Kira-kira. Tapi bagaimana kita menyikapinya, meresponnya secara positif. Saya lihat beberapa banyak tokoh nasional, pengusaha yang besar sekali, politisi yang handal misalnya ya, dan tokoh-tokoh internasional termasuk dari biografi. Nah, aku lihat banyak kesamaan, yaitu kesamaannya mereka melihat segala hal yang mungkin bagi orang lain dilihat sebagai penderitaan berat atau sebagai kegagalan besar, mereka sikapinya dengan sudut pandang positif. Itu bedanya.
1: Baik.
0: Dan keberhasilan banyak diraih dari situ, karena dengan cara berpikir positif ini seorang menjadi unstoppable, tidak mudah dihentikan. Dia tidak mudah juga mentalnya drop misalnya ya, karena dia selalu melihat dari sisi-sisi, misalnya ada kesempatan untuk bangkit, ada kesempatan untuk lebih baik lagi, dan selalu ada kesempatan. Setiap kesempatan yang belum ada, dia buat ya, bahkan dia ciptakan kesempatan itu dari optimisme. Kira-kira begitu pengantarnya.
1: Baik, terima kasih untuk gambarannya Pak Roy, dimana singkat tadi, yaitu sehat mental adalah they feel good about themselves, ataupun mencintai diri sendiri. Yang kedua, they are comfort with other people, nyaman. Benar. Bersama dengan orang lain. Dan ketiga, they can meet demand of life, ataupun dapat menemukan solusi dari segala permasalahan. Baik. Ya, Pak Roy, kita akan break sejenak. Tentunya masih mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita di malam hari ini melalui WhatsApp.
0: Pendengar sekalian, mudah-mudahan bisa nyaman dan bisa tertular virus berpikir positif ini.
1: Iya. Baik. Iya. Sekali lagi, pendengar, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Kita akan break sejenak. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,21 RRI Jakarta. Baik, secara pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema seni positive thinking. Baik, kita akan menyapa bersama dengan Ibu Merpati di Celeduk dan juga tentunya masih bersama dengan narasumber kita Dr. Roy Darmawan MSI yang juga sebagai dosen Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia yang tergabung dalam komunitas EPC IDK Jakarta. Baik, kita akan sapa kembali. Selamat malam, Pak Roy.
1: Selamat malam.
0: Baik, iya, kita sambung kembali dan juga ada Ibu Merpati di Celeduk mungkin ingin memberikan pertanyaan. Selamat malam, Ibu Merpati.
2: Selamat malam, iya. Mas Yudli. Terima kasih sebelumnya.
0: Iya, silakan untuk
2: selamat
0: pertanyaan,
2: malam,
0: Ibu.
2: Bapak narasumber.
1: Selamat malam, Bu.
2: Terima kasih. Saya ingin menanyakan bagaimana seorang dapat memiliki pola pikir yang positif? Apakah itu terbentuk dari sikap duluan atau merupakan bakat sejak lahir, walaupun itu harus semua menjadi positive thinking itu menjadi budaya kan, tadi Bapak bilang kan, Bapak sampaikan. Nah, pertanyaan saya itu, apakah itu terbentuk dari sikap duluan atau merupakan bakat sejak lahir, Pak? Itu aja.
0: Baik.
2: Terima kasih banyak. Salam sukses.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ibu.
0: Iya. Terima kasih Ibu Merpati. Baik, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Ibu Merpati, Pak Roy.
1: Ibu Merpati, terima kasih ya. Kalau diteliti secara ilmiah, itu tetap ada unsur bawaan lahir. Ada ya.
0: Oke.
1: Entah seberapa persen yang bawaan lahir, ada berapa persen yang melalui pembiasaan. Tapi yang paling mudah dan mudah kita terlihat juga itu bawaan juga dari didikan dalam keluarga.
0: Baik.
1: Pembiasaan-pembiasaan di dalam keluarga, di dalam lingkungan, di dalam suatu budaya, ya di dalam culture ini berbicara apa yang benar dan salah di masyarakat. Ya, misal ada culture lingkungan tempat tinggal yang selalu misalnya melihat hal itu negatif, orang cari kambing hitam dan sebagainya. Ketika pembudayaan, pembiasaan ini tidak terlalu kuat, ya, itu mudah seorang bergeser ke arah yang tidak begitu baik, ya. Jadi, dia ketika genetik, ada pasti ada faktor, ya. Beberapa seorang itu ceria, itu kan ada faktor genetik juga. Tapi bahwa proses belajar, proses learning, proses unlearning, ya, unlearning itu melupakan hal lama yang pernah dipelajari dan belajar sesuatu yang baru itu menentukan. Ya, mungkin bagi akademisi, bagi itu yang juga sangat ingin memetakan berapa persen misalnya ya, ini dibangun dari genetik, yang berapa persen dari ini di psikologi kan memang itu ada dua aliran ya, nature and nurture. Jadi ada yang keturunan, ada juga yang nurture. Mungkin awam kadang-kadang mengkritik yang nature, malah mungkin sih ya, sebenarnya penelitian kedokteran dan genetik itu mengatakan juga bahwa ada sifat-sifat yang dibawa kepada genetik. Nah, mungkin bagian itu sebetulnya ya kalau sudah genetik itu tidak terlalu penting untuk mengembangkannya ya, bagian itu. Kita kembangkan di faktor-faktor yang bisa kita kembangkan dari pembiasaan, berada di lingkungan orang-orang yang positif ya, sekarang lagi populer dengan beberapa hari ini positive vibes ya, jadi lingkungan yang apa, orang yang positif ini banyak menghasilkan karya-karya besar, banyak menghasilkan hal-hal yang baik. Jadi, makanya di sosial media juga lagi beberapa hari ini muncul istilah positive vibes. Nah, ini bisa kita pelajari, ya bisa kita reframing, ya frame kita ini bisa kita rubah. Ya, ketika misalnya saya kira di ketika kita mencapai dengan positif dan kita ada pengalaman lebih ringan gitu ya, misalnya kita uang hilang di kantong 20.000 gitu kan, kita bisa sangat kesal, kita bisa menyesali, kita cari terus, atau kita melihat mungkin saya perlu lebih hati-hati deh, mungkin juga itu rezeki yang tidak sengaja saya jatuhkan untuk orang yang perlu. Apa dengan cara-cara pandang itu, hal yang sama, notabene peristiwanya sama loh, hilang sejumlah uang, tapi kita mungkin kita bisa memilih untuk kita tidak kesal atau tidak kecewa berkepanjangan dengan memilih cara kita memandangnya. Hmm. Bagaimana peristiwa yang sama dipandang dengan cara-cara yang berbeda, yang bisa dikatakan cara-cara yang lebih memberdayakan untuk diri kita dan untuk masyarakat. Kira-kira dan untuk lingkungan ya, untuk diri kita. Lingkungan itu mungkin yang bisa saya jawab.
0: Baik. Ibu Merpati. Ya, semoga sudah terjawab pertanyaan dari Ibu Merpati. Dan juga ada satu lagi kita sapa, Pak Roy, bersama apa dengan Dede Rio di Sentul City ya. Baik. Halo, selamat malam Bung Rio.
3: Iya, halo, selamat siang, Mas.
0: Iya, selamat siang. Selamat malam. Selamat iya, malam. Tidak apa-apa. Silakan.
3: Selamat malam, Pak Roy. Ya, Pak Roy, aku mau ada sedikit pertanyaan dan ini kan terkait dengan positive thinking. Nah, sedangkan di era Gen Z sekarang ini dari tahun 90-an sampai dengan tahun ini Pak, ini kan tentang positive thinking berarti tentang beberapa hal. Nah, yang aku ingin tanyakan adalah sebenarnya dua pertanyaan sih Pak. Apakah positive thinking dapat dilatih oleh semua orang atau ada batasan dan pengaruh kondisi psikologi? Karena kan psikologi sekarang ini berkaitan dengan Gen Z kan Pak, gitu. Dan pengalaman hidup. Terus pertanyaan keduanya, apakah mengajarkan positive thinking tanpa mengajarkan cara menyelesaikan masalah udah cukup? Gitu Pak. Terima kasih Pak Roy.
1: Oh iya. Mas Firly. Makasih ya. Yang
0: terima kedua kasih.
1: Ini saya jawab dulu boleh ya.
0: Bung Rio. Iya, silakan.
1: Betul. Itu positive thinking ini salah satu hal penting. Perlu ada sekian faktor termasuk membantu mengajarkan seseorang itu untuk solving the problem. Kemudian membantu mengajarkan apa membuat belajar bahwa seorang ini berorientasi kepada inovasi misalnya itu faktor yang penting juga tentu mengajarkan seorang ini untuk tekun dan dan bisa meningkatkan kecerdasan ya kecerdasan yang diperoleh dengan belajar dan upaya yang sungguh-sungguh itu hal penting. Nah, ini kebetulan topik yang ditugaskan saya hari ini mengenai positive thinking. Ya, saya menekankan bahwa positive thinking ini bagian penting dari itu dan bisa mempengaruhi juga sering mempengaruhi dengan berbagai hal. Faktor-faktor lainnya perlu dikembangkan, perlu dibiasakan juga sehingga kita menjadi pribadi yang lengkap dan paripurna.
0: Baik. Itu.
1: Mungkin pertanyaan pertama ya boleh dibantu.
0: Yang pertama, apakah dapat dilatih oleh semua orang? Yang kedua, apakah mengajarkan positif saja sudah cukup? Mungkin bisa dijawab secara singkat. Mohon maaf, Pak Parra.
1: Yang kedua tadi sudah jawab ya. Positive thinking ini, kalau diajarkan ya bisa sedikit. Mungkin yang lebih tepat dengan singkat saya mengatakan bahwa positive thinking ini sesuatu yang learnable but not teachable.
0: Okay.
1: Jadi learnable but not disable. Ya dia bisa dipelajari, tetapi sebenarnya tidak cocok diajarkan atau dipaksakan gitu ya. Akan lebih bagus ketika seorang menemukan dalam dirinya sendiri untuk ini kayaknya gue perlu berpikir positif nih. Ya, they are inspired in themselves to change. Dan seorang ini akan bagus kalau terinspirasi dari dirinya sendiri untuk membuat sesuatu dan berubah. Gue akan perlu kayaknya daripada gua omel-omelin terus itu bukan saya. Bagaimana kalau saudara saya puji? Ya saya puji dengan cara positif. Kamu ini rajin gitu ya. Mana yang lebih efektif misalnya kita mau dicoba gitu ya. Jadi bisa tergantung orangnya sebetulnya mana yang lebih efektif. Pada intinya, pada umumnya dengan sentuhan personal touch dan sebagainya yang kita menggunakan kata-kata positif pada umumnya itu memberikan hasil yang baik dengan tidak mengabaikan misalnya kita perlu membuat sistem yang seorang bekerja sungguh-sungguh dan sebagainya itu pun perlu kita buat gitu ya. Jadi kita melakukan itu secara terintegrasi, secara komprehensif pada posisinya yang masing-masing. Mungkin itu dari saya.
0: Baik, terima kasih, semoga sudah menjawab pertanyaan dari Bung Roy di Sentul City. Baik, Pak Roy, kita sudah di penghujung acara, tapi masih ada beberapa poin yang ingin saya pertanyakan. Apakah poin-poin tadi yang sudah disampaikan, apakah akan ataupun sudah dicurahkan menjadi sebuah buku, Pak Roy?
1: menjadi sebuah modul pelatihan yeah. yang ketika saya diundang ke mengisi pelatihan ada modul yang sudah komprehensif belum menjadi buku yang sudah dijual di pasaran.
0: Baik.
1: Untuk yang saya.
0: Oke. Tapi ini untuk bisa menjadi sebuah buku dengan judul Seni Positive Thinking tentu bisa Pak Roy. Baik. Terakhir.
1: Iya. RRI Pro 1.
0: Baik Pak Roy, untuk pertanyaan kami terakhir di malam hari ini, sebagai penutup, jika Bapak diminta merangkum inti dari seni positive thinking dalam satu pesan yang dapat kita praktekkan bersama bersama dengan pendengar Pro 1 Jakarta mulai malam ini, apa pesan yang ingin Pak Roy sampaikan? Silakan.
1: Mungkin kita tidak bisa mengubah, tidak selalu bisa mengubah dunia sebagaimana kita ingin, tapi kita bisa menciptakan cara pandang positif terhadap dunia di sekitar kita. Kita bisa, mungkin tidak selalu bisa mengubah kondisi tempat kerja kita, tapi kita bisa mengubah cara pandang kita tentang tempat kerja kita. Mungkin itu penutupnya.
0: Baik. Kemudian berkenan. Baik, terima kasih banyak Pak Roy untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Semoga ilmu, inspirasi dan juga pengalaman yang sudah dibagikan bisa kita menjadi bekal ya bagi pendengar Pro 1 juga untuk membangun kehidupan yang lebih sehat, optimis dan penuh makna. Dan semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan sukses selalu Pak Roy. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, itu dia pendengar untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema Seni Positive Thinking bersama dengan narasumber kita Dr. Roy Darmawan MSI yang juga sebagai dosen Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia yang tergabung dalam komunitas EPCI DKI Jakarta. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. I'm Sorry My Love dari Victor Wood yang sebagai lagu pembuka pertama kita pendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dimana untuk edisi 9 Juli 2026, hari Kamis kita memutarkan ya lagu-lagu terbaik di era 50 sampai dengan 70-an ke ruang dengar Anda. Baik, kita akan langsung menyapa ya yang sudah bergabung di program Ruang Rindu bersama dengan Zahran di Tangerang Selatan. Selamat malam Zahran, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam juga.
0: Iya, selamat malam. Kabar sehat Zahran?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Untuk lagu yang bisa diputarkan di era 50 sampai 70 mancanegara Indonesia.
1: Saya mau request lagu berjudul Nuansa Bening dari Kenan Nasution.
0: Oke.
1: Okay. Ini salah satu lagu yang pernah di cover sama Amahuma Vidi Adiano. Itu salah satu lagu paling terkenal di Indonesia.
0: Betul. Baik. Oke. Okay. Disiapkan untuk lagunya, dikirimkan untuk siapa lagu tersebut Zahran?
1: Buat saya sendiri.
0: Baik. Itu saja. Terima kasih ya.
1: Itu aja.
0: Selamat malam.
1: Ya,
0: ditunggu untuk
1: ya,
0: lagunya.
1: Sama-sama, selamat malam juga.
0: Iya, dari Zahran kita juga menyapa ada Bapak Hasanuddin di Bogor yang sudah bergabung. Selamat malam Bapak Hasanuddin, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Selamat malam Bang Ferli.
0: Terima kasih, apa kabar Pak Hasanuddin?
2: Baik.
0: Kabar baik ya. Iya. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan Pak Hasanuddin.
2: Kepengen dengerin Hati Yang Terluka, Bruri Pesolima.
0: Hati Yang Terluka ataupun Hati Ruka. Ini hanya ada versi dari Betaria Sonata. Pak Hasanuddin, mungkin ada lagu yang bisa kami putarkan kembali?
2: Dari Tito Sumarsono, Untukmu.
0: Tito Sumarsono dengan Untukmu ya, baik. Ini era 90, mohon maaf ini Pak Hasanuddin, karena kita memutarkan
2: ya?
0: 50 sampai 70. Cukup oldies.
2: Hey.
0: Iya, cukup oldies Pak Hasanuddin.
2: Aduh, berarti dari itu aja dah. Dari tahun 70 berarti saya pengen mendengarkan dari lagunya John Lennon, tapi yang judulnya Mama
0: ya. Oke, bisa disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan untuk siapa, Pak Hasanuddin?
2: Oh, Kapuja.
0: Oke.
2: Kiguria. Ibu Wigati Wonosobo juga buat Teh Dinda di Bogor juga, Bang Ray. Ay, apa kabar Bang Ray? Juga yang di Rangkas Bitung siapa tuh lupa saya Senggol juga buat Bang Aris juga seluruh pendengar Ruang Rindu di mana saja berada. Oh, yo. Kak Cika di Banda Aceh, selamat malam. Oke. Buat Bang Ferli yang bertugas ya.
0: Baik.
2: Oke, Bang Ferli.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin. Ditunggu
2: oke,
0: untuk lagunya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda, baik mancanegara ataupun Indonesia di era 50 sampai dengan 70, kami tunggu di program Ruang Rindu hingga 2 jam ke depan tentunya di 021-344-0696 dan 344-1499 dan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912.

0: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, John Lennon with Mother. Dan di mana lagu ini pendengar masuk dalam album sekaligus pembuka yang bertajuk John Lennon Plastic Ono Band. Baik, langsung kita akan menyapa sudah bergabung di WhatsApp call ya, bersama dengan Rika di Bogor. Selamat malam Kak Rika, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Kak Feli.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar Kak Rika?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya. Puji Tuhan. Baik, saat ini sedang dalam perjalanan?
1: Seperti biasa.
0: Iya, semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Lagu yang ya, bisa kami putarkan menemani perjalanan, Rika?
1: Mungkin lagu yang agak upbeat sedikit ya, mm-hmm. Jadi biar gak ngantuk ya.
0: Baik, silakan.
1: Dari ABBA, mm-hmm. Mama

0: Tentunya. Baik, ada Ibu Iren di Tangerang. Selamat malam, Ibu Iren. Request lagunya dari Edi Silitonga dengan Biarlah Sendiri. Salamnya untuk Ma Verly dan kru. Semoga sehat, amin. Sekali di udara, tetap di udara, and God bless you. Dan beberapa alternatif song ya. Bob Tutupoli, terus juga Kus Plus. Dan informasi malam hari ini, Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Terima kasih Ibu Iren. Oke, juga ada Ibu Dindin di Bekasi Utara. Selamat malam, Ibu Dindin. Request lagu dari Rahmat Kartolo dengan lagu yang berjudul Pusara Cinta. Salamnya buat Pali Topan. Terus juga Baharis, Bung Ri, Pak Kuat, Ibu Sorin, Ibu Sita, Ibu Ete Rustam, Ibu Marani, Ibu Yati, Ibu Titi Dewi, terus juga Kak Joyce, Teh Dinda, Ibu Wulan, dan juga Kak Puja, Kak Diona. Terima kasih ya, bahagia selalu. Baik, di WhatsApp call kita kembali menyapa ada Bung Rey di Cibinong. Selamat malam Bung Rey, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bung Verly, apa kabar? Malam.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan diberikan kesehatan. Kabar sehat Bung Rey?
1: Alhamdulillah, ini agak sedikit kurang baik nih Bung Verly.
0: Baik, lagi flu nih. Iya, lekas pulih iya. Bung Rey.
1: Alhamdulillah masih bisa beraktivitas.
0: Baik, senang mendengarnya. Baik Bung Ri, untuk penyemangat di malam hari ini yang bisa kami putarkan.
1: Baik, saya mau dengarkan lagu Queen Bung Verly.
0: Yang berjudul
1: Bohemian Rhapsody.
0: Bohemian Rhapsody yang dirilis di tahun 75. Dikirimkan untuk siapa lagu ini?
1: Baik, akan saya kirimkan ya. Selamat malam untuk Teh Dinda, Pak Haris, Pak Kuat, Bung Bram, Bung Brandy, kemudian Bung Hasanuddin, Ibu Dindin, Kak Puja, Kak Joyce, Ibu Wigati, Ibu Maharani, Ibu Saurin, Kak Diona, Ibu Rista Siregar, Ibu Ana, dan tadi Rika. Demikian aja Bung Verly ya.
0: Baik. Terima
1: Selamat
0: kasih.
1: Selamat ngopi dulu Bung Verly dan kru, ngopi dulu.
0: Iya, jangan kelupaan untuk kopinya. Terima kasih Bung Rey, ditunggu untuk iya, lagunya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, dari Bung Rey di Cibinong juga ada Ibu Titi. Oh, ini yang di WhatsApp call bergantian ya, mungkin satu jalur menghubungi bersama, jadi ada kendala yang terjadi. Oke, kalau gitu kita menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp, di line telepon terlebih dahulu ya. Tentunya bagi pendengar juga bisa menghubungi di 021-344-0696 dan juga di 344-1499. Oke, di line telepon kita akan sapa terlebih dahulu bersama dengan Navia di Rangkas Bitung. Halo, selamat malam Navia, Ruang Rindu.
2: Ya, selamat malam Kak Verly.
0: Selamat malam Kak Navia, apa kabar?
2: Ya, Ruang Rindu. Kenapa Kak Verly?
0: Apa kabar Kak Navia?
2: Iya, baik Kak, ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana ya, sebaliknya kabarnya Kak Verly?
0: Pun diberikan kesehatan, terima kasih Kak Navia.
2: Iya ya, amin.
0: Amin. Baik, untuk lagu yang bisa diputarkan Navia?
2: Jujur banget sih, aku tahun 70-an gak tahu ya Kak, tapi kalau Surrender itu tahun berapa sih?
0: Surrender?
2: Iya. Yeah.
0: Oke, dipastikan terlebih dahulu. Belum tersedia untuk lagu tersebut, mungkin ada lagu lain? Atau kami pilihkan yang sudah tersedia di playlist kami?
2: Boleh Kak, apa aja.
0: Oke, ada Carpenters dengan Superstar, Elvis Presley dengan Can't Help Falling In Love, atau lagu dari Ernie Johan dengan Kembalilah.
2: Oh, boleh Ernie Johan aja.
0: Ernie Johan dengar saja. Baik, dikirimkan untuk siapa lagu ini?
2: Iya, buat yang sudah pada masuk tadi ya. Gak apa, satu persatu ya. Pokoknya selamat malam aja semuanya. Iya. Selamat istirahat juga. Selalu jaga kesehatan ya.
0: Tentunya Kak Navia.
2: Iya. Baik. Ya sudah, buat Kak Verly terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga Kak Navia.
2: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam, ditunggu untuk lagunya. Baik, dari Navia juga ada Ibu Eti di Ceracas. Selamat malam Ibu Eti, Ruang Rindu.
3: Selamat malam Mas Verly.
0: Iya, selamat malam Ibu
3: Ruang
0: Eti.
3: Ruang Rindu berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih. Apa kabar Ibu Eti?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Iya.
3: Semoga Mas Verly juga sehat keluarga ya.
0: Pun diberikan kesehatan, terima kasih banyak Ibu Eti. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan?
3: Saya minta lagu Titi Puspa. Ada nggak lagu Gadis, Gadis apa? Tunggu dulu. Mina Gadis Dusun.
0: Mina Gadis Dusun.
3: Tahun 60-an itu waktu aku masih di Aceh.

0: Baik, belum tersedia,
1: Ada nggak?
0: belum tersedia Ibu Eti. Mungkin ada
1: Oh,
0: lagu
1: belum tersedia.
0: lain dari Titi Puspa.
1: Kondak, kondak gini tadi, ini Johan udah ada minta ya. Kondak saya laguin aja, Panbers.
0: Panbers.
1: Lagu Hidup Terkekang.
0: Oke, tapi juga belum ada. Boleh aku sebutkan beberapa lagu karya dari Panbers. Yang pertama ada Akhir Cinta, Cinta Abadi, Cinta dan Permata, Deritaku, Gadis yang Malang, dan Gereja Tua, Ibu Eti.
1: Akhir Cinta aja.
0: Akhir Cinta saja. Dikirimkan siapa lagu ini?
1: Salam tadi buat Bu Dindin, Bu Teteh Dinda di Bogor, Bu Saurin, Bu Tati Munawar, Cik Guria, Bu Rista Seregar, Bu Mujati di Bogor, Bu Eka di Tebet, Bu Titik Dewi, Bu Lili Seregar di Cawang, Pak Ali Topan, Pak Aris, terus bayang di yang di Kak Puja ya, yang di Papua, di mana itu?
0: Kak Puja di Bintuni, Papua, Ibu Eti.
1: Nah, di Papua. Mama Ana juga ya, di Papua juga ya.
0: Ibu Ana di Sorong, Papua.
1: Oh, Sorong ya. Buat yang di Banda Aceh. Yang buat siapa lagi, Ibu? Bu Berpati. Ya, buat Bu Anissa, Bu Helmi, Bu Nalita. Ya, buat semua-semuanya, Mas Perli. Buat Mas Perli, selamat tugas.
0: Terima kasih, Ibu Eti.
1: Salam buat keluarga di rumah, Mas Perli ya.
0: Terima kasih banyak, Ibu Eti.
1: Salam sehat selalu, Mas Perli.
0: Salam sehat, Ibu Eti. Selamat malam. Ditunggu
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu Eti juga ada Kak Puja di Bintuni, Papua yang tadi disapa oleh Ibu Eti. Selamat malam, Kak Puja, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Pak Herli.
0: Selamat malam, Kak Puja, apa kabar?
2: Aduh, kabar ini puji Tuhan baik. Kak Herli tahu bahwa Bintuni itu tinggal juara 3 terus. Ibu-ibu yang tadi ikut paduan suara Pesta Rani.
0: Okay.
2: Yang tingkat ibu-ibu atau dewasa tuh juara 3. Tingkat anak-anak tuh juara 3 lagi, tuan rumah jadi tidak apa-apa.
0: Oke, puji Tuhan ya, diberikan ataupun berhasil menjadi juara ketiga. Apakah Kak Puja juga menjadi salah satu tim padus tadi?
2: Tidak, Kak.
0: Oh, tidak ya?
2: Kami cuma ini, pembersih yang ruangan saja.
0: Baik, tidak apa-apa.
2: Tuan rumah jadi yang lain yang bergabung. Saya kalau ikut, aduh, ruangan itu penuh, Kak. Letalat juga banyak, operasi juga, baku sepak.
0: Oke, juga tetap harus ada yang bertugas kita mengamankan ya.
2: Mengamankan saya punya ruangan aja.
0: Iya. Baik, Kak Puja, untuk lagu yang bisa kami putarkan di era 50 sampai dengan 70.
2: Apa yang ada di list aja sudah, Kak Ferli.
0: Yang ada di list yang bisa kami putarkan dari Ida Rohani dengan Bintangku, terus juga ada Jim Reeve dengan I Can't Stop Loving You. Atau dari
2: ya, itu sudah.
0: Itu saja. Dikirimkan untuk siapa lagu Jim Reeve-nya?
2: Lagi ini salam spesial pertama buat Kak Herli yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
2: Selalu pulangnya hati-hati.
0: Amin.
2: Doa aku selalu menyertai Kak Herli, beserta keluarga juga all kru yang lagi bertugas.
0: Terima kasih
2: yang
0: banyak.
2: Tadi sudah jawab teleponku. Terima kasih. Yang paling cantik di studio tadi, salam manis. Juga buat Ibu tadi lewat ibu siapa ya?
0: Ada Ibu Eti Rustam di Ciracas.
2: Oh iya, buat Ibu Eti Rustam salam manis. Buat Bung Ray tadi, juga buat Tete Dinda di Bogor, buat Kakak Diona, buat Kakak Joyce, Pak Kuat Keswanto, Pak Haris, pokoknya mewakili seluruhnya saja tempat terkecuali. Jujur ya Kak Ferli, sebenarnya saya mengantuk parah sekali, tapi pasal dengan Kak Ferli terserlah bisa gabung.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Puja.
2: Pasti Kak Ferli bilang, Puja ini biasa telepon, tumben deh ya.
0: Nah itu, betul. Yang terpintas di pikiran saya, loh tumben ini melalui line telepon Kak Puja.
2: Iya, saya tidak suka WA kecuali tidak ada boleh ini pulsa lagi full jadi harus telepon saja.
0: Wah, puji Tuhan.
2: Buat Kak Herli, terima kasih sudah menerima kami dengan baik.
0: Terima kasih Kak Puja.
2: Salam buat Ibu Ana juga di Sorong.
0: Oh,
2: Ibu Ana gabung yuk.
0: Ayo ditunggu salam untuk hadirannya.
2: Iya Pak, salam kepada semuanya.
0: Baik.
2: Tak lupa buat Pak Freddy, sering dia ada gabung juga. Tapi tidak salah Pak Freddy di Merauke.
0: Di Merauke ya.
2: Oke, baik. Baik. Pak Ferli,
0: terima kasih. Selamat malam.
2: Dadah,
0: bye-bye.
2: Pak Ferli.
0: Ya.
2: Maaf sih, belum satu itu saya mau tanya. Saya sudah 2 hari 3 hari ini monitor RRI Jakarta pagi. Kan saya buka itu jam 7 lewat kadang si pula tuh lewat, kok tidak ada suaranya sama, apakah saya punya HP atau memang RRI-nya. Kalau di sini kan jam 7, RRI sana, di sana kan jam 7, di sini jam 5 begitu.
0: Oke, terima kasih informasi Kak Puja, akan saya pastikan terlebih dahulu ya untuk kendala tersebut. Benar-benar tidak ada suara begitu ya?
2: Iya.
0: Baik, akan kita sampaikan ke manajemen.
2: Kalau siang baru ada, pagi-pagi tidak ada, padahal saya senang monitor untuk dengar mutiara pagi.
0: Betul. Mm-mm. Baik, disampaikan Kak Puja.
2: Iya, itu sekilas info ya, maaf
0: iya. Perli mengganggu. Tidak apa-apa, terima kasih Kak Puja. Selamat malam. Iya. Baik, kita sambung sapa ada Ibu Lydia di Kedoya. Halo, selamat malam Ibu Lydia. Ruang Rindu. Waalaikumsalam.
3: Pak Ferry, apa kabar?
0: Alhamdulillah diberikan kesehatan. Kabar sehat Ibu Lydia.
3: Oh, nama aku Linda Yanti.
0: Linda Yanti ya. Iya, mohon maaf ini tercantumnya
3: Ibu. Linda.
0: Linda Yanti. Baik Ibu Linda.
3: Iya. Bukannya dia.
0: Iya. Trik mohon maaf Ibu Linda. Iya, untuk lagu yang bisa diputarkan malam hari ini Ibu Linda.
3: Cinta dan Permata ya.
0: Cinta dan Permata.
3: Ada kan?
0: Oke, dari Penburst ya.
3: Iya.
0: Tapi oke, Penburst sudah diminta iya, oleh Penburst. Ibu sebelumnya dengan Akhir Cinta. Mungkin ada musisi lain yang bisa diputarkan malam hari ini Ibu Linda.
3: Cinta dan Permata nggak ada mah.
0: Ada lagunya, tapi apakah boleh Larut Malam untuk diputarkan karena sudah disiapkan yang berjudul Akhir Cinta Ibu Linda?
3: Ya, ikut aja deh, apa
0: ikut
3: aja
0: saja
3: deh.
0: Ya baik. Dikirimkan untuk siapa lagunya?
3: Buat semuanya aja deh ya. Mm-hmm. Dari A sampai Z.
0: Baik, untuk pendengar Ruang Rindu.
3: Penyiar, mm-hmm. Buat penyiar, salam sehat.
0: Amin. Doa yang sama.
3: Sehat. Mm-hmm. Dan hati-hati di jalan.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Linda. Salam sehat pun.
3: Makasih buat semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu Linda. Ya, sekali lagi bergerak untuk Anda yang ingin menambahkan playlist kami di malam hari ini, spesial lagu-lagu oldies ataupun golden memory di era 50 sampai dengan 70 untuk lagu-lagu yang bisa kami putarkan baik mancanegara ataupun Indonesia melalui kedalaman telepon di 3440696 dan 3441499 dan juga di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912.

0: dengarkan opini Anda serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Jim Reeve with I Can't Stop Loving You, yang dinyanyikan oleh Jim Reeve dalam versi cover dari lagu country klasik yang ditulis oleh Don Gibson di tahun 1957 dan kemudian menjadi salah satu lagu country paling banyak direkam ulang dengan ratusan versi dari berbagai penyanyi. Salah satunya juga ada Charles, Elvis Presley dan juga Jim Reeve tentunya. Baik pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu. Kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp, ada Bung Brandy di Bogor. Selamat malam Bung Brandy, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Mas Verly.
0: Selamat malam. Kabar? Puji Tuhan diberikan kesehatan. Apa kabar Bung Brandy?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Sehat ya, sudah mendengar.
1: Mas Verly, aku request lagu dong dari Frank Sinatra, New York, New York, boleh?
0: New York, New York, disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan untuk siapa lagu dari Frank Sinatra ini?
1: Saya kirimkan untuk geng Bogor, Bang Ray, Ibu Teh Dinda, Pak Sanudin, untuk semua pendengar RRI Pro 1 FM, dan untuk Kak Puja ya, yang di Bintun ya, salam kenal dari saya, dan untuk semua kru yang bertugas malam ini, terutama Mas Verly.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu. Makasih Mas Verly.
0: Terima kasih Bung Brandy. Waalaikumsalam. Ditunggu untuk lagunya. Baik, dari Bung Brandy di Bogor yang request salah satu juga favorit saya, musisi Frank Sinatra dengan New York, New York. Baik, pendengar, kita juga menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp chat ya. Baik, ada Pak Kuat Kuswanto. Selamat malam Pak Kuat Kuswanto di Permunjul Tangerang. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat sejahtera. Doa yang sama. Mau request lagu yang berjudul Semalam di Cianjur dari Alfian. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Endang, Ibu Eka, Ibu Dindin, Ibu Risa Siregar, Ibu Marani, Ibu Siti Masyaroh, Tedinda, Kapuja, Pak Aris, Bang Ray, Bung Bram, Pak Hasanuddin, Ibu Siti Masyaroh, Tedinda, terus juga Kapuja, Pak Aris, Bang Ray, Bung Bram, Pak Hasanuddin, Pak Brandy, Pak Doni, dan pecinta Ruang Rindu. Kalau tidak ada, diganti menjadi Kus Plus ya. Yang mana saja, yang penting malam ini harus enjoy. Tentunya memutarkan lagu-lagu terbaik ke Ruang Dengar Pro 1 Jakarta. Baik, di WhatsApp call kita kembali menyapa ada Teh Dinda di Bogor. Selamat malam, Teh Dinda, Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali, Verly. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Verly.
0: Selamat malam, Teh Dinda. Apa kabar?
2: Kabar baik, Teteh, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Tadi juga sehat ya.
0: Pun diberikan kesehatan, terima kasih, Teh Dinda.
2: Ih, sebentar lagi dua jagoan sekolah ya.
0: Sudah kembali masuk, betul, Teh Dinda, di tanggal 15 mendatang.
2: Iya, lumayan lama liburnya ya.
0: Libur anak-anak sekolah.
2: Sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Namanya juga selalu sehat ya.
0: Amin. Terima kasih doanya, Teh Dinda.
2: Verly, satu lagu dari ini tahun berapa, Fer?
0: 50 sampai 70. Oh, Golden Memories.
2: Tete lupa, harus tanya tahun sekarang.
0: Iya,
2: karena
0: tidak
2: berubah-ubah tiap malam.
0: Betul, Tete.
2: Ambil yang 70-an ya. Ambil yang 70-an, Rod Stewart sudah masuk belum? Sudah naik belum?
0: Rod Stewart, sebentar. Untuk lagu yang berjudul
2: Sometime When We Touch.
0: Dipastikan terlebih dulu. Oke, Sometime When We Touch, ada versinya hanya dari Barry Manilow, Teh Dinda.
2: Ya sudah, memang itu orinya.
0: Originalnya saja ya, baik. Dikirimkan ya, untuk ya, siapa lagu ini?
2: Karena kalau sebetulnya saya lebih suka yang Rod Stewart, tapi ya sudahlah.
0: Iya, versi originalnya.
2: Barry Manilow ya, orinya ya. Oke lah, doa terbaik untuk Verly dengan tim. Oh, Selo sama Novel masih ada?
0: Sudah beranjak, Teh Dinda, baru saja.
2: Oke lah, iya. Kalau begitu semoga mereka selama sampai di rumah ya masing-masing. Untuk Verly juga ya, doa terbaik dari Teteh ya untuk keluarga, dan Teteh menyapa yang baru landing tadi, ada grup Bogor banyak sekali di Bogor ini, fans Pro 1 di Jakarta ya.
0: Sedang tentunya.
2: Bapak Brandy tadi kah?
0: Bung Brandy, betul, Bung Brandy.
2: Brandy ya, selamat malam ya Bung Brandy, untuk Brandy. Terus ada Bang Ray juga, ada Bang Hasan juga di Bogor. Next ke siapa lagi kah, Per?
0: Di Papua sudah tersapa?
2: Ya, sudah. Iya, ada sudah. Di Bintunia, ada Kakak Puja, ada Ibu Ana di Sorong. Di tengah Indonesia ada Deona di Kupang, Kang Alex di Manado, juga Kakak Grace. Next, kita keluar kembali ke Pulau Jawa ya, antaranya ke Pak Kuat ya, selamat malam. Kang Ujang Tea, dan oh Ibu ini, Ibu Wati Sunardono, ada juga Ibu Dindin, juga Ibu Saurin, dan Ete Rostam Rasyani ya, di Ciracas. Oke, okay, next time deh untuk yang lainnya. Dari Tete cukup dulu, Ferli. Lanjut, thank you. Selamat malam,
0: thank you.
2: Bye-bye.
0: Selamat malam, bye-bye. Baik, dari Tedinda di Kota Hujan Bogor, di WhatsApp chat kita akan kembali menyapa. Ada Joyce di Bekasi. Selamat malam, Kak Joyce minta lagunya dari Lobo yang berjudul How Tell Her About You. Salamnya untuk Bang Ri, Kak Puja, Ibu Merpati, Ibu Eka, terus juga Ibu Bulan, Ibu Dindin, Ibu Rista, dan semua pendengar setia persatu. Selamat bertugas and God bless you untuk Kak Joyce. Oke, juga kembali menyapa ya. Ada Bung Alex yang menghubungi kita di WhatsApp call, tapi sepertinya ada kendala, mohon maaf. Kalau gitu ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Selamat malam, Ibu Titi Dewi. Salam sehat di sana. Request lagunya dari Darling I Love You ataupun Seruling Gembala ya, dari Titi Puspa. Salamnya untuk Ibu Dindin, Ibu Saurin, Ibu Anisal, Ibu Bulan, Ibu Eti Rustam, Ibu Ciguria, dan juga Kak Puja, Kak Grace Paris, Ibu Yati Suyanto, Ibu Mujiati, dan pendengar Ruang Rindu dimanapun berada. Untuk Bung Ferli, terima kasih dan selamat bertugas. Baik, di WhatsApp call kita kembali menyapa, ada Ibu Merpati di Celoduk. Selamat malam Ibu Merpati, Ruang Rindu.
3: Selamat malam Mas Ferli. Terima kasih atas yang udah mau terima telepon saya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih Ibu Merpati. Kabar sehat Ibu?
3: Sehat, ngucap syukur sehat. Dari tadi di komunitas sampai sekarang masih sehat. Ada salam terima kasih juga dari Dede Rio ya.
0: Baik, salam kembali untuk Dede Rio. Terima kasih banyak.
3: Ya, salam juga buat dari ibu buat Noval sama Selo. Terima kasih banyak yang telah berkontribusi di Pro 1 dengan adanya magang bersama kita di Ruang Rindu. Semoga tetap ingat dan berkesan selama kita bersama. Ya, tetap sukses dan tetap bahagia semuanya. Juga ibu mau tanya, semua anak-anak sehat-sehat ya Mas Firly ya?
0: Diberikan kesehatan, terima kasih banyak Ibu Merpati.
3: Amin. Amin. Salam kirim hormat buat maminya, buat anak-anak, salam sayang buat Mas Firly, tetap semangat, sehat, bahagia.
0: Amin, terima kasih
3: terus,
0: Ibu.
3: Mau kirim buat mendengar boleh?
0: Boleh tentunya Ibu Merpati, untuk lagu yang bisa diputarkan.
3: Ini What a Wonderful World, Louis Armstrong.
0: Dari Louis Armstrong ya, dengan Wonderful World. Baik, disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan untuk siapa lagu ini Ibu?
3: Untuk Mbak Dinda dan apa namanya geng Bogor. Juga buat Ibu Eti Rustan, juga buat Kakak siapa? Kakak Joyce, Kakak Diona, buat Ibu Eka, buat Kakak Puja, Ibu Mama Ana di apa Bintuni sana, yang juga buat Pak Ujang, juga buat Ibu Wulan dan Ibu Eka di Tebet. Terima kasih banyak Mas Firly. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam Ibu Merpati, ditunggu untuk lagunya. Baik, dari Ibu Merpati tentunya masih kami tunggu ya pendengar, untuk Anda yang ingin menambahkan playlist kami di malam hari ini, lagu-lagu baik mancanegara ataupun Indonesia yang dirilis di era 50 sampai dengan 70 favorit Anda. Melalui kedalaman telepon Pro 1 Jakarta di 3440696 dan 3441499, ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta yang masih terbuka tentunya untuk Anda bisa bergabung di 0811 7972 7912.

0: Dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
1: Iya bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
0: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
1: Zaman sekarang wajar bu, semua anak main gawai.
0: Tenang, belum tentu bahagia loh kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
1: Iya juga ya bu, saya kira kasih gawai itu solusi.
0: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,21 RRI Jakarta. Alfian dengan Semalam di Cianjur. Kita masih bertemu kembali di program Ruang Hidup Pendengar. Untuk edisi hari ini, lagu-lagu Golden Memories ataupun Oldies terbaik di era 50 sampai dengan 70 yang kami putarkan ke ruang dengar Anda. Baik, kami tunggu di WhatsApp dan line telepon. Untuk WhatsApp sudah terhubung bersama dengan Bung Alex di Manado. Selamat malam, Bung Alex Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bung Ferli.
0: Selamat malam. Apa kabar Bung Alex?
1: Sehat-sehat. Manado malam ini cerah.
0: Cerah ya. Baik, senang mendengarnya.
1: Iya.
0: Baik untuk
1: cerah Bung Ferli.
0: Terima kasih Bung Alex. Untuk menambah keceriaan kita di malam hari ini, lagu apa yang bisa saya putarkan Bung Alex?
1: Bisa dari edisi Litonga.
0: Edisi Litonga dipastikan terlebih dahulu yang berjudul?
1: Ya.
0: Untuk lagu yang berjudul
1: Lagu Untukmu.
0: Lagu Untukmu. Baik, tapi untuk edisi Litonga tersedia 4 lagu. Biarlah Sendiri, Doa, Mama, dan Tabahkan Hatimu, Bung Alex.
1: Oh, Lagu Untukmu enggak ada ya?
0: Belum tersedia Lagu Untukmu.
1: Oh.
0: Mm-hmm. Mungkin ada.
1: Tinderbird bisa masuk?
0: Enggak. Untuk yang berjudul?
1: Ya.
0: Lagu yang berjudul?
1: My Lonely Heart.
0: My Lonely Heart. Okay, bisa disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan untuk siapa?
1: Okay, tentunya buat Bung Ferli yang lagi bertugas. Selamat bertugas, harapan sehat-sehat selalu. Semangat, dan kalau mau pulang hati-hati ya.
0: Terima kasih Bung Alex.
1: Mau salam buat rempe Mbak Dina tadi yang baru mengirim. Salam balik juga. Kemudian ada rempe Bung Randy juga ya kan.
0: Mm-hmm.
1: Salam kenal dari Manado, kemudian ada Torante, Ibu Merpati, Ibu Dindin, semua-semua juga yang tergabung dalam Pusat RRI Jakarta. Ada juga Torante Ibu Mbak Ceguria yang ada di Jakarta juga. Oke, buat Bung Ferry yang lagi bertugas, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih Bung Alex, selamat malam. Iya, dari Bung Alex di Kota Manado, kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung ya. Baik, ada Ibu... Karto Suwiryo, selamat malam untuk Bung Karto di Bekasi, semoga sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam untuk para pendengar Prosatu. Terima kasih Pak Karto. Oke, juga ada Ibu Saurin di Simpruk. Selamat malam Ibu Saurin, minta lagunya Bing Slamet dengan Nur Lela ya. Terima kasih. Ini untuk Manda dan Panda, jangan capek-capek istirahat habis dari Pekan Raya Jakarta. Baik, terima kasih juga ada Eca Hamid di Bogor. Selamat malam ke Eca, kembali hadir di program Ruang Rindu. Kabar sehat amin. Request ya dari The Platters dengan Only You. Sambung juga ada Mortem Harkett dengan Can't Take My Eyes Off You. Oke, juga ada spesial untuk Maverly dan rekan-rekan. Terima kasih untuk Kak Eca yang berkenan hadir. Baik, di WhatsApp call sudah terhubung, kita akan sapa kembali. Halo, selamat malam dengan...
2: Halo, selamat malam, Om Firly.
0: Iya, selamat malam dengan Bung Rio ya.
2: Iya, dengan baik. Dede Rio di Sentul City.
0: Dede Rio di Sentul City. Benar-benar dengan... Okay, Dede Rio di Sentul City akan saya save soalnya untuk nomor baru. Kabar sehat, Dede?
2: Puji Tuhan, Alhamdulillah, Astungkar sehat-sehat, Om.
0: Astungkar sehat-sehat. Baik, untuk lagu yang bisa diputarkan malam hari ini, Bung Dede?
2: Dede Rio request My Way. Itu di tahun 1969 versi Frank Sinatra. Mm-hmm. Itu kan hasil lagu Paul Anka. Aslinya itu sebetulnya lagu untuk Call Me The Habitude. Cuma dihadiahkan kepada Frank Sinatra di tahun 1969.
0: Betul.
2: Karena pada saat itu pensiun.
0: Okay.
2: Karena ke Frank Sinatra, Elvis, dengan itu kan mereka bertiga adalah sahabat sewaktu di militer.
0: Baik.
2: Nah, pada saat pensiun diberikan hadiah itu. Dan untold story-nya dari cerita lagi di buku Frank Sinatra, Om. Ini bercerita tentang kesedihan Frank Sinatra meninggalkan teman-temannya dan teman-teman di militernya sewaktu
0: wajib militer ya.
2: Ya.
0: Okay.
2: Dan ini dipersembahkan untuk Bung Firly, untuk om-om di Manado dan semua pendengar tercinta di Indonesia.
0: Baik.
2: Diaspora di, dan for your information Bung, ada diaspora dari di Maluku di Belanda dan masyarakat Maluku di Belanda yang mendengarkan saat ini.
0: Saat ini ya, dan, baik. Untuk ya, bernama?
2: Dan banyak.
0: Banyak ya, yang baik.
2: Yang disebutkan namanya, cuma lagu ini especially untuk almarhum Om Bugi My Way.
0: Baik.
2: Baik. Satria. Terima kasih Bung Firly.
0: Terima kasih
2: dan Bung.
0: Terima kasih Bung Dede. Iya. Iya, Bergar, masih ada kesempatan Anda untuk bisa bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu. Hari ini memutarkan lagu-lagu mancanegara ataupun Indonesia di era 50 sampai dengan 70. Ada sekitar mungkin 25 menit kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu. Masih kami tunggu di kedua line telepon ya, di 3440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912.

0: mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: go.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Jim Reeve with He Will Have to Go. Requestan dari Bung Edi ya, yang sudah diputarkan dan kita dengarkan bersama. Baik pendengar, kita sudah di sesi terakhir, tapi sebelum penutupnya di program Ruang Hidup kita akan kembali menyapa. Ada Kak Puja di Bintuni, Papua. Salam balik untuk Pak Freddy di Bogor. Terima kasih Kak Verly dari Kak Puja ya, yang juga tadi sudah bergabung di awal Ruang Rindu. Juga kembali ada Ibu Iren di Tangerang. Ada lagu yang belum terputar ya. Mohon maaf Ibu Iren karena malam hari ini begitu banyak yang bergabung. Jadi requestan juga terpenuhi ya di malam hari ini. Terima kasih Ibu Iren untuk listnya. Baik, juga ada Ibu Endang Hutomo di Depok. Shalom. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ma Verly. Ada Ibu Endang Hutomo di Depok, request lagunya dari Whitney Houston dengan When You Believe. Ataupun, oh, ini tidak bisa diputarkan, Ibu Endang. Kalau diganti dengan Richard Marx dengan Right Here Waiting, itu pun sama ya. Di era 90-an tidak bisa diputar, karena kita memutarkan lagu di era 50 sampai dengan 70 setiap hari Kamis, Ibu Endang. Bisa siapkan kembali ya untuk lagu-lagu di era Golden Memory. Baik, salamnya untuk pendengar Ruang Rindu dimanapun berada, salam sehat sejahtera, bahagia, selamat bertugas, terkhusus untuk Ibu Cip di Bogor ya. Baik, salam sejahtera juga, penuh sukacita. Terima kasih Ibu Endang. Begitupun juga ada Bung Brandy tadi yang sudah memutar, diputarkan lagunya dari Frank Sinatra dengan New York, New York. Oke, juga ada Bapak Agus di Siliasi, Parakan. Selamat malam Bapak Agus. Minta lagu yang berjudul Penantian Tiada Akhir. Salam untuk yang bertugas. Terima kasih. Tapi untuk musisi apa, Bapak Agus, bisa dipastikan kembali. Oke, kembali menyapa. Ada Ibu Titi Dewi ya di Jembatan Besi. Baik, minta lagu yang Darling I Love You. Musisi apa, Ibu Titi Dewi bisa membantu untuk mengetahuinya. Baik, gelan telepon sudah terhubung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, selamat malam dengan Pak Ali.
2: Iya.
1: Baik, apa kabar? Diberikan kesehatan, alhamdulillah Pak Ali. Kabar sehat ya?
2: Syukur ya, kalau sehat ya.
1: Iya, sama-sama Pak Ali. Baik, untuk lagu yang bisa diputarkan malam hari ini Pak Ali.
2: Lagu apa aja nih, terserah aja yang mau diputarkan.
1: Baik, sudah disiapkan beberapa lagu yang disiap untuk diputarkan ke ruang dengar Pak Ali. Dikirimkan untuk siapa ya lagu-lagu ini?
2: Buat Ibu Dindin ya, di Bekasi, buat Ibu Sawerin, buat Pak Uwat ya, sama tuh Eti Ustam ya, sama Ibu Dona ya, sama Ibu Ana tuh di akhir mana dia. Ya buat waktu mandi kali ya.
1: Baik.
2: Semoga sehat selalu ya.
1: Amin doa sama Pak Ali, sehat-sehat ya selalu. Selamat malam.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, dari Pak Ali. Baik pendengar, kita akan memutarkan lagu-lagu yang sudah disiapkan tentunya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,21 RRI Jakarta. Darling I Love You by The Classic Illustration. Ini saya persembahkan untuk Ibu Titi Dewi ya di Jembatan Besi yang merequest lagu Darling I Love You. Semoga lagu ini yang memang benar-benar dibinta oleh Ibu Titi Dewi, dan selamat menikmati. Bebendengar, kita akan sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah bergabung dan merequest lagu favorit Anda. Dan mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar. Kita bisa jumpa kembali setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Tapi untuk besok akan ada program Disco Beria, Disco bersama dengan RRI. Akhir kata, saya Verly Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semesta memberkati.

Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

91,21 RRI Jakarta. Ricky Martin with Meja with Private Emotion. Saudara pendengar, untuk Anda yang pernah mengalami kendala layanan publik, jangan diam saja. Sampaikan keluhan Anda lewat Halo RRI Pro 1, yaitu suatu program layanan publik yang menjadi ruang terbuka untuk Anda yang ingin suaranya didengar. Akan dibahas bersama dengan narasumber terkait, mencari solusi nyata dan juga mendorong perubahan positif. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 pagi hanya di Pro 1 RRI. Karena suara masyarakat adalah suara kita bersama.

0: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
1: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
0: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
1: Oh gitu Bu Bidan?
0: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
1: Aduh, mana aku punya balita lagi.
0: Anak ibu sudah vaksin kan?
1: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
0: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
1: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
0: Betul Bu.

91,2 RRI Jakarta. Saudara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten.

konten menarik lainnya ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja di mana saja dengan sentuhan ujung jari Anda.

seorang saudagar yang terkenal baik hati dan sering memberi bantuan kepada sanak saudara atau teman yang datang meminta tolong kepadanya. Suatu saat, si saudagar mengalami kesulitan dan menghadapi jalan buntu sehingga perlu bantuan orang lain. Maka dia pun mendatangi teman dan saudaranya yang dulu pernah dibantunya. Tetapi ternyata tidak ada satupun dari mereka yang dapat untuk membantunya. Bahkan saat dia bercerita mengenai masalah yang sedang dihadapinya, mereka cenderung cuek, tidak peduli, dan menganggap itu bukanlah urusan mereka. Pulanglah si saudagar dengan merasa terpukul, kecewa, dan marah. Dia tidak habis pikir, bagaimana bisa mereka yang dulu merengek memohon bantuan dan telah dibantunya bersikap demikian. Sungguh tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Dan semakin dipikir, si saudagar semakin kecewa dan marah. Keadaan ini sangat mengganggunya. Dia menjadi sulit tidur, mudah emosi dan tidak bisa berpikir secara jernih. Setelah berhari-hari si saudagar menjalani hidup yang tidak bahagia itu, dia bertemu dengan seorang bijak dan menceritakan kegalauan hatinya. Setelah mendengar keluhan si saudagar, si orang bijak berkata, "Anak muda, paman tahu Anda orang yang baik, suka membantu orang lain. Tetapi saat ini kebaikan hatimu malah berakibat buruk. Anda merasa tidak bahagia, kecewa, dan marah. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut paman, pertama, Anda telah salah menilai orang lain. Harapanmu adalah orang yang telah Anda bantu akan membalas budi, dan kenyataannya tidak demikian, sehingga menimbulkan kecewa, marah, dan kemudian benci di hatimu seperti sekarang ini. Kedua, jika Anda ingin mendapat imbalan atas bantuanmu, saat membantu hendaknya ingatkan kepada mereka bagaimana cara berterima kasih. Ketiga, andai Anda tidak ingin dikecewakan orang lain, maka berilah bantuan dengan ikhlas tanpa harapan atas imbalan apapun, agar perbuatan baik yang telah Anda lakukan tidak kehilangan makna yang sebenarnya. Kekuatan memberi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Jakarta Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Nimbang-nimbang bola ke depan yang dituju tadi adalah pemain depannya Bilal, dorong lagi ke tengah, kali ini dicuri oleh para pemain dari Perancis. Dari tengah kali ini Michael Olise coba mengejar ke sebelah kanan kepada Usman Dembele. Dembele dari ke sebelah kanan masih menggiring bola, kali ini berbahaya, coba lagi, maksudnya tadi melawai Anas Salahuddin, tetapi mampu dibaca dengan baik. Kali ini Bilal Elkanus berhasil mengambil bola. Oh, menyerobot kali ini para pemain dari tim Maroko dari sebelah kiri melalui pemain tadi. Sayang sekali memang tidak ada yang mengikuti pergerakan dari Enel El Ayunumi tadi, sehingga kali ini dicuri oleh para pemain dari Perancis. Serangan balik kali ini dihentikan tadi, terjatuh Mbappe.

Pada suatu hari, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kesederhanaannya, sedang berjalan di pasar Madinah. Tiba-tiba, ia melihat seorang budak berkulit hitam sedang membawa beban berat. Abu Dzar merasa kasihan dan menghampiri budak itu. "Wahai saudaraku, izinkan aku membantumu membawa beban ini," kata Abu Dzar. Budak itu terkejut dan berkata, "Wahai tuan, janganlah engkau bersusah payah. Aku hanyalah seorang budak." Abu Dzar tersenyum dan berkata, "Kita semua adalah hamba Allah. Tidak ada perbedaan di antara kita. Marilah, aku bantu engkau." Abu Dzar kemudian membantu budak itu membawa beban beratnya. Mereka berjalan bersama sambil berbincang-bincang. Abu Dzar menanyakan kabar budak itu dan keluarganya. Budak itu merasa sangat senang dan terharu dengan kebaikan Abu Dzar. Ketika mereka sampai di tempat tujuan,

budak itu mengucapkan terima kasih kepada Abu Zar. Abu Zar pun berkata, "Wahai saudaraku, janganlah engkau berterima kasih kepadaku. Kita adalah saudara seiman. Sudah sepantasnya kita saling membantu." Kisah ini menunjukkan betapa Abu Zar, seorang sahabat Nabi yang mulia, sangat menghargai sesama manusia. Beliau tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial atau warna kulit. Beliau memperlakukan semua orang dengan penuh kasih sayang dan penghargaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap

0: nantikan opini Anda serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Dina, sekarang banyak sekali pelatihan keterampilan ya?
2: Iya Bu, kemarin saya ikut pelatihan pemasaran digital, ternyata seru juga.
1: Memangnya bisa langsung dipakai?
2: Bisa dong, sekarang saya bantu jualkan produk teman lewat internet, pesanannya mulai berdatangan.
1: Wah keren, dari rumah saja sudah bisa menghasilkan.
2: Betul Bu, sekarang peluang terbuka luas, tinggal kita mau belajar atau tidak.
1: Kalau begitu, saya juga ingin ikut pelatihannya.
2: Ayo Bu, dengan keterampilan baru kita bisa lebih mandiri.
3: Keterampilan baru membuka jalan untuk mandiri secara ekonomi.

Selamat pagi menemani Anda yang pagi hari ini. Semangat pagi tentunya di hari Jumat. Semoga menjadi Jumat yang penuh berkah dan berkat ya untuk kita semua. Amin. Bareng sama Binda di Jakarta pagi ini. Berbagi informasi, Anda boleh menyampaikan tentunya ya, yang mungkin sepagi ini juga ada yang sudah di perjalanan di ruas tol, ruas arteri. Mudah-mudahan bangun paginya segar bugar ya dan siap melaksanakan aktivitas di hari ini. Anda boleh ikut berbagi informasi update ya untuk pantauan pagi ini, apakah ada juga titik-titik yang sudah menunjukkan kepadatan. Informasikan langsung tentunya di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696 3441499. Dan tidak lupa juga untuk Anda yang nantinya mungkin ya sambil dicek lagi surat kendaraannya sudah haruskah diperpanjang di hari ini, dan pastikan tidak lupa untuk ganjil genap ya di tanggal 10 ini, berarti di untuk Anda yang diberlakukan ya untuk yang kendaraan berplat nomor genap. Dan tetap berhati-hati juga di perjalanan, tetap update informasi untuk Jakarta pagi ini.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
3: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
2: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
3: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
2: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
3: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
2: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
1: Setiap pagi

0: Sampaikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Tentunya selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini lagi di perjalanan, ada yang masih siap-siap, ada yang sambil sarapan pagi mungkin ya. Selamat pagi tentunya untuk Anda, sembari berbagi informasi update ya. Kita memantau juga bagaimana kondisi lalu lintas di ruas tol pagi ini ya. Seperti di mana situasi lalu lintas tol Jagorawi, hati-hati di Cipayung kilometer 8+800 menuju Cimanggis kilometer 17+200. Ada pemasangan rambu kontraflow di lajur 4 atau sebelah kanan. Selanjutnya Cawang, Taman Mini menuju Cibubur, Bogor, Ciawi lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Sementara jalan layang MBZ Cikunir arah Tambun, Cikarang, Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Di tol Jakarta Tangerang, Tomang menuju Karang Tengah, Tangerang Bitung lancar, Bitung menuju Tangerang, Karang Tengah, Tomang dalam kondisi lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kota dari Cawang menuju Tomang Pluit, Cengkareng lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Tetap berhati-hati juga buat yang sedang di perjalanan ya, sepagi ini menuju ke tempat aktivitas. Gimana semangat nih tadi setelah nonton pertandingan Piala Dunia ya, antara Prancis melawan Maroko, dimenangkan oleh Prancis dengan skor 2-0. Dan tentunya nanti tetap menyimak ya bagaimana nanti laju semifinal dan pertandingan lainnya yang juga disiarkan langsung ya, didengarkan juga melalui RRI Pro 1 Jakarta. Dan tetap update informasi lainnya pendengar, bergabung bersama kami di 0811 7972 7912.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Neng Ning Nung Nang, filosofi Jawa kuna yang menjawab keresahan manusia modern. Buku karya Setyo Hajar Dewantoro pada 2025. Di tengah krisis makna dan kegelisahan yang menghadapi manusia modern, ajaran filosofi Jawa kuna yang diwariskan para leluhur sesungguhnya menyimpan jawaban yang mendalam dan membumi. Konsep-konsep agung seperti Neng Ning Nung Nang, Suwung, Sastra Jendra, Sangkan Paraning Dumadi, hingga Jumbu Kawula Gusti merupakan kunci menuju transformasi diri dan kehidupan yang lebih bermakna. Sayangnya, ajaran luhur ini kian kabur, sering disalahpahami, dibiaskan, bahkan dijauhkan dari esensinya. Buku ini hadir untuk menyingkap kehadiran kembali inti ajaran Jawa kuna yang selama ini dianggap mistis atau usang. Penulis, yang seorang praktisi mindfulness, menegaskan bahwa ajaran Jawa bukanlah klinik dan perdukunan, melainkan peta jalan yang bisa diaplikasikan untuk menjadi manusang, kang sampurna. Manusia sempurna yang mampu memenuhi rancangan agungnya. Filosofi utama yang diuraikan dalam 8 tahap kesadaran, Neng Ning Nung Nang Neng, dan kata Heneng dan Meneng. Heneng berarti relaks tubuhnya. Meneng berarti pikiran terkelola. Ning, hening dan wening. Hening merupakan setiap tarikan dan hembusan nafas natural, dan wening artinya jernih dari faktor pengeruh jiwa. Nung, dunung dan sinung. Dunung artinya setia pada tuntunan Gusti di relung hati, dan sinung artinya mendapat anugerah. Nang, wenang dan menang. Wenang berarti dilimpahi kuasa ilahi, dan menang berarti menjadi pemenang dalam kehidupannya. Pada dasarnya sederhana, yaitu menyadari napas natural atau lakum mangening yang membuka jalan bertemu Gusti sejati dalam diri. Selain tentang Neng Ning Nung Nang, banyak nilai-nilai lain yang diangkat di buku ini, seperti nrima ing pandum, sepi ing pamrih, rame ing gawe, dan hame mayu hayuning buono, diangkat kembali sebagai etos praktis untuk membangun kehidupan modern yang lebih bermakna. Penulis mengajak pembaca memahami, menjalani, dan menghayati kembali kearifan leluhur secara autentik. Ini bukan sekedar buku, melainkan ajakan untuk menyalakan kembali sudu kesadaran yang telah lama padam. Bacaan penting bagi siapapun yang merindukan kebenaran sejati dan jalan keluar dari kegersangan jiwa zaman ini. Sebuah pemantik kebangkitan spiritual dan peradaban agung dari rahim Nusantara.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
6: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
7: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
6: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
7: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
6: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
8: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
0: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi, tentunya bareng sama Binda ya. Coba sepagi ini sarapan pagi dulu deh. Jadi pengen sarapan apa pagi ini? Coba infoin dong ya. Sambil menyapa tentunya ada Aisyah, Aisyah ya di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Binda, pagi juga. Selamat hari Jumat Barokah, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, sukses dan bahagia selalu. Izin update cuaca nih katanya, Bogor dan sekitarnya berawan, suhu udara 20 derajat Celcius. Terima kasih dari Teh Echa. Terima kasih Teh Echa sudah bergabung semangat pagi. Jadi sarapannya apa nih pagi ini? Coba share dong ya. Ada Pak Bonar, halo selamat pagi Pak Bonar. Gimana nih, dimana Manokwari kondisi di sana ya? Selamat pagi Pak Bina, lama gak bersapa. Salam dari ujung timur Manokwari yang cerah, jauh di mata dekat di telinga dari Pak Bonar. Terima kasih Pak Bonar, salam sehat selalu ya. Dan untuk Anda juga nih yang sepagi ini mungkin ada yang lagi sambil menyiapkan sarapan. Nah, mau sarapan apa pagi ini? Boleh ikut berbagi informasi juga. Yang lagi di perjalanan tetap selalu berhati-hati. Setelah ini kita beranjak menuju ke Warta Berita Kota ya. Dan Anda juga tetap bisa menyimak untuk Jakarta pagi ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Total anak yang mendapatkan santunan 3.440 anak dan masing-masing anak mendapatkan 1 juta rupiah.
1: Dari Republik Indonesia, Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyalurkan santunan kepada 3.440 anak yatim dengan total 3,44 miliar rupiah. Sebanyak 28 negara mengikuti event Indonesia International Search and Rescue Exhibition Forum and Challenge atau IISIR 2026 untuk perkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyalurkan santunan kepada 3.440 anak yatim dengan total 3,44 miliar rupiah. Berikut Penta Maidita melaporkan.

0: Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk terus mendorong penguatan ekonomi kreatif di DKI Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus mendorong penguatan ekonomi kreatif di DKI Jakarta melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah atau PED yang menjadi bagian dari inisiatif Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD. Kepala OJK Wilayah Jabodetabek, Erwin Nurhadi mengatakan pihaknya akan secara aktif mendukung pertumbuhan ekonomi daerah khususnya melalui pengembangan sektor UMKM. Demikian dikatakan Edwin di Jakarta, Kamis 9 Juli 2026.
2: Ekonomi kreatif adalah new engine of growth dan juga sebagai game changer. Game changer karena di Jakarta ini, Bapak-Ibu sekalian, kami dari kantor OJK juga punya satu program pengembangan ekonomi daerah sebagai bagian dari program TPKAD yang sudah di-endorse oleh Pak Gub untuk mendukung ekonomi kreatif. Karena kita tidak punya komoditas unggulan seperti di daerah lain, ekraf inilah sebagai engine of growth dan juga sebagai game changer untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta. Jadi kita punya semangat yang sama, kami tentunya sangat mendukung dan siap terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia, dengan Pemprov DKI, dan seluruh stakeholder terkait dari instansi vertikal dan juga aparat penegak hukum yang ada untuk mendukung bagaimana ekraf ini bisa menjadikan Jakarta sebagai top 20 global city, Pak, ke depannya.
1: Sementara itu, sebelumnya Kepala Dinas PPK UKM DKI Jakarta, Elizabeth Ratu Ranti Alo mengatakan secara rinci program pembinaan dan pemberdayaan UMKM melalui Jakpreneur. Ia menjelaskan bahwa pengembangan kewirausahaan terpadu berpegang pada 7 langkah pasti sukses yang meliputi pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, hingga fasilitas permodalan. Ratu juga menegaskan bahwa indikator keberhasilan Jakpreneur yang utama berfokus pada 3 aspek terukur, yaitu peningkatan omset, peningkatan aset, dan peningkatan jumlah tenaga kerja. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Sebanyak 28 negara mengikuti event Indonesia International Search and Rescue Exhibition Forum and Challenge atau IISIR 2026 untuk perkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
3: Sebanyak 28 negara mengikuti Indonesia International Search and Rescue Exhibition Forum dan Challenge atau ISAR 2026 sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan kondisi kedaruratan yang semakin kompleks. Kegiatan yang berlangsung pada 9 hingga 12 Juli 2026 di Nusantara International Convention Exhibition atau NICE Peak 2 Tangerang ini mempertemukan organisasi pencarian dan pertolongan, akademisi, pelaku industri, serta pemangku kepentingan dari berbagai negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan penyelenggaraan ISAR 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas Indonesia dalam menghadapi berbagai risiko bencana maupun kecelakaan. Menurut Pratikno, ancaman kedaruratan yang terus berkembang menuntut kesiapsiagaan yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi modern, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan. Demikian hal itu disampaikan Pratikno saat membuka event ISAR 2026 pada Kamis 9 Juli 2026.
4: Jadi pemerintah menyambut gembira dengan adanya acara ini. Karena apa? Karena kita harus selalu siaga menghadapi ketidakpastian yang semakin tinggi, ya. Ini ada masalah climate change yang semakin meningkat. Belum lagi di Indonesia kan memang kita negara besar, negara kepulauan. Kemudian Ring of Fire, bencana hidrometeorologi juga mengandung kita. Nanti resikonya bukan hanya pada bencana, tetapi pada kecelakaan. Oleh karena itu, pencarian, pertolongan itu menjadi sesuatu yang sangat krusial.
3: Sementara itu, Kepala Basarnas RI, Marskal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan, ISAR 2026 merupakan penyelenggaraan perdana yang dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Dia menjelaskan, ISAR menggabungkan forum internasional, pameran teknologi, dan kompetisi SAR yang melibatkan organisasi pencarian dan pertolongan serta penanganan kedaruratan dari berbagai negara. Menurut Syafi'i,
5: pada event inilah menjadi sarana komunikasi, sarana edukasi, dan koordinasi, kolaborasi, bahkan kita mengharapkan event yang merupakan sinergitas dari seluruh kementerian, lembaga, dan juga potensi, di mana potensi ada dari teman-teman baik itu organisasi maupun perusahaan mitra yang terkait dengan kegiatan operasi search and rescue.
3: Melalui ISAR 2026, pemerintah berharap kerjasama nasional dan internasional di bidang pencarian dan pertolongan semakin kuat sehingga kemampuan menghadapi bencana dan situasi darurat dapat terus ditingkatkan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan menyelenggarakan program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
6: Sebagai upaya mendorong lahirnya karya-karya sinema yang mengangkat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada periode 1945 hingga 1950, Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan menyelenggarakan program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menjelaskan bahwa program itu mengusung tema menyulam ingatan, merawat kebangsaan, menghidupkan peristiwa sejarah 1945 hingga 1950 dalam sinema kontemporer. Menurut Fadli Zon, program itu berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan kembali narasi kepahlawanan Indonesia melalui medium yang dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui film, sejarah diharapkan tidak hanya dipahami sebagai rangkaian peristiwa masa lalu, tetapi juga menjadi ruang refleksi yang menghidupkan nilai kepahlawanan, kemanusiaan, persatuan, dan kebangsaan dalam konteks masa kini. Demikian disampaikan Fadli Zon kepada wartawan di Jakarta kemarin.
7: Tapi film-film kepahlawanan dan film-film sejarah ini relatif masih kurang. Relatif ya, masih kurang. Saya kira film ini mempunyai satu platform yang sangat baik untuk memberikan satu edukasi dan juga latar belakang dan juga tentu nilai-nilai perjuangan, pengorbanan yang tanpa kenal pamrih dari para pejuang kita.
6: Program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026 dibuka dalam dua kategori, yaitu film panjang dengan durasi minimal 75 menit dan film pendek berdurasi 15 hingga 30 menit. Pembukaan sayembara program itu dilaksanakan pada 10 Juli hingga 10 Agustus 2026 melalui laman filmkepahlawanan.id. Proposal terpilih akan diumumkan pada bulan Agustus 2026, kemudian mengikuti tahap pengembangan pada bulan Agustus hingga September, sebelum memasuki proses produksi hingga akhir tahun 2026. Selama periode tersebut, peserta memperoleh pendampingan, konsultasi sejarah, serta monitoring dari Kementerian Kebudayaan dan para mentor. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Beralih ke informasi dari Banten, Pemkot Cilegon himbau masyarakat dan industri waspada erupsi Gunung Anak Rakatau. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
8: Pemerintah Kota Cilegon mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari berpergian ke pesisir pantai. Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Himbauan itu disampaikan menyusul meningkatnya status Gunung Anak Krakatau atau GAK menjadi level 3 atau siaga. Penjabat atau PJ Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Haji Setiadi Putra mengatakan, Kota Cilegon yang jaraknya dekat dengan Gunung Anak Krakatau yang saat ini tengah siaga, diimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan siaga. Terlebih Kota Cilegon merupakan kota industri yang dipenuhi oleh industri kimia yang bisa berbahaya bagi masyarakat apabila terjadi bencana alam. Oleh karena itu, Ajis mengaku pihaknya akan mengirim surat himbauan kepada industri yang ada di Kota Cilegon agar selalu waspada terhadap bencana alam yang bisa mengakibatkan bencana industri.
9: Waspada, karena di Kota Cilegon banyak industri-industri kimia yang tentunya kalau terjadi bencana baik itu gempa maupun tsunami ataupun gunung meletus, ini potensi terhadap gangguan kepada industri-industri tersebut akan besar ya, dampaknya akan besar. Masyarakat Kota Cilegon dihimbau untuk waspada ya, dan kami kan sudah memetakan terkait dengan jalur-jalur evakuasi dan sebagainya. Nah tentunya ini harus di
8: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Rizky Herd Ikhwan mengatakan dengan adanya peringatan status Gunung Anak Krakatau yang masuk level 3 atau siaga, diimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada. Rizky juga mengaku telah meminta kepada seluruh industri yang ada di Kota Cilegon agar menerapkan Early Warning System atau EWS terkait mitigasi bencana untuk menginformasikan dengan cepat kepada masyarakat maupun pekerja pada saat terjadi bencana alam. Adapun mengenai upaya yang dilakukan, Rizky menyampaikan pihaknya melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cilegon melalui bidang pengendalian telah melakukan pengawasan dan himbauan kepada industri terkait erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut.
10: Api Krakatau ini menjadi perhatian kita bersama, dan yang kedua untuk industri ini harus bisa menerapkan sistem early warning berkaitan dengan mitigasi kebencanaan industri. Pengendalian di LH, nah itu kita sudah memfungsikan bidang pengendalian LH untuk memperingatkan kepada seluruh industri.
8: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kota Serang memetakan lulusan SD yang belum terdaftar di SMP guna mencegah bertambahnya anak tidak sekolah. Berikut Lucia Astari melaporkan.
11: Usai pengumuman hasil sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tidak hanya menyelesaikan proses penerimaan siswa baru. Pemerintah kini berfokus menelusuri keberlanjutan pendidikan ribuan lulusan sekolah dasar yang tidak tercatat mendaftar ke SMP negeri agar tidak masuk kategori anak tidak sekolah atau ATS. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mencatat jumlah lulusan sekolah dasar pada tahun ajaran 2026 hingga 2027 mencapai sekitar 13.000 siswa. Dari jumlah tersebut, hanya 8.839 yang mengikuti sistem penerimaan murid baru di SMP negeri. Sementara itu, sekitar 4.500 lulusan SD belum tercatat dalam data pendaftar SMP negeri. Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang, Ahmad Nuri, mengatakan kondisi ini tidak serta-merta menunjukkan mereka putus sekolah. Sebagian besar diperkirakan memilih melanjutkan pendidikan ke madrasah sanawiyah, pondok pesantren, sekolah swasta, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, hingga sekolah rakyat.
12: Artinya ada sisa 280 memang yang tidak diterima di sekolah negeri. Kemungkinan besar mereka akan memilih sekolah-sekolah swasta yang gratis. Ada 14 sekolah gratis menjadi pilihan alternatif buat para ibu atau bapak mensekolahkan anak.
11: Namun pemerintah daerah tetap akan melakukan pendataan secara menyeluruh dengan melibatkan kantor Kementerian Agama, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren, penyelenggara PKBM, sekolah rakyat, serta sekolah swasta untuk memastikan seluruh lulusan SD benar-benar melanjutkan pendidikan. Dinas Pendidikan juga menghimbau orang tua tidak ragu memilih sekolah swasta karena mutu pendidikan terus meningkat dan menjadi bagian dari pemerataan layanan pendidikan di Kota Serang. Ia menjelaskan kerjasama dengan sekolah swasta gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Serang untuk memperluas akses pendidikan. Saat ini, tahapan SPMB memasuki masa daftar ulang yang berlangsung hingga 10 Juli mendatang. Setelah itu, sekolah akan melakukan pengukuran seragam gratis dan persiapan kegiatan belajar mengajar menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
0: Meski persaingan untuk mendapatkan penumpang sesama ojek online semakin ketat, namun Adi tetap semangat mencari penumpang demi keluarga tercinta. Kisah ojek online Kota Rangkas Bitung terangkum dalam news feature berikut disampaikan oleh Jalia Winarti.
13: Di tengah ramainya aktivitas Kota Rangkas Bitung, seorang pengemudi ojek online tampak setia menunggu notifikasi orderan di telepon genggamnya. Dialah Adi, warga Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, yang sudah 3 tahun terakhir bekerja sebagai ojek online. Profesi ini dipilih Adi setelah berhenti bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan di ibu kota Jakarta. Kini setiap hari ia mulai bekerja sejak usai sholat subuh hingga malam hari demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun menjadi pengemudi ojek online tidak selalu mudah. Semakin banyak jumlah pengemudi membuat persaingan mencari penumpang semakin ketat.
14: Ya pasti ada saingan lah, bahkan makin sulit gitu kan. Karena kebanyakan yang ngojek gitu, Pak. Sedangkan konsumen kan nggak pernah bertambah. Sedangkan yang narik ojek online malah bertambah.
15: Iya, betul.
14: Tapi sulit.
13: Saat orderan ramai, Adi bisa membawa pulang penghasilan sekitar Rp100.000 per hari. Namun ketika sepi, penghasilannya jauh berkurang. Meski begitu, semangatnya tak pernah padam. Baginya, istri dan anak adalah alasan untuk terus berjuang.
14: Pasti yang nggak pengen kerja kan, zaman sekarang kan cari kerjaan sulit. Ya, sekarang ada kerjaan yang lain, mungkin saya juga ya, kerja. Mau nggak mau ya kita syukuri aja lah yang ada, daripada kita istilahnya jadi beban orang, jadi beban keluarga. Nikmatin aja gitu. Namanya rezeki kan, istilahnya udah ada yang ngatur gitu.
13: Di tengah panas hujan dan padatnya lalu lintas, Adi tetap berharap suatu hari nanti mendapatkan pekerjaan yang lebih baik agar kehidupan keluarganya semakin sejahtera. Demikian feature dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Warta berita saat ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyalurkan santunan kepada 3.440 anak yatim dengan total Rp3,44 miliar. Sebanyak 28 negara mengikuti event Indonesia International Search and Rescue Exhibition Forum and Challenge atau IISAR 2026 untuk perkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.
1: Aduh, Bu. Lihat tuh, sampah berserakan lagi. Orang-orang komplek ini kok makin gak peduli ya. Capek deh.
2: Ya memang, masih ada yang buang sampah sembarangan, Bu. Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu.
1: Lah, kalau cuma kita berdua yang rajin, kapan bersihnya? Yang lain mah cuma bisa buang, gak bisa mikir.
2: Justru kalau kita kasih contoh, lama-lama mereka ikut. Kemarin saya mulai pilah sampah, tetangga sebelah jadi ikutan loh.
1: Hah? Cuma gara-gara lihat ibu?
2: Iya, lingkungan itu bukan cuma buat hari ini, buat anak cucu kita juga. Kalau kita jaga, mereka ikut merasakan manfaatnya.
1: Ya udah deh, mulai hari ini aku anti julid dan pro lingkungan.
3: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
4: Skop, kenapa NPK begitu?
5: Emang kenapa lu?
6: Mau pinjam ke mana?
3: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Saya tembak kamu.

0: Baik, untuk penerbangan hari ini seperti apa?
1: Untuk pelayanan penerbangan masih ada beberapa yang perlu diwaspadai. Penerbangan kumulonimbusnya yaitu di Kepulauan Riau, kemudian di perairan utara Kalimantan, di Sulawesi bagian tengah, di utara Papua, dan juga di Papua bagian tengah.
0: Baik, ada peringatan dini untuk hari ini, Clara?
1: Untuk hari ini tidak ada peringatan dini, namun kami tetap menghimbau agar terus waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan.
0: Iya, dan silakan dibawa juga untuk pendengar Pro 1 terkait mengenai kondisi cuaca hari ini.
1: Baik, untuk informasi perakiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website kami, cuaca.bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, medis info BMKG, dan call center di 196.
0: Baik, terima kasih Clara atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Demikian perakiran BMKG Pusat, Clara yang sudah menyampaikan informasinya untuk Anda.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi sambil menyapa nih yang sambil mungkin lagi sarapan pagi ya. Ada Pak Bonar nih, Pak, selamat pagi, Pak. Ada siapa lagi nih? Tadi Teh Echa ya. Teh Echa juga nih katanya udah sarapan pagi, sudah dong, lagi prepare buat bubur ayam nih katanya. Wih, enak. Insya Allah jam 8 on TWRS mau nemenin my sister pasca operasi kemarin. Doakan semoga cepat pulih kembali. Amin. Mudah-mudahan segera pulih ya. Teh Echa, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Semangat pagi tentunya. Dan untuk Anda juga yang pagi hari ini, silakan ya sambil ikut bergabung tentunya. Anda boleh menyampaikan di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696, di 3441499. Yang sedang di perjalanan di ruas arteri maupun juga di ruas tol, update ya informasi di pagi hari ini. Sudah mulai padat-padat di wilayah mana nih ya, yang ada di sekitaran Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Boleh ikut bergabung ya, berbagi informasi tentunya, sampaikan kepada kami, sekaligus nanti kami akan menyampaikan juga pantauan terkini situasi lalu lintas bersama dengan RTMC Polda Metro Jaya. Anda juga nanti bisa ikut mendengarkan ya selengkapnya informasi yang akan disampaikan bersama dengan perwira RTMC di lantas Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno. Selamat pagi, Kompol Heri.
1: Selamat pagi, rekan Bida Umar.
0: Ya, Kompol Heri, bagaimana untuk kondisi perjalanan pagi hari ini, trafiknya, wilayah mana yang sudah menunjukkan kepadatan? Silakan laporan Anda.
1: Baik, Bina, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan kepada Anda situasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya untuk pagi hari ini terlihat sudah mulai terjadi kepadatan, terutama tadi kami menerima laporan adanya kecelakaan kurang lebih 15 menit yang lalu, yaitu laka tunggal sebuah truk warna hijau, kelihatannya pengangkut hebel, menabrak pembatas jalan, yaitu gadril pembatas jalur Transjakarta atau busway di lajur kedua, sehingga saat ini menimbulkan kepadatan arah yang menuju Semanggi dari arah Slipi atau arah timur, tepat di bawah kolong Ladogi Farmasi. Ini yang akses menuju ke arah pintu 10 maupun arah sebaliknya ke GBK, maupun yang menuju ke arah rumah si Minto Harjo, tepatnya di belakang yaitu Minto Harjo, tepat di sekitar keluar menuju ke arah timur atau arah Semanggi, sehingga cukup padat. Berhati-hati bagi Anda yang melintas di sana, karena penanganan sedang dilakukan oleh Laka Lantas Polda Metro Jaya dengan dibantu Jasa Marga. Sementara memasuki ke arah tol dalam kota, saat ini telah dibuka kontraflow baik di sekitar KM 1.300, petugas PJR Jaya 1 telah memasang kerucut lalu lintas, dan keluar di 8.100 menuju ke arah bandara terlihat masih ramai lancar. Demikian, Bida.
0: Baik, dan apakah ada informasi terkait mengenai aksi penyampaian pendapat pada hari ini, Kompol Heri?
1: Iya, ada beberapa titik yang kemungkinan nanti ada penyampaian pendapat. Satu di antaranya pada pukul 13.30 nanti di kantor KPK RI dan pukul 14.00 dengan tempat yang sama namun elemen yang berbeda pada pukul 14.00. Ini semuanya di kantor KPK RI. Kemudian di Barkam Mabes Polri juga ada penyampaian pendapat kemungkinan pada pukul 14.00, dan di Monas Barat Daya itu pada pukul 13.00. Dan saat ini sedang berlangsung aksi damai di Kedubes RRT Republik Rakyat Tiongkok. Aksi kurang lebih hanya 10 orang, namun damai tidak mengganggu aktivitas di Mega Kuningan. Bagi yang menuju ke arah Casablanca, Mall Ambassador, di kedua arahnya masih ramai lancar, cuaca cerah. Demikian, Bida.
0: Baik, silakan himbauan juga untuk pendengar Pro 1 yang sedang berkendara pagi hari ini, Kompol Heri.
1: Kepada pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, kami ingatkan apabila Anda sudah lelah atau mengantuk dalam berkendara, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu, mencari tempat yang dirasa aman, setelah fit Anda bisa melakukan perjalanan kembali. Dan pastikan Anda selalu gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih Kompol Heri atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, rekan Bida.
0: Demikian informasi yang sudah disampaikan oleh Perwira RTMC Polda Metro Jaya, Kompol Hari Priyatno. Dan pendengar, nantikan juga tema polling yang akan kami hadirkan ya untuk Jakarta pagi ini. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912.

0: Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam. Nah,
1: yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
7: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya.
6: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ, kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
7: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
6: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
7: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
6: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
0: Jakarta.

0: 2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
3: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
1: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Ma'ruf Cahyono.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
6: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
7: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak,
6: gimana? Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
7: Pak, informasi dan ngasih jatah juga ke BUMN.
5: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK,